0: antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam.

Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Negara Fiji, Tupito Simamora, mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari Negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orangutan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antara sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Paunji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karuslah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Itu di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamat Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh. Serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet. Menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
1: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISONI kan seperti itu Mas, kan gitu. ISONI kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian yang memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulyo Tisaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5. Naik per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, ini turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya gak tahu, banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir. Sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir. Dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg. Gram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Inspirasi dari Kitab Pengkhotbah bab 7 ayat 8.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda umat Kristiani, selamat menikmati hari Minggu yang cerah, edisi 11 Oktober 2026. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, berkah dalam. Ya, puji Tuhan, saya Ferry Konugroho akan menemani pagi hari Anda bersama keluarga di program siaran ibadah gereja. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan siaran langsung perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Pendengar, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas berkat luar biasa yang sudah kita terima, dan semoga kita siap untuk diutus berbagi berkat, menyampaikan damai sejahtera, dan menjadi garam serta terang dunia di tempat tinggal kita masing-masing. Hingga pukul 8 nanti, sajian lagu-lagu rohani Kristiani akan menemani Anda mempersiapkan diri, mempersiapkan hati agar pantas untuk mengikuti Ekaristi. Dan pagi hari ini bagi Anda yang akan menuju ke gereja mengikuti kebaktian ataupun Ekaristi, nanti ibadah pukul 8 ataupun pukul 8.30, monggo ya, bisa dipersiapkan segala sesuatunya, dan mudah-mudahan Anda bisa lancar sampai ke gereja masing-masing. Untuk yang pagi hari ini ada halangan tidak bisa ke gereja, Anda tidak perlu khawatir karena kami tentunya akan menghadirkan siaran langsung perayaan Ekaristi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman kehidupan, berbagi kesaksian iman bahwa Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, Tuhan dengan setia menganugerahkan berkat-berkat yang kita nikmati baik pribadi ataupun keluarga, monggo Anda berkenan untuk menyampaikan kesaksian iman ataupun pengalaman kehidupan melalui WhatsApp di 0811 2711 911. Pengalaman iman dari Anda tentunya akan memberikan penguatan. Mungkin pagi hari ini di antara Anda sedang menghadapi pergumulan kehidupan.

hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3, ayat 15.

ke-28. Nah, nanti ada 3 bacaan kitab suci yang akan direnungkan untuk pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6 hingga 10a ya, untuk pembacaan pertama. Dari kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6 hingga 10a. Kemudian untuk bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 12 hingga 14 dilanjutkan ayat 19 hingga 20. Untuk bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 12 hingga 14 dilanjutkan ayat 19 hingga 20. Kemudian untuk bacaan Injil pagi hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 1 hingga 14. Sekali lagi kami ulangi, untuk Injil Matius yang akan dibacakan dari bab 22 ayat 1 hingga 14. Dan karena minggu ini adalah minggu biasa, sehingga warna liturgi adalah warna hijau.

demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inspirasi dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 13.

Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati, siapkan diri untuk mengikuti ibadah Ekaristi pagi hari ini di hari Minggu biasa ke-28, hari Minggu 11 Oktober 2026. Kami siarkan dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro, Kota Yogyakarta.

0: dengan Tuhan yang kita imani. Bahwa Tuhan yang kita imani itu adalah Dia yang Maha Kasih, Dia yang Maha Besar, Dia yang Maha Agung. Dan karena kasihnya kepada kita manusia, maka Dia memberikan kita undangan untuk mengikuti perjamuannya yang kudus. Dan sekarang tinggal bagaimana kita sebagai manusia, sebagai seorang murid Kristus, mampu menjawab tawaran atau undangan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Jangan sampai hanya karena kesibukan kita, hanya karena keegoan kita, kita menutup diri terhadap tawaran atau undangan yang datang dari Tuhan sendiri. Sebab kerajaan Allah itu sesungguhnya adalah milik mereka yang menjawab undangan Tuhan dan juga bersedia membiarkan dirinya diubah oleh kasih dan rahmat Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah di awal perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, sebagai manusia lemah yang acap kali jatuh ke dalam dosa, kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kalian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal.
1: Amin.

0: undang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudusmu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undanganmu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerahmu yang agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Para suster, ibu bapa, saudara dan saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkat dalam. Firman Tuhan dalam bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar tadi mengantar kita sekaligus mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema besar, yakni kebaikan Allah yang melimpah dalam hidup kita manusia, dan bagaimana kita sebagai manusia merespon kebaikan Allah yang agung dan luhur itu dalam seluruh hidup kita setiap hari. Menariknya, Tuhan yang kita imani itu digambarkan sebagai tuan rumah yang murah hati, yang telah menyediakan perjamuan keselamatan bagi kita semua. Kalau kita mendengarkan secara serius dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar nubuat indah Nabi Yesaya tentang gunung Tuhan, tempat di mana Allah menyediakan hidangan mewah, mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan pada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa, serta menghapus air mata dari setiap wajah. Hemat saya, nubuat indah dari Nabi Yesaya ini merupakan sebuah janji tentang sukacita abadi. Janji inilah yang digenapi secara sempurna dalam bacaan Injil tadi melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin. Tuhan yang kita imani adalah raja yang mengundang kita semua untuk masuk ke dalam pesta sukacitanya. Namun, sebuah realitas yang menyedihkan terjadi pada waktu itu. Banyak orang yang diundang menolak hadir dengan pelbagai alasan. Ada yang mengurus ladang, ada urusan perdagangan, dan bahkan ada yang menganiaya para utusan yang datang menyebar undangan perjamuan dari raja tersebut. Lantas, kira-kira apa yang mesti kita petik dari bacaan-bacaan tadi dan kita bawa pulang untuk kita hayati dalam perjalanan hidup kita setiap hari? hemat saya ada beberapa hal yang bisa kita petik dan kita buat berkaitan dengan bacaan-bacaan yang kita dengar tadi. Pertama, hidup adalah sebuah pilihan untuk memprioritaskan Tuhan. Banyak dari kita acap kali seperti para undangan pertama dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, terlalu sibuk dengan ladang dan bisnis, dan juga karena pekerjaan, ambisi, atau juga karena hal-hal lain yang demi kesenangan duniawi mengabaikan undangan Tuhan untuk bersekutu dengannya dalam Ekaristi maupun dalam doa-doa harian. Hidup yang benar yang harus kita bangun, hemat saya, adalah hidup yang tahu menempatkan Tuhan sebagai yang utama atau sebagai prioritas, bukan sebagai yang sampingan. Kedua, hidup adalah proses mengenakan pakaian pesta yang layak. Jika kita mendengar secara serius bacaan Injil tadi, ketika undangan pertama menolak, raja mengumpulkan semua orang dari jalan-jalan, dari persimpangan jalan. Namun ada satu orang yang diusir karena tidak mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta di sini, hemat saya, melambangkan pertobatan, melambangkan kekudusan, dan juga perbuatan kasih itu sendiri. Menjadi Katolik tidak hanya cukup dengan status atau sekedar hadir di gereja seperti saat ini, tetapi harus kita, yang perlu kita buat adalah harus bertobat, untuk terus bertobat, mengenakan belas kasih, kejujuran, dan kebaikan itu setiap hari. Tanpa buah-buah iman seperti ini, kita serupa dengan pria tanpa pakaian pesta tersebut. Ketika hidup adalah tentang rasa syukur dan penyerahan diri. Dalam bacaan kedua tadi, kita mendengar bahwa Rasul Paulus memberikan teladan konkret kepada para umat di Filipi dan juga kepada kita semua tentang bagaimana menjalani hidup untuk menanggapi kebaikan Tuhan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus tahu betul cara hidup kekurangan maupun hidup dalam kelimpahan. Hidup yang harus kita buat sebagai murid Tuhan adalah hidup yang tidak mudah mengeluh saat mendapati menu hidup yang pahit, dan tidak sombong saat menerima atau mendapatkan kelimpahan. Kita diundang untuk percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu, saudara dan saudari sekalian yang terkasih, pertanyaan untuk kita refleksikan bersama, apakah kita semua sudah siap menjawab undangan Tuhan dengan sukacita? Ingat, dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa perjamuan Tuhan sudah siap, dan ini berarti bahwa pintunya, pintu perjamuan Tuhan itu selalu terbuka untuk kita semua. Marilah kita membentuk hidup kita menjadi pribadi yang siap sedia, mengenakan pakaian iman dan kasih, serta melangkah dengan penuh ucapan syukur menuju perjamuan surgawi yang telah disediakannya bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kita kepadanya dengan berdoa. Aku percaya.
2: Dan duduk ke tempat penantian pada hari ketiga, akan antar orang mati yang ada surga yang sebelah kanan ada Allah yang Maha Kuasa.
3: Dan dia akan datang menghadir orang hidup dan mati.
4: Aku percaya
2: akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan.
0: Doa umat. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
5: Semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. kami mohon.
6: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
5: Semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para Bapak Ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon.
6: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
5: Semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umat-Nya memberikan kesempatan bagi kaum Papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon.
7: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
5: Semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kami. Kami mohon.
0: Kita ning sejenak untuk menyampaikan intensi kita masing-masing.

0: Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani.
1: Terpujilah Allah.

0: Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

Ku pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamat.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Damai Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama-Mu. Kristus, Kristus, demi Kristus.

0: Saudara-saudari sekalian yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari sekalian yang pada kesempatan pagi hari ini diundang untuk datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya.
1: Pada saya.
0: Tapi bersabda saja.
1: Saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.

Marilah kita doakan bersama-sama doa novena HUT ke-63 Paroki Kristus Raja Bajiro hari ke-7 dari teks halaman 9.

dan karya kerasulan tersebut. Anugerahkanlah keluarga-keluarga Kristiani di lingkungan dan wilayah hidup rukun, guyub, giat bekerja sama, dan terlibat dalam kegiatan menggereja dan bermasyarakat. Saat ini kami menyadari bahwa kemajemukan dalam beragama, berbudaya, dan kemiskinan masih menjadi tantangan dalam tugas perutusan gerejamu. Curahkanlah Roh Kudusmu agar di tengah kemajemukan itu, kami mampu bersikap, berelasi, dan mewartakan kabar sukacita Injilmu. Semoga umat di paroki kami mampu berperan aktif dalam melestarikan budaya, menjaga lingkungan hidup yang lestari, serta peduli kepada sesama yang menderita. Tumbuhkan semangat dalam diri anak-anak, remaja, orang muda, dan keluarga Kristiani, serta semua komunitas di paroki Kristus Raja Baciro, agar setia melayani dengan penuh iman, harapan, dan kasih demi terwujudnya peradaban kasih. Tuhan Yesus, utusan Bapa, utuslah kami untuk keluar dari kenyamanan diri dan menjadi garam serta terang di tengah masyarakat. Mampukan kami membangun persaudaraan sejati dengan semua orang demi mewujudkan perdamaian dan keadilan bersama. Semoga kami mampu berdiri di atas gantang untuk dapat menjadi penerang di sekitar kami. Semoga segala pelayanan kami menjadi ucapan syukur atas rahmat dan berkat yang kami terima selama ini. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.

0: Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Para suster, ibu, bapa, saudara dan saudari sekalian yang terkasih, sebelum berkat penutup ada satu pengumuman. Dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun Paroki Batsiro yang ke-63, panitia akan mengadakan kegiatan sosial dengan menyalurkan dana untuk membantu SMP Kebangsaan Barata di Jumapolo Karanganyar pada tanggal 31 Oktober. Untuk itu, pada misa ini panitia mengadakan penggalangan dana untuk kegiatan sosial tersebut. Mohon keterlibatan umat dengan berdonasi bisa melalui kris resmi paroki yang tercetak di panduan, atau bisa disampaikan ke dalam amplop yang telah disediakan dan dikumpulkan kepada petugas di depan teras gereja. Kris tersedia juga di teras depan gereja. Atas perhatian, terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian serta semua orang kita doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa kita sudah selesai.

Baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran langsung perayaan Karisti dari Gereja Katolik Kristus Raja Baciro Yogyakarta di hari Minggu Biasa ke-28, Minggu 11 Oktober 2026. Kami

0: ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menikmati kebahagiaan di hari Minggu ini bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Dan setelah ini Anda akan ditemani rekan Hanafi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati libur Anda. Tuhan senantiasa beserta kita. Emmanuel, berkah dalam.
1: Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inspirasi dari Kitab Amsal bab 17 ayat 17.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

nggak sih? Selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.

Masih kami temani di Pro Satria di Yogyakarta dengan ragam musik dan informasi. Mendengar di mana pun ada berada, sejumlah warga yang beraktivitas di kawasan Malioboro.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan kewaktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lelung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, Kementerian Kehutanan memperkuat pasukan darat dalam penegakan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Wamenhut Rohmat Marzuki mengatakan penanganan karhutla di lapangan masih menjadi fokus. Dalam penanganan tersebut, Kemenhut bersinergi dengan TNI dan juga Polri. Penanganan ini juga untuk mengantisipasi polusi kabut asap ke negara tetangga. Dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, terkait dengan Transboundary Haze atau Presiden Prabowo Subianto, ini disebut telah berkomunikasi ke pimpinan negara tetangga, terutama Malaysia dan juga negara tetangga lainnya. Komunikasi ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan karhutla. Selain itu, peran pemerintah daerah juga terus dioptimalkan dalam penanganan karhutla.

andalan belum tentu menjadi lagu yang laris di pasaran. Ini terjadi dalam lagu untuk ayah dan ibu tercinta. Lagu yang juga terdapat dalam album dengan judul yang sama. Justru single lain dalam album tersebut akhirnya laris di pasaran.

single sesungguhnya yang rilis tahun 90-an hingga album untuk ayah ibu tercinta berubah menjadi berjudul Sesungguhnya. Seiring perubahan album, berubah pula desain cover serta urutan lagu. Meskipun terkesan terlambat merilis album, namun debut Tri Utami ini terbilang cukup berhasil.

Sesungguhnya Sendiri merupakan lagu ciptaan Yongki Suwarno dan Dedi Dukun. Penyanyi yang menjadi vokalis Krakatau Band ini akhirnya membawakan beberapa lagu dalam album yang sama tahun 1991.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Gimana?
2: Yuk, ke

Masih bersama kami Pro Satori dari Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi dan beragam hal-hal yang menarik untuk Anda ketahui. Nah, pendengar, penutupan tempat pembuangan akhir TPA Piyungan secara permanen menyisakan dampak ekonomi bagi para pelaku usaha jasa pengangkutan sampah swasta. Penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan sampah di Yogyakarta cenderung drastis saat ini. Stok terkait dengan mengukul kondisi finansial anggota secara signifikan. Mereka kini menaruh harapan besar kepada rencana pengoperasian pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Sahabat ceria, apa kabar semuanya?
1: Pastinya baik dong dengan segala kegiatannya. Ada yang sedang di perjalanan, weekend bersantai-santai di rumah, ataupun yang sedang beraktivitas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta. Perkenalkan, saya Puja dan teman saya Nadea.
0: Kami akan menemani selama 30 menit ke depan di program kesayangan kita, Idola
2: Indonesia Layak Anak.
1: Nah, sahabat ceria, tahu tidak ya hari ini kita mau ngobrolin tentang apa? Hari ini tema kita spesial banget, yaitu melestarikan budaya tradisi anak negeri.
0: Kali ini kita akan membahas, ternyata merawat budaya itu penting loh. Sahabat ceria tahu tidak contoh-contoh cara kita merawat budaya itu seperti apa?
1: Coba aku tebak ya untuk membantu menyampaikan jawaban dari sahabat ceria di rumah. Bisa seperti kita mempelajari tarian, bahasa daerah, baju adat, dan masih banyak lagi, ya kan?
0: Betul sekali Puja, tapi bukan hanya yang mudah dilihat mata. Masih ada satu loh, jika kita bicara soal merawat budaya dan tradisi anak negeri, sebenarnya tradisi paling indah yang diwariskan turun-temurun di Indonesia adalah tradisi cinta Al-Quran. Dari surau-surau kecil, musola, sampai panggung besar, dan sebentar lagi, kita bakal buktikan ketajaman memori dan kekompakan teman-teman hebat kita dari SD Negeri Gondolayu.
1: Oh, sepertinya aku tahu nih, akan ada sesi pembacaan ayat suci Al-Quran dengan metode sambung ayat juz 30. Kira-kira teman-teman kita nanti bakal mulus atau justru keteteran? Bisa menebak dan menyambung tidak? Yuk kita langsung intip penampilan Mutia dan Ali berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay.

0: Terima kasih sahabat ceria sudah mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kami bacakan.
1: Ada surah Al-Humazah, Al-Qadar, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Insyirah, Al-Alaq.
0: Semoga

0: Masya Allah, tabarakallah. Merinding gak sih kamu dengar suara merdu dan kekompakan mereka tadi? Keren-keren banget ya. Kuping berasa adem, hati langsung tenang. Bawaannya pengen jadi anak soleh dan solehah terus deh.
1: Amin. Sama, aku tadi sempat nahan napas pas bagian ayat yang agak panjang. Ternyata transisi operan ayatnya mulus banget. Fokusnya luar biasa.
0: Betul, Jah. Tajam banget ingatannya. Sahabat ceria, setelah kita seru-seruan tebak kelanjutan ayat tadi, sekarang aku punya tebakan baru nih buat kamu. Pohon apa yang paling suka ngerayu?
1: Pohon apa ya? Pohon yang bisa ngomong kumbal?
0: Bukan.
1: Pohon beringin?
0: Salah.
1: Pohon pisang?
0: Salah.
1: Gak tahu deh, nyerah.
0: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
1: Mau.
0: Sahabat ceria bantu jawab di rumah ya. Jawabannya adalah pohon kelapa.
1: Loh, kok bisa pohon kelapa sih?
0: Iya, soalnya habis ini bakalan ada teman-teman kita yang mau merayu kita semua lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tapi mereka gak pakai gitar atau drum loh, melainkan pakai alat musik tradisional yang digoyang-goyang bunyi, yaitu angklung.
1: Wah, seru banget. Daripada penasaran, yuk kita langsung dengerin goyangan angklung dari teman-teman kita berikut ini.
0: Sahabat ceria, silakan menikmati alunan grup angklung dari SD Negeri Gondolayu.

0: Wow, seru banget ya dengerin suara angklung tadi. Klutuk, klutuk, klutuk, rame. Nah, sahabat ceria, tahu nggak? Angklung itu kalau sendirian bunyinya cuma klung doang. Sepi deh. Tapi kalau bareng-bareng, wah, jadi musik yang keren banget.
1: Sama kayak kita dong. Kalau main sendirian, gak bisa main petak umpet kan? Masa kita yang sembunyi, kita juga yang nyari. Capek deh. Makanya rukun sama teman itu asyik banget.
0: Pas banget nih. Sekarang ada teman kita yang mau bacain puisi spesial hasil karyanya sendiri. Temanya tentang indahnya rukun sama teman. Yuk kita pasang telinga lebar-lebar ya sahabat ceria. Ini dia Mas Ataya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Hanania Putra Sulistia dari SD Negeri Gondolayu. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Teman Bermainku.
3: Teman bermainku, di sekolah maupun

0: itu dalam kerukunan. Teman-temanku seperti bunga, berbeda warna namun sama indahnya. Ada yang suka bercanda, ada pula yang pendiam dan baik hati. Walau kemampuan kami berbeda, kami tidak saling merendahkan. Kami saling membantu dan menghargai agar persahabatan tetap menyenangkan. Saat hari mulai petang, waktu bermain pun harus berakhir. Kami pulang dengan hati gembira, menunggu hari untuk bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nat, kita tepuk. Wow, yuk.
2: Ayo.
1: Biar aku mulai ya. Dikasih apa?
3: Dikasih W, kasih O, kasih W.
1: Wow, keren.
3: Wow, wow, keren.
1: Luar biasa banget ya puisi dari Ataya tadi. Bikin hati adem, seadem es krim di siang bolong. Pokoknya dah paling bener banget. Sama teman itu, kita harus selalu rukun, saling sayang, dan pantang berantem.
2: Betul banget. Dan ngomong-ngomong soal rukun sama teman, di depan studio kita sekarang sudah ada wajah-wajah siap menghibur mengisi ruang dengar sahabat ceria, teman-teman simfoni muda yang super duper kompak.
1: Ganteng, cantik, pintar main musik lagi. Pingin deh rasanya kasih pantun, jalan-jalan ke pasar anyar.
2: Cakep.
1: Pulangnya membeli buah dukung.
2: Cakep.
1: Pasukan drama sudah siap menyiar. Mainkan lagu perahu layar untuk sahabat ceriaku.

0: Luar biasa sekali aja. Jujur nih, aku dari tadi berdiri sedekat ini aja sampai merinding loh dengar harmonisasi antara kuartonya, bliranya, dan alat-alat lainnya. Membuat suasana jadi meriah gitu.
1: Betul, Nat. Coba sini-sini, aku mau ngobrol sebentar sama Putri. Selaku mayor pasukan Dramen Simfoni Muda SD Negeri Gondolayu, boleh tahu nggak sih persiapan untuk tampil sekeren ini berapa lama?
2: Cuman 2 minggu aja sih.
1: Wah, cuma 2 minggu.
0: Berarti latihannya pasti disiplin dan seru banget ya di sekolah.
2: Ya, bisa dibilang gitu. Gurunya sabar-sabar, anak-anaknya juga disiplin. Jadi kami bisa selalu siap kapanpun tampil.
0: Oh gitu, gimana-gimana tadi?

0: Tahu aja kamu ya apa yang aku maksud.
1: Iyalah aku. Tapi sedih sih, baru saja kita mendengarkan teman-teman pasukan Drama Simfoni Muda SD Negeri Godolayu. Ternyata tidak terasa ya, sudah di penghujung ruang dengar sahabat ceria semua.
0: Benar sekali, tak terasa nih, kita sudah di ujung acara
2: Indonesia Layak Anak
0: dengan tema
2: Melestarikan Budaya Tradisi Anak Negeri.
0: Saya Nadia
1: dan saya Puja.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih. Kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu. Cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah, aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga buatan Indonesia.
3: Tahukah Anda, salah satu mantan Presiden Republik Indonesia adalah pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika dunia. Presiden Republik Indonesia ketiga, yakni Baharudin Yusuf Habibie, seorang ilmuwan handal dalam dunia penerbangan. Beliau telah berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemegang 46 hak paten di bidang aeronautika. Aeronautika merupakan ilmu mengenai pengkajian, perancangan, dan pembuatan mesin-mesin penerbangan atau teknik-teknik pengoperasian pesawat terbang dan roket. B.J. Habibie mampu mencatatkan namanya sebagai pemegang hak paten karena sumbangsih teori baru yang ia temukan di bidang aeronautika.

Anda adik-adik Kepro 1 RRI Yogyakarta. Sudah kami hadirkan acara Idola, dan juga tadi sudah kita dengarkan bakat dari teman-teman kita dari SD Negeri Gondolayu. Dan juga ini adik-adik yang pengen berwisata nih di Yogyakarta, salah satu kota favorit yang menawarkan wisata alam, sejarah dan kuliner, serta wisata edukasi yang ramah untuk anak-anak adalah Yogyakarta. Kota dengan banyak julukan ini memang dikenal istimewa oleh masyarakat Indonesia. Jika adik-adik dan ayah bunda keluarga ingin tempat wisata edukatif yang nyaman untuk dikunjungi oleh si kecil, tentu beragam rekomendasi ada di kesempatan kali ini. Nah, salah satunya bisa mengunjungi ke Museum Gunung Merapi. Ini yang terletak di lereng selatan Merapi, menjadi wisata edukatif yang menyuguhkan interior cantik serta berbagai fakta unik tentang ilmu bencana alam. Adik-adik juga bisa Museum Demata. Ini jika kamu dan keluarga menyukai dunia fotografi, maka Museum Demata bisa menjadi pilih yang tepat. Kamu bisa mengabadikan momen bersama keluarga dengan latar belakang foto yang tentunya sangat unik untuk dicoba di Demata. Trick Edge Museum ini, kamu akan melihat 120 koleksi lukisan dengan banyak macam tema seperti flora, fauna, fantasi, dan dunia kartun. Tak hanya itu, wisata ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas teknologi yang mengagumkan. Nah, yang sering juga dikunjungi anak-anak ini ada di Taman Pintar Yogyakarta, terletak di Jalan Panembahan Senopati. Wisata edukasi di dekat Malioboro menyuguhkan banyak hal menarik untuk menambah wawasan si kecil. Ada banyak wahana menarik yang bisa dicoba di tempat wisata ini. Kamu bisa mencoba wahana berbagai macam hal, spektrum warna, parabola berbisik, forum batu, air menari, desuku permai, tampak pintar, hingga dinding berdendang. Selain itu, Taman Pintar Yogyakarta juga memiliki rumah pohon, istana pasir, jembatan goyang, kolam air, serta beberapa ruang seperti perpustakaan, ruang sains dan teknologi, ruang budaya dan religi, dan wahana playground untuk anak-anak. Wah, seru sekali ya bisa mengunjungi kota Yogyakarta dengan berbagai macam tempat untuk belajar dan berbagi kenangan.

0: Putri, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
1: Ah, biasalah deh anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
0: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
1: Ah, males deh. Capek.
0: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada enggak peduli.
2: Para orang tua enggak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.
3: Tahukah Anda?

Adik-adik, terima kasih sudah semuanya mendengarkan acara Idola RRI. Dan juga nanti sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Olahraga Dinamika 3 RRI. Kita hadirkan di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Jogja Siang ini akan ditemani oleh rekan kami Agatha.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi, meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklitos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday. I arrived here in Mandalika and I don't want a thing on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: It's a big victory. In the round set, and you can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola,
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrei muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Dia berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ke-13 klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah lah yang kami lakukan.

0: Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan memang tadi banyak peluang yang harusnya menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih mohon maaf, kita dalam berusaha dan pelatih dalam berusaha, kemudian pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita dalam berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Jumpa kembali kita pendengar di siang hari ini, menemani minggu siang hari Anda, saya Agatha Erna. Baik pendengar, kita akan jelang berkumandangnya azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pukul 11 lebih 29 menit waktu Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah, bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari, harus tersenyum saat hati sedang penuh, harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku enggak apa-apa, padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan dahsyatnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah akan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia, dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Apa kabar pendengar di siang hari ini yang sudah mulai merapat di tempat-tempat parkir, tempat makan, rest area, ya kan? Atau mungkin restoran terdekat di tempat Anda, dari jarak Anda berkendara di siang hari ini. Karena memang waktunya, waktu jam makan siang. Sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan bersama dengan orang-orang terdekat di hati kita ketika hari-hari biasanya, karena ini minggu siang ya. Pokoknya selamat menikmati minggu siang kali ini. Kita masih ada dalam Jogja siang ini.

0: Udah-udah, Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih, Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Apa kabar pendengar di siang hari ini yang mau memperbarui harga beberapa komoditas ya? Kalau beberapa waktu yang lalu saya mengutip dari Seputar Kabupaten Sleman, kini saya mengutip dari Seputar Kabupaten Bantul. Harga gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan premium seharga Rp22.500 per liter. Daging sapi kualitas pertama Rp151.000 per kilogram. Sementara untuk daging sapi kualitas yang kedua Rp138.000 per kilogram. Ayam ras boiler Rp38.000 per kilogram. Daging ayam kampung Rp69.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp61.000 per kilogram. Rawit merah Rp75.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram. Bawang putih cutting Rp39.200 per kilogram. Kacang kedelai import Rp11.600 per kilogram. Kedelai lokal Rp13.500 per kilogram. Kacang tanah Rp42.700 per kilogram. Minyak goreng curah 1 liternya seharga Rp20.300. Sementara beras bulog SPHB Rp12.500 per kilogram. Beras premium Rp14.800 per kilogram. Dan beras medium Rp13.600 per kilogram. Gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Untuk telur ayam negeri Rp24.000 per kilogram. Telur ayam kampung Rp2.500 per butir. Nah pendengar, demikian tadi beberapa harga komoditas hari ini, khususnya di seputar Kabupaten Bantul ya. Karena saya kutip dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Mestinya hampir beda-beda tipis juga dengan harga komoditas di wilayah lainnya, kabupaten, kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dulu kita mengenal lagu ini di era tahun 90-an ya. Kala itu pelantunnya adalah grup musik Club 80s. Nah, di siang hari ini sudah kita nikmati melalui vokal dari Bunga Citra Lestari.

0: Memperbarui kembali pendengar informasi mengenai agenda dan persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berjumpa melalui udara bersama dengan Humas PMI DIY, tak lain tak bukan Mbak Warjiani atau Mbak Yani. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Ernang, selamat siang, semangat pagi, luar biasa ya, di hari Minggu ketemu lagi ya.
0: Iya Mbak Yani, saya senang sekali, karena kita akan memperbarui informasi.
1: Cakep. Gitu ya.
0: Iya, Mbak Yani, nah ini nih, kadang-kadang kan kita menemani pendengar itu kan beragam ya aktivitasnya di siang hari ini. Termasuk mungkin pendengar yang sedang merasa sedikit bosan karena harus ngantri, Mbak.
1: Nah, itu dia. Kadang-kadang hari Minggu membayangkannya di rumah gitu ya bersama keluarga, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu kita harus antri gitu ya.
0: Benar sekali. Dan antrinya kan macam-macam ya. Mulai dari antrian di SPBU, antrian di belakang kasir, bisa jadi juga antrian di fasilitas kesehatan, Mbak.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi begitu. Karena hari Minggu kadang ya udah mumpung hari Minggu gitu ya, kita ke Fasiankes dulu gitu ya
0: atau yang buka 24 jam ya, tentu saja.
1: Iya, nah, benar.
0: Ini Mbak, ini kalau bicara mengenai mengantri di Faskes atau fasilitas kesehatan yang ada. Ini apa tuh sebenarnya yang harus kita perhatikan? Mungkin ada hal kecil yang harus kita ketahui, Mbak.
1: Ya, itu dia Mbak Erna, kalau kita bicara antri itu sudah yang terbayang itu udah bosen gitu ya. Udah bosen, udah bete gitu. Tetapi Mbak Erna, karena memang antri ini ya memang kita harus lalui gitu ya. Nah, sebenarnya nggak perlu gelisah saat antri kalau misalnya kita udah dapat nomor antrian gitu ya. Apalagi kalau misalnya di Fasiankes itu kan sekarang aturannya itu kan dengan antrian online ya Mbak Erna ya.
0: Benar sekali.
1: Yang di BPJS itu kan dengan online gitu ya. Nah, kalau sudah kita sudah dengan nomor antrian dan sebagainya, ini kan nggak perlu misalnya ya udah nggak usah perlu khawatir. Pasti kan di sana udah ada yang petugasnya udah mengatur alur pemeriksaannya gitu ya. Nah, biar nggak kesel menunggunya gitu ya. Kan kalau kita ke Fasiankes kan sudah jelas ada antriannya.
0: Benar sekali.
1: Sudah terbayang
0: melalui
1: nanti
0: JKN Mobile
1: mau ngapain
0: dulu.
1: JKN Mobile. Jadi sudah mau ngapain sudah disiapkan dari rumah gitu ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita enggak bawa saya biasanya bawa buku gitu ya. Tetapi kalau misalnya enggak sempat atau apa gitu ya, ya udah di sana kan ada banyak juga yang lain gitu ya, bisa ngobrol di sebelahnya gitu ya. Kalau memang tidak mau ngobrol dengan sebelahnya, ya udah ini kan pasti bawa HP kan, ya udah buka itu, kalau ada games ya main games gitu.
0: Tapi ada juga loh ya Mbak Yani ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan kita, wah nanti mesti ngantrinya itu dipanggilnya itu lama ya, karena banyak antriannya banyak. Terus kayak piknik Mbak, jadi bawa bekal boleh kan ya, tetap ya boleh.
1: Iya, asalkan ya antrinya itu kan memang ada tempat-tempat tertentu yang kita harus jaga kebersihan dan sebagainya.
0: Benar.
1: Tidak kemudian mengganggu sekelilingnya gitu ya.
0: Iya. Sekedar camilan. Iya. Baik. Nah, selain itu apa lagi Mbak yang
1: nah juga itu dia kita, pada saat kita ngantri itu tadi kan sudah nih, sudah biar gak bosen gitu ya, ngobrol dengan teman di sebelahnya, ngobrol dengan pasien yang di sebelahnya gitu ya, sama-sama sembari menunggu gitu ya, atau main games asik banget. Kalau udah main games atau apa itu kadang kita jadi nggak fokus gitu ya, jadi dipanggil gitu ya. Sudah kelewat gitu ya. Karena ya itu, tetapi kita meski ngobrol atau tadi dengan biar nggak bosan tadi tetap fokus gitu ya Mbak Erna. Jadi biar nggak kelewat ketika dipanggil. Terus juga tadi kalau ngobrol ya, ya yang sewajarnya, tidak kemudian wah rame ketawa-ketawa gitu ya.
0: Jadi ketenangan berarti ya.
1: Benar-benar. Apalagi ya Mbak Erna.
0: Apa ya? Itu tadi pas ngantri ya Mbak ya. Nah, mungkin pas akhirnya bisa masuk periksa.
1: Ini nah, kalau pas periksa nih ya, Mbak Irna ya. Nah, ini sama ini sama halnya kayak mau donor darah ya, begitu mau cek gitu ya. Ini kan sama-sama nih ketemu dengan petugas kesehatannya ya, entah di depan yang pemeriksaan awal atau ketemu dengan dokternya. Jadi kita mesti terbuka dengan keluhan kita apapun gitu ya, Mbak Irna, karena semakin kita terbuka gitu kan, jangan ada yang ditutupi, jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Karena nah itu kan sebenarnya kita bisa cepat, jadi cepat menemukan solusinya, cepat menemukan pulihnya. Misalnya kayak misalnya donor darah, mari akan ditanya gitu ya, apakah Anda, Bapak, Ibu, apakah sehat hari ini? Oh sehat kok, sehat gitu. Tetapi ternyata lagi sedang habis minum obat atau sedang nggak enak badan dan sebagainya. Nah ini memang perlu ya. Ya jujur saja, wong kita itu mau mencari kesehatan gitu ya, Mbak Irna ya.
0: Oh jadi modalnya itu nanti ketika periksa saya harus terbuka dan jujur ya, Mbak ya. Tetap.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya. Ini kadang lewat tuh Mbak Irna di kita di mana di HP kita itu di media sosial itu ada banyak nakes gitu ya, tenaga kesehatan gitu kasih edukasi gitu. Ada orang-orang tertentu gitu ya memeriksakan kemudian tidak jujur gitu, jadinya ya mengobatinya nggak tepat gitu kan. Nah itu yang penting itu ya, ya jujur saja biar nanti pengobatannya tepat, kemudian kita bisa disembuhkan dengan tepat dan juga pulih dengan segera gitu kan ya, Mbak Irna ya.
0: Amin. baik Mbak Yani sudah mengingatkan kita akan hal kecil yang memang harus kita perhatikan ya ketika kita mengantri di fasilitas kesehatan.
1: Jangan lupa juga loh Mbak Irna.
0: Apa Mbak?
1: Ucapkan terima kasih kepada nakes yang sudah membantu kita, karena meski kita itu juga antri gitu ya. Mereka yang melayani ini kan banyak banget Mbak Irna. Nakes ini kan melayaninya banyak banget. Sementara kita ya kita pinginnya ayo saya cepet-cepet gitu, sementara nakes ini benar-benar melayaninya dari pagi-pagi sampai seharian gitu kan. Ya ucapkan terima kasih, saling menghargai satu dengan yang lainnya gitu ya, Mbak Irna ya.
0: Nah siapa tahu ucapan terima kasih kita itu sedikit mengurangi rasa lelahnya nakes itu tadi ya yang ada.
1: Benar banget. Wah. Senyum kita aja deh, senyum dulu. Oh, iya. Atau dengerin 91.1 gitu. Oh, iya. Kita ketawa terus ya deh.
0: Iya. Salah satu tiga kata ampuh ya, Mbak ya. Terima kasih, tolong maaf ya.
1: Tolong dan maaf.
0: Baik. Mbak Yani, kalau begitu kita akan memperbarui hal yang lain juga. Agenda kemudian juga persediaan darah hari ini. Agenda dulu saja.
1: Iya, kalau agenda hari Minggu kan banyak banget biasanya Mbak Irna. Tadi ada 7 kegiatan, dimulainya pukul 8, pukul 10, ada pukul 9. Namun kan sudah diakhiri Mbak Irna. Tadi itu lengkap, ada di gereja, ada di masjid gitu kan. Tadi ada di sebuah kafe atau sebuah tempat makan gitu ya Mbak Irna. Lengkap banget tadi tuh. Jadi hari Minggu kan kesempatan untuk bertemu, waktu luang, kemudian donor darah gitu ya. Itu bagus banget, apresiasi gitu ya. Namun karena sudah diakhiri tentu saja tidak mengurangi semangat, karena hari ini tuh masih sampai dengan pukul 20 nanti malam tuh ya. Jadi juga bisa langsung kok di donor darah yang biasa dikunjungi Mbak Irna. Itu bisa menambah stok darah di siang hari ini. Dan oh iya, ada besok itu ada dua agenda di hari Senin, hari ke-12 bulan Oktober 2026. Ini bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul, ada di kampus ISI nih Mbak Irna. Di Jalan Parangtritis ya, kalau kampus ISI ya. Ini dimulai pukul 8 pagi bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul. Sementara bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta juga di kampus. Ada di kampus UAD, ini di kampus 4. Kalau kampus 4 ini di Tamanan, Kragilan, Tamanan, Bangun Tapan Bantul. Nah, dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih semuanya ada di kampus. Ayo, ini yang dengerin di seputaran ISI. Dengerin kan ya, 91.1 ya.
0: Mendengar pasti ya. Tapi besok dua-duanya sementara tercatat di Bantul semua ya, Mbak?
1: Iya benar, besok di Bantul semua. Meski bersamanya Bantul bersama di donor darah PMI Kabupaten Bantul di ISI, kemudian Kota Yogyakarta di kampus 4 UAD.
0: Artinya kalau di tempat lain, wilayah lain, kabupaten lain, langsung bisa ke unit donor darah terdekat ya. pesannya Mbak Yani
1: iya,
0: begitu
1: benar pendengar. Banget. Iya, langsung aja gitu ya. Kita udah ini udah tadi kok nggak perlu misalnya antri juga nanti udah diterima dengan senang hati dengan senyum gitu kan. Langsung gitu karena Mbak Erna beberapa komponen darah ini masih perlu mendapatkan perhatian di Kota Yogyakarta. Ada di Kulon Progo ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Erna di siang hari ini.
0: Baik, siap. Kalau begitu kita dengarkan, kita perhatikan informasinya Mbak Yani selengkapnya.
1: Aha. Ya. Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed red cell berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC 129, TC 3. Kemudian di golongan B WB 3, PRC 110, TC 9. Golongan O WB 3, PRC 134, TC 13. Golongan AB-nya WB 2, PRC-nya ada 15, TC-nya ada 7. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, langsung saja ada di Jalan Raji Mencucan Trihaji Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini golongan A PRC 26, golongan B-nya PRC tercatat hanya ada 2, TC-nya ada 4. Golongan O PRC 33, sementara untuk golongan AB juga tercatat hanya ada PRC 2, TC-nya ada 1. Nah, untuk Kulon Progo di golongan B dan juga AB nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Berakhir pekan di hari Minggu di seputaran Kulon Progo, jangan lupa untuk bisa donor darah di Jalan Bayangkara Seret Pengasih Kulon Progo. Line teleponnya di 7732444, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk Gunung Kidul di siang hari ini mendengar, golongan A WB 26, PRC 9, golongan B-nya WB 49, PRC 9. Golongan A WB 35, PRC 9, sementara untuk golongan AB WB 2, PRC-nya ada 5. Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul membutuhkan pelayanan darah di sana, langsung saja ya pendengar ya, ada di Jalan Nusaria nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A-nya WB 5, PRC 23, TC 7. Golongan B WB 5, PRC 41, TC 3. Golongan O-nya WB 5, PRC-nya ada 23. Sementara untuk golongan AB WB 5, PRC-nya ada 12. Nah, di siang hari ini Anda selepas salat zuhur di Masjid Agung Bantul gitu ya, Anda mau donor darah boleh banget. Karena lokasinya dekat banget dengan Masjid Agung Bantul, jadi tinggal ke selatan sebentar gitu ya. Nah, Anda bisa di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya 281-0022. Kemudian kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Untuk golongan A PRC hanya ada 9, TC 14. Golongan B-nya hanya ada PRC 8, TC 18. Sementara untuk golongan O ini nih pendengar hanya ada TC 17 di siang hari ini. Golongan AB-nya juga PRC 15, TC-nya ada 11. Kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta, tentu saja semua golongan darah nih pendengar masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda lagi istirahat siang, menikmati akhir pekan di seputaran Kota Yogyakarta, bisa bergeser gitu ya, atau sedang di Kota Gede. Nah, Anda bisa langsung menambah stok darah di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, lain telepon 372176, ditunggu sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mbak Erna.
0: Baik, Mbak Yani, informasinya lengkap sudah kita perbarui ya pendengar ya. Agenda serta persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Mbak Yani.
1: Matur nuwun Mbak Erna.
0: Iya.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Ya, monggo, selamat siang. Nah, pendengar, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta itu tadi Mbak Warjiani atau akrab kita sapa dengan Mbak Yani.

0: Kita akan perbarui juga pendengar informasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian penting di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026, yang pertama, dua kebakaran lahan di Kulon Progo, yaitu Hargorejo Kokap dan Gunung Tuksono Sentolo. Yang kedua, 5 titik kebakaran lahan di Gunung Kidul, yaitu Lidak Logandang Playan, Gari dan Tawar Sari Wonosari, Gunung Jaran Nglipar, Gunung Dandang Bedoyo Bonjong. Yang ketiga, kebakaran lahan di Kajor Imogiri Bantul. Yang keempat, kebakaran lahan di Paten Tridadi Sleman. Dan yang kelima, pohon tumbang karena lapuk di 2 titik kota Yogyakarta, yaitu Suryo Diningratan dan Brontokusuman. Dampak menimpa 2 rumah, 2 sepeda motor, jaringan internet, jaringan listrik, tiang PJU, pagar rumah, dan 1 gerobak. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 10 Oktober 2026, secara visual teramati 5 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Dari hasil pengamatan BPPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu mencegah kebakaran lahan. Cegah kebakaran lahan dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan menggunakan api, serta jangan membuang puntung rokok sembarangan. Bersihkan area dari bahan yang mudah terbakar dan segera lapor jika menemukan titik api. Mari jaga lingkungan agar tetap aman. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Pustalops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Nanda, selamat kembali bertugas. Terima kasih atas informasinya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Iya, versi aslinya oleh Sheila Majid ya. Di siang hari ini yang kita nikmati Mita Lestari barengan sama Karina Salim. Baik, pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita nanti akan perbarui informasi tentu dalam Warta Siang.

0: bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target bisa 2 minggu pakai aplikasi Stretch.
1: Misalnya 10 kampus, itu artinya setidaknya 12 tahun untuk memastikan semua kampus memiliki guru besar.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, para siswa dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan ratusan karya mereka berupa game digital kepada masyarakat. Kesenjangan guru besar masih menjadi tantangan bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Para siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan ratusan karya mereka berupa game digital kepada masyarakat. Aji Permono melaporkan berikut ini.
1: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
2: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
3: Kesulitannya apa?
2: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
4: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini, apa sih manfaatnya buat murid?
2: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, terus sama ya dapat berpengalaman baru untuk membuat game.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
5: Di mana di SMK Negeri 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
1: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta masih membuka pengajuan beasiswa kuliah melalui program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD Perguruan Tinggi PT hingga 15 Oktober 2026. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kota Yogyakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sasaran penerima mencakup mahasiswa yang terdaftar dalam data keluarga sasaran Jaminan Perlindungan Sosial serta kelompok desil 1 hingga 5, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kepala UPT JPD Dindikpora Kota Yogyakarta, Menik Ria Agustiningsih menyampaikan, hingga kemarin baru ada 159 pengajuan dari total kuota 250 penerima. Nominal bantuan JPD PT disesuaikan dengan besaran uang kuliah tunggal mahasiswa dengan batas maksimal Rp8 juta per tahun. Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk program ini. Meni menegaskan, beasiswa JPD PT disalurkan berdasarkan usulan aktif dari pemohon, sehingga mahasiswa yang memenuhi kriteria diharapkan segera menyerahkan berkas ke kantor UPT JPD Dindikpora Kota Yogyakarta sebelum batas waktu berakhir.

0: Melanjutkan kembali Warta Siang pendengar. Kesenjangan guru besar masih menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah atau PTMA. Berikut selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah atau PTMA di Indonesia masih kekurangan guru besar atau profesor. Sebab dari sekitar 500 guru besar PTMA hanya terkonsentrasi di 45 kampus saja. Terkait persoalan itu, PTMA menggelar forum komunikasi guru besar PTMA yang berlangsung di UMY baru-baru ini. Ketua Panitia Forum Komunikasi Guru Besar PTMA, Profesor Sidik Jatmiko mengakui hal ini menjadi tantangan berat untuk meningkatkan kualitas PTMA secara merata.
2: Artinya, kalau setiap tahun itu kita bisa membantu ya, agar kampus itu bisa memiliki guru besar itu misalnya 10 kampus, itu artinya setidaknya 12 tahun. Ya, 12 tahun untuk memastikan semua kampus memiliki guru besar tentu bukan pekerjaan yang mudah.
1: Maka lewat gagasan Muhammadiyah United, potensi para guru besar akan dipetakan berdasarkan rumpun ilmu, mulai dari al-Islam, kependidikan, humaniora, ilmu alam hingga ilmu sosial. Skema ini menurut Profesor Sidik sangat memungkinkan para profesor untuk menjadi dosen tamu sekaligus menjalankan 5 hingga 6 fungsi sekaligus di kampus PTMA lainnya, seperti pendamping dosen lokal, peneliti hingga konsultan akademik.
2: Harapannya sekitar 500 guru besar yang ada di Muhammadiyah ini, di PTMA ya, bagaimana bisa kita optimalkan? Pekerjaan pertama adalah selama ini kita belum identifikasi keahlian. Kami mendapatkan data dari Majelis Dikti Litbang itu daftar nama.
1: Melalui pertemuan ini, Forum Komunikasi Guru Besar PTMA menargetkan lahirnya rekomendasi strategis, termasuk matriks rencana tindak lanjut 2026 hingga 2027.
0: Ribuan orang mengikuti meditasi Tata Hati Indonesia digelar di Geraha Sabha Pramana UGM pada akhir pekan kemarin dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Karin Anisa melaporkan.
3: Kadang-kadang kita juga ngerasain pada saat ketemu sama orang, kok rasanya gak nyaman ya, kok rasanya begitu ngomong.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Yayasan Cahaya Cinta Kasih menggelar Tata Hati Indonesia di Geraha Sabha Pramana UGM pada Sabtu siang. Lewat kegiatan ini, Yayasan Cahaya Cinta Kasih mengajak masyarakat untuk mengatasi gangguan kesehatan mental dengan pendekatan meditatif. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun dan pada tahun ini berhasil menggait hingga 5.000 peserta. Pendiri Yayasan Cahaya Cinta Kasih sekaligus praktisi meditasi dan kesehatan mental, Bunda Arsaningsih menyebut, berdasarkan hasil cek kesehatan gratis pada 2025 hingga 2026, gejala depresi dan cemas ditemukan pada hampir 10% dari 7 juta anak muda yang menjalani screening. Kondisi ini turut terjadi di Yogyakarta dengan banyaknya kampus dan sekolah yang berpotensi memunculkan tekanan tugas, adaptasi kuliah, dan kecemasan soal masa depan. Untuk itu, Bunda Arsaningsih menekankan pentingnya menyadari gejala gangguan kesehatan mental sedini mungkin.
5: Kemudian kalau dilihat dari proses, ya ini berperilaku dulu yang paling kelihatan ya dengan anak-anak yang biasanya dia bagus, tiba-tiba dia di pojokan, karena kita itu berarti sudah ada warning nih, ada sesuatu nggak mungkin dia seperti itu. Nah, jangan sampai sudah berlarut-larut terus baru ke dokter.
4: Sementara, salah satu praktisi kesehatan, Dr. Rasto Mahotama menyebut tingginya animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan Tata Hati ini menjadi penanda tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dia menambahkan ini juga menjadi upaya untuk mengenali dan menyadari gangguan kesehatan mental sehingga bisa terdeteksi dan dilakukan penanganan.
3: Kadang-kadang kita juga ngerasain pada saat ketemu sama orang, kok rasanya gak nyaman ya, kok rasanya begitu ngomong sama dia rasanya kita capek ya, padahal kelihatannya masih baik-baik saja. Itu berarti sudah ada sesuatu yang terjadi secara mental, secara internalnya dia.
4: Melalui kegiatan Tata Hati Indonesia, masyarakat diharapkan semakin mengenali kondisi kesehatan mentalnya sejak dini sehingga dapat segera dikelola serta memperoleh penanganan profesional.
0: Di wilayah Lendah Kulon Progo, berdiri bangunan mewah Sekolah Rakyat Terintegrasi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, menampung siswa dari tingkat SD hingga SMA. Nah, pendengar, Seperti apa kondisi di sekolah rakyat yang belum lama berdiri tersebut? Selengkapnya kita dengarkan bersama Harun Susanto.
6: Untuk sekolah rakyat yang ada di SRT 1 Kabupaten Kulon Progo, alhamdulillah sudah 2 bulan lebih ini kami membersamai anak-anak dalam pembelajaran di sekolah.
7: Sekolah rakyat menjadi bagian dari program unggulan pemerintah pusat. Lahir dari gagasan Presiden Prabowo Subianto, sekolah rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan. Konsepnya terintegrasi mulai dari SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks. Semuanya gratis bagi siswa yang sekolah di sana. Targetnya, setelah lulus dari sana, siswa bisa menjadi lebih baik dan menjadi generasi emas Indonesia. Di Kulon Progo, sekolah rakyat berdiri megah di wilayah Lendang. Di tengah berbagai keterbatasan, proses pemenuhan pendidikan bagi anak-anak terus berjalan semakin optimal. Sebagaimana disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Sekolah Rakyat Kulon Progo, Agus Listanto, sekolahnya kini sudah memiliki guru beserta perangkat lainnya dengan status tetap. Meski demikian, bantuan tenaga pendamping masih diberikan agar adaptasi guru dan teknik baru bisa semakin cepat.
6: Di sini dari PKH, pihak PKH, dari Jamsos atau Resos itu masih membersamai kami karena ketugasan dari teknik yang baru perekrutan yang masuk di kami tanggal 1 Oktober itu ya bisa dikatakan nanti mereka juga baru beradaptasi. Sama dengan yang disampaikan siswa dulu itu mereka MPLS, mereka juga akan intinya MPLS juga amplas kalau bisa sampaikan itu.
7: Mengurus anak-anak dengan berbagai latar belakang tentu bukan perkara mudah. Fase adaptasi ini cukup penting karena masa penyesuaian siswa bisa 3 bulan atau lebih dengan dinamika dan latar belakang yang berbeda mempunyai treatment tersendiri. Agus menjelaskan, tercatat sebanyak 345 anak didik masih bertahan. Sebagian kecil belum kembali dan kini masih terus dikomunikasikan agar segera kembali.
6: Di Bantul itu pengalaman yang tahun lalu itu 3 bulan.
8: 3
6: bulan itu masa kritis mereka, istilahnya saya menyamakan kritis karena itu tadi ada homesick, ada masih kangen dengan orang rumah. Itu memang dinamikanya begitu. Ada yang pamit, seperti itu. Jadi sesuai data dari kami itu di awal 359 itu, nah ini kemunduran mereka, istilahnya tidak hadirnya mereka itu di sini ya masih dalam pantauan kami, masih dalam istilahnya assessment dari kami bagaimana mereka bisa diupayakan bisa masuk sini. Kami masih terbuka dengan mereka.
7: Sekolah rakyat di Kulon Progo ini memang mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Bijayati mengapresiasi hadirnya program sekolah rakyat ini. Program ini dinilai sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Mai Esti mengatakan program ini dipandang menjadi angin segar bagi kelompok miskin ekstrim.
9: Betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2 sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
7: Di sisi lain, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan untuk Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan. Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal sekolah rakyat tersebut.
10: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
7: Semangat gotong royong dan keterbukaan menjadi kunci utama dalam mengelola sekolah rakyat Kulon Progo. Dengan sinergi yang kuat, sekolah ini diharap terus menjadi tempat yang nyaman dalam merajut masa depan yang cerah.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Para siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan ratusan karya mereka berupa game digital kepada masyarakat. Kesenjangan guru besar masih menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA. Dengan demikian, ada Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih. Selamat siang.

Bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

JP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebenarnya merupakan lagu Islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

0: lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuota aku mau habis nih. Mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wingi ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang yang

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggung sandiwara salah satu lagu legendaris Indonesia. Diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu panggung sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu panggung sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
1: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
0: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu panggung sandiwara yang aransemen musiknya digarap Eet Syahrani.
2: Kenapa kita
0: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu panggung sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu panggung sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis panggung sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu panggung sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu panggung sandiwara sebagai single hitsnya.
3: Mengapa
0: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu panggung sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu panggung sandiwara.

0: Gus.
1: Baru santai nih.
2: Pagi juga Nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu Nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
1: Inggih nih Pak Gus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Gus mau ikut?
2: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri Nak Ferry?
1: Inggih Pak Gus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
2: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya Nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
3: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
4: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2000.

0833 dan WhatsApp di 0811 2711 911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

Indonesia banget, bangga musik Indonesia di Minggu siang hari ini pendengar. Lengkap ya dengan pilihan lagu pendengar. Tentu lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010. Mungkin lagu-lagu ini pernah juga kita putarkan di luar jam Indonesia banget. Tapi bedanya kalau di Indonesia banget, pendengar boleh membantu saya pilih lagu. Ya, tentu di 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita nomornya tetap ya, ke 0811-2711-911. Pesan singkat boleh, telepon WA boleh juga.

0: Temanya di siang hari ini, meskipun ini siang hari, yang menjadi tema adalah kegiatan aktivitas kita di pagi atau sore hari ya. Kalau mau olahraga pagi atau sore, lebih baik jalan kaki atau naik sepeda. 0274-580-333. Yuk kita sapa. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo. Selamat siang, Indonesia banget. Dengarkah suara saya? Karena saya tidak mendengar suara panjenengan, suara Anda di ujung telepon sana. Iya. Mungkin bisa kembali dicoba ya di 0274-580-333. Kita coba lagi ya. Siapa tahu kali ini bisa. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo pinara Bu Satila. Saya sudah senang karena ternyata yang tak sebutkan tidak salah.
1: Betul.
0: Iya. Bu Satila.
1: Iya.
0: Temanya di siang hari ini adalah kalau mau olahraga pagi atau sore, lebih baik jalan kaki atau bersepeda?
1: Lebih baik jalan kaki.
0: Oh, lebih suka jalan kaki.
1: Sekaligus pemanasan.
0: Oh, jalan kaki keliling Waduk Sermo.
1: Iya.
0: Iya. Luas banget enggak tahu, Bu ya? Luas ya? Waduk Sermo.
1: Iya, luas banget kalau mengelilingi Waduk Sermo. Sampai se apa ya? Pagi sampai siang.
0: Oh gitu. Jangan-jangan karena jalannya timik-timik, Bu.
1: Iya, kalau jalan kaki, tapi kalau muter ya lebih paling enggak ya 1 jam.
0: Oh, bersepeda ya.
1: Iya.
0: Baik, Bu Satilah, lagunya mau apa? Ini di sini tak bacakan apa enggak?
1: Bacakan aja.
0: Oh, bacakan saja. Ada Mus Mujiono tanda-tanda, ada Memes Janji Hati. Ada Kahitna setahun kemarin. Terus ada juga Kire terlalu.
1: Mus Mujiono aja, Mbak.
0: Oh, Mus Mujiono. Saya tak seret dulu lagunya. Seret. Iya. Nah. Kagem siapa, buat siapa lagu ini, Bu Satila?
1: Lagunya kagem Bu Ali. Putih, Bu Mawar Kuning, Bu Nenek, Bu Lilis.
0: Ya.
1: Pak Andin, Pak Christine, Bu Sri Jalan Water, terus Bu Nane, Bu Tutik, Bu siapa lagi ya?
0: Pokoknya ibu-ibu.
1: Terus Pak Rimba.
0: Oh, bapak-bapak juga.

0: Dadi Mas Rian, Mas Ardi, Mas Andi, Mas Yanto, Mas Ibul Wates, semuanya jaga kembang enak, sugeng ayo karyo, antos paripurna, tetap sehat semangat, rezeki lancar.
1: Amin.
0: Atur kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, kita buka lagi di 0274580333. Selamat siang, Indonesia banget. Putus ya.

0: Coba kembali ya pendengar dia, 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Dengan Mbak Dina ya?
0: Ini Erna.
1: Oh, dengan Mbak Erna. Maaf ya Mbak Erna.
0: Anda apa-apa, dengan siapakah di ujung telepon sana?
1: Bu Ningruh.
0: Oh, Bu Ningruh.
1: Ya, ini baru sekali ini bertemu dengan Mbak.
0: Iya ya.
1: Kayaknya.
0: Oh, kalau begitu salam kenal Bu Ningrum.
1: Iya, sama-sama Mbak Erna.
0: Iya. Bu Ningrum, ya. Temanya siang hari ini adalah kalau mau olahraga, boleh pagi, boleh sore, mendingan jalan kaki apa naik sepeda?
1: Lebih baik jalan kaki, Mbak.
0: Oh.
1: Karena bisa santai, sambil santai ngobrol-ngobrol dengan teman gitu.
0: Mm-mm. Oh, semuanya bisa ikut ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Oh, mungkin pilihannya Bu Ningrum jalan kaki kalau keliling, kalau di rumah ya naik sepeda statis.
1: Oh, di rumah keliling rumah aja.
0: Oh, keliling rumah saja. Tetap iya. Jalan kaki. Baik.
1: Jalan kaki di rumah.
0: Anje. Iya, Bu Ningrum, lagunya mau Mus Mujiono tanda-tanda, Memes Janji Hati, Kahitnas tahun kemarin, Kirei Mujiono terlalu.
1: Aja, Mbak.
0: Apa?
1: Mujiono.
0: Oh, Mus Mujiono, sama dengan Mujiono. Bu Satilah pilihannya ya. Menyapa siapa siang ini, Bu?
1: Menyapa ini agak banyak ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Bu Pus di Kentungan, Mami Purwida, Pak Ramadan, Mbak Mus di Tanjung Pinang, Ibu Mawar Kuning, Bu Ali, Bu Nani, Bu Satila, Mas Ipul Wates, Pak Hasan, Mas Ardi Klaten, Mas Dodi Pakualaman, Pak Budi Santoso, dan semuanya tanpa terkecuali di mana saja berada, Mbak.
0: Iya, Bu Ningrum. Terima kasih sekali.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Kembali.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Sukses semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Kalau salamnya agak banyak, nah, monggo saja ya, kita teruskan. Tapi kalau salamnya terlalu banyak, nah itu. Bagi tadi ketika mengatakan agak banyak, oh monggo Bu, silahkan gitu ya. Baik, kembali di 0274580333. Sebentar. Iya, kita angkat ya teleponnya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Iya, halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Aduh. Halo Bu Kus yang ada di Kentungan. Wow, panas ngentak-ngentak di luar sana, jemurannya kering semua.
2: Kering semua, pokoknya tiap hari nyuci, tiap hari bisa kering.
0: Waduh.
2: Belum sampai sore, belum sampai siang juga pada kering.
0: Oh.
2: Cuman jadi keringetan juga, ya.
0: Jemuran emping di depan itu, terus apa? Ikan asin atau bu? Yang udah dikecai.
2: Emping mah. Langsung beli, langsung digoreng.
0: Oh gitu, oh iya. Kerupuk-kerupuk biar mengembang tanpa pakai hair dryer.
2: Kalau dijemur dulu malah jadi gantuk, digoreng.
0: Oh gitu. Oh. Wah, satu tips dari Bu Kus, kapan-kapan kita jadikan tema ya Bu ya. Iya.
2: Malah jadi bantet, nggak ngembang gitu.
0: Jadi oh, ya. Kalau di jemur, oh ya. Bu Kus. Pilih jalan kaki apa naik sepeda kalau berolahraga?
2: Yang sering naik sepeda seneng naik gitu kan, jatuh kalau kan naik. Lutut tuh sampai kayaknya gimana? Yang pulangnya kan turun, jadi nggak apa tuh nama nggak ngayuh gitu.
0: Oh gitu, seneng. Oh pokoknya seneng aja ya Bu ya, kering kering kering gitu ya.
2: Enggak pakai kering-kering.
0: Oh, enggak pakai kering-kering. Itu laku saja mendengar ya.
2: Udah kalau naik sepeda kan bisa sampai jauh, jadi lewat pasar masih terus gitu.
0: Oh iya.
2: Di situ ada tukang bubur, bubur sungsung, di KM 10. Terus setelah jadi? beli bubur sungsung baru pulang.
0: Jadi
2: terus mampir pasar beli kangkung. Sama beli bayi gitu.
0: Jadi sebenarnya Bu Kus ini Gimana Bu?
2: Kalau pagi, tapi sore-sore mangga di rumah aja.
0: Oh gitu.
2: Tanaman.
0: Jadi, judulnya ini ya Bu ya, belanja sambil bersepeda ya.
2: Iya benar. Dulu fungsi.
0: Olahraganya sampingan Bu.
2: Olahraganya dapat.
0: Dapat juga.
2: Pulang tinggal masak.
0: Nah, mau apa lagi coba? Mau Mus Mujiono, tanda-tanda, Memes Janji Hati, Kahitnas Memes tahun aja. Kemarin?
2: Hah? Memes.
0: Memes?
2: Iya.
0: Oh ya, boleh.
2: Memes.
0: Boleh.
2: Salamnya ya.
0: Mau enggak bukus?
2: Itu tadi Ibu Satila.
0: Sama.
2: Ibu Satila, terus Bu Ningrum ya.
0: Yeay.
2: Yeay. Tuh. Bu Mamar Kuning, Mbak Novi. Terus apa enggak ya? Mbak Christine, Mbak Kupul, terus ini Dek Bu Lilis yang suka ini teh, yang suka WA.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Oh Pak Ramadhan. Terus ini Bu Sri Jalan Wates.
0: Iya.
2: Dan semuanya ya Mbak Erna.
0: Boleh Ibu.
2: Terima kasih ya.
0: Kembali kasih buku. Selamat siang.
2: Siang juga.
0: Iya. Ini mesti sepedanya Bukus tadi ada keranjang di depannya ya, buat menaruh belanjaan. Mungkin ya Bukus ya. 02745803333. Selamat siang Indonesia banget. Halo. Selamat siang. Halo. Iya, rupanya terputus ya di 02745803333. Baik, mendengar nanti saya buka kembali di sambungan telepon kita 02745803333 atau mungkin pesan singkat telepon WA boleh ke 0811 2711 911. Halo Bu Satila, halo Bu Ningrum, ini dia Mus Mujiono, tanda-tanda.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
1: Pak.
3: Hmm?
1: Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Kalau olahraga pagi atau sore hari, lebih baik jalan kaki atau naik sepeda. Nah, ini jadi tema kita di siang hari ini ya, pendengar ya. Siang-siang begini temanya olahraga, gak apa-apa, ya kan? Oke, sambil memilih koleksi lagu pop Indonesia era tahun 90-an hingga 2010. Saya tak melupakan juga pendengar yang bergabung lewat WhatsApp kita ke 0811 2711 911. Halo, selamat siang Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Salamnya untuk Bu Mawar Kuning, Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Kus, Bu Nunung, Bu Ningrum, Bu Satila, Pak Ibul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardi, dan semuanya. Mbak Erna, lagunya Jantung Hati ya, dari Lila. Tak cari ketemu tuh Pak Budi. Kita akan nikmati bersama tentu di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nanti saya buka kembali ya pendengar ya, di sambungan telepon kita 0274 580 333.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, terkadang suksesnya sebuah lagu ini pun juga tak pernah lepas dari peran pencipta lagu tersebut ya. Terima kasih Odi Agam sudah menciptakan lagu single Bau sesuai dengan judul albumnya juga ya, dari miliknya Vina Panduwinata, tahun rilisnya 90-an awal ya kan, menyentuh 1989 ya. Belum lagi lagu-lagu lainnya dari si burung camar ini yang memang menjadi lagu-lagu yang hits dan menghiasi belantika musik Indonesia, belantika musik tanah air. Baik pendengar, tentu masih di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia di edisi hari ini. Kebersamaan kita tinggal beberapa menit saja lagi. Kalau saya mengundang partisipasi pendengar di sambungan telepon kita 0274-580-333. Tentu saja pendengar yang lagi leleh-leleh ya, kalau lagi nyetir, lagi berkendara, wah bisa mengganggu juga. Jadi ketika minggir di tempat yang diperbolehkan atau mungkin di rest area boleh ya, sambil juga menelpon di 0274-580-333. Sementara itu WhatsApp kita ke 0811-2711-911. Seperti Pak Erik Hadisaputra nih, matur nuwun, terima kasih ya Pak ya, salam hangat untuk keluarga tercinta. Pokoknya sambil mendengarkan lagu pop Indonesia, di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Pak Budi Santoso di Wonogiri katanya, terima kasih juga lagunya sudah hadir. Hadir ya Pak ya. Tentu di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Eh, kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: bisa dilakukan lebih lama tanpa cepat lelah, ya kan? Otot yang dilatih juga berbeda. Ketika bersepeda dapat memperkuat otot paha depan, paha belakang, betis, otot perut juga. Tapi kalau jalan kaki fokus melatih otot tubuh bagian bawah. Ya. Masih boleh enggak ya? Boleh ya, kita coba ya. Satu penelpon saja lagi di siang hari ini. 0274580333. Ya ternyata putus ya. Boleh, karena waktunya memang terbatas ya pendengar ya. Tinggal beberapa menit saja lagi. Tapi matur nuwun, terima kasih loh ya pendengar yang sudah bergabung di edisi hari ini. Kita coba kembali. Selamat siang, jelang sore Indonesia banget.
1: Bangga Musik Indonesia, satu lagi boleh.
0: Oh iya. Monggo silakan, tak kasih bonus Pak Ipul ya.
1: Alhamdulillah. Bonusnya berapa ini?
0: Hah?
1: Bonusnya berapa?
0: Itu bonusnya berapa menit tadi? Ya, sudah enggak bisa pilih lagu enggak apa-apa ya, Pak ya?
1: Enggak apa-apa, ikut aja Mbak Agatha.
0: Boleh.
1: Mau bisa ketemu dirimu siang hari ini.
0: Senang sekali juga.
1: Tak belain berlari-lari.
0: Oh iya, meskipun Pak Ipul lagi kumpul kali ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Satu lagi ya, alhamdulillah. Bisa mengudara.
0: Oh iya. Tentu bahagia. Yeay.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Salam buat siapa ini Pak Ipul siang ini?
1: Ini buat siapa ya? Buat semuanya aja, Mbak.
0: Oh, nggih. Boleh.
1: Budak Tutinego Tirto ya.
0: Oh iya.
1: Semoga baik-baik dan sehat selalu.
0: Amin. Iya.
1: Juga Bunda Ningrum yang di Melati ya.
0: Heeh.
1: Juga Bu Satila yang di Kokap juga lama siang.
0: Iya.
1: Dan, oh, ada Bu Sri dan Wates dan Bu Ama.
0: Oh iya.
1: Dan untuk semua pendengar Pro 1, selamat sore semuanya. Pokoknya semuanya berikan kelancaran segala.
0: Amin.
1: Buat Mbak Agatha Erna, bertugas besok lagi boleh lagi ya, satu lagi ya.
0: Boleh, boleh. Salam hangat buat keluarga ya, Pak Ipul ya.
1: Terima kasih banyak. Doa terbaik juga buat Mbak Erna.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Erna.
0: Ya, monggo. Selamat sore. Tapi semua tentu punya pilihan sendiri-sendiri ya, karena mau jalan kaki, mau bersepeda, sekarang kan lagi banyak tuh olahraga, baik itu jalan kaki, bersepeda, yang bisa dilakukan oleh entah itu komunitas, berkelompok, atau mungkin pribadi bersama dengan keluarga. Baik, pendengar, saya segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di edisi hari ini, banyak cinta untuk kita. Masih ada satu lagu lagi. Sebelum kita nanti akan bergabung kembali, saya masih hadir dalam Jogja sore ini.

Ya, mendengar sesuatu yang mungkin sering kita lakukan ketika akhir pekan, ketika Sabtu Minggu itu adalah berwisata, menjelajah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bukannya sekedar sebagai sarana bersantai, refreshing, tapi juga sekaligus memperbarui informasi kita akan wisata budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Maka dalam Jogja sore ini, tentu selain koleksi lagu yang saya hadirkan, beberapa informasi dalam jelajah wisata akan hadir sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah hiruk-pikuk hidup yang sering kali tak terduga, pernahkah kita berhenti sejenak? Mencari ketenangan di balik kebisingan, mencari makna di balik kesibukan yang dijalani. Kita sering mendengar tentang batik kawung, sebuah warisan yang begitu sederhana, namun menyimpan filosofi agung. Empat bulatan buah kolang-kaling yang tersusun rapi, geometris, berulang. Ia bukan sekedar pola, ia adalah peta menuju kebijaksanaan. Kawung melambangkan kesucian, kemurnian, dan kesempurnaan. Ia mengajarkan kita tentang kekosongan nafsu duniawi dan pentingnya pengendalian diri. Bayangkanlah pola yang teratur itu. Dalam hidup, kita juga harus teratur, bukan oleh paksaan, melainkan kesadaran. Ketika amarah memuncak, ketika keinginan tak terbatas mendesak, ingatlah pada kawung. Ia menyiratkan, keperkasaan sejati bukanlah soal kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin untuk menahan diri, kekuatan untuk memilih diam saat ingin menghardik, kekuatan untuk berbagi saat ingin menimbun. Kawung adalah simbol keseimbangan hidup. Empat bulatan yang sama besar mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam keselarasan, selaras antara pikiran dan ucapan. Selaras antara hak dan kewajiban. Selaras antara kebutuhan diri dan kebutuhan sesama. Kenalkanlah filosofi batik kawung yang bukan hanya ada di kain, tapi kenakanlah di hati. Jadikan kemurnian hati sebagai dasar setiap tindakan. Keseimbangan hidup diawali dari pengendalian diri.

Ya, pendengar, kalau kita bicara mengenai agenda kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini pun juga masih berlangsung Custom Fest 2026. Sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam, tempatnya tentu saja di Jogja Expo Center Yogyakarta. Kemudian ada juga ini ya, Authentic City Rally, mulai start dari Kota Yogyakarta, kegiatan wisata berkendara menjelajah sudut Kota Yogyakarta, akan terselenggara 25 Oktober 2026. Sementara itu untuk Sarkemfest lintas waktu Malioboro juga masih berlangsung hingga akhir Oktober ini, pendengar, atau 31 Oktober 2026. Tentu saja lokasinya di Jalan Pasar Kembang, ya. Pentas seni budaya ikonik untuk memeriahkan ruang publik di kawasan Malioboro. Jadi tinggal memilih saja agenda-agenda, bisa dipilih tentu di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Agenda wisata, agenda budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yangko, camilan manis, merupakan salah satu makanan tradisional berbentuk kotak-kotak kecil dengan tekstur kenyal mirip mochi, terbuat dari tepung ketan yang dicampur gula, diberi isian kacang atau coklat di dalamnya. Yangko selalu dibungkus dengan kertas tipis satu-satu agar teksturnya yang lengket tidak menempel, sebelum akhirnya dikemas dalam kotak kertas berwarna cerah khas jajanan tradisional Yogyakarta. Yangko sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram dan menjadi camilan favorit di lingkungan keraton pada saat itu, sebelum akhirnya dikenal luas oleh masyarakat seperti saat ini. Yangko bukan sekedar camilan manis biasa, tetapi jajanan bersejarah sejak zaman Mataram yang kini tampil dengan berbagai varian dengan rasa modern. Selain enak, kita juga ikut melestarikan kekayaan kuliner Nusantara.

Ya, pendengar, memang luas ya kalau kita bicara mengenai wisata, mengenai seni, mengenai budaya, termasuk juga berkaitan dengan pelaku. Nah, ini pelaku wisata, pelaku seni, atau mungkin juga mereka yang punya andil dalam satu kegiatan yang berkaitan dengan wisata dan seni. Salah satunya adalah penjaga galeri. Nah, ini nih, namanya Gina Danaban ya. Tugasnya sebagai penjaga galeri di pameran seni Jogja Art Book Festival 2026. Yang kita tahu memang pameran seni ini masih berlangsung hingga 12 Oktober 2026 di Daratan Yogyakarta. Ya, jadi masih bisa ya, kalaupun ini menjadi agenda seni wisata Anda di minggu kali ini, jam bukanya sampai nanti malam pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam ya. Tugasnya sebagai penjaga galeri bukan hanya menyapa pengunjung saja, tapi juga membuka pintu galeri, kemudian menyalakan lampu, lantas juga mengecek kebersihan, serta memastikan kondisi karya tetap aman. Nah, pendengar, selain menangani masalah operasional, penjaga galeri juga menjadi penghubung antara karya seni dengan pengunjung. Apalagi pada pameran-pameran dengan tema yang jarang dipahami oleh semua orang begitu. Jadi memang penjaga galeri ini tidak sembarangan ketika memberikan konteks pada pengunjung. Sebelumnya memang sudah mendapatkan pengarahan mengenai isi pameran tersebut. Nah, kalau ingin tahu banyak kehidupan, kemudian juga pernak-pernik begitu ya, apapun yang berkaitan dengan penjaga galeri seni, karena ternyata punya andil juga dalam mengembangkan wisata seni di daerah istimewa Yogyakarta, monggo bisa membacanya melalui rri.co.id.

0: mendengar lava bantal? Di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal sehingga disebut lava bantal.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Iya, kutunggu-tunggu ya. Kutunggu akhirnya bisa masuk di antara dua beringin. Masangin, wah, masuk di antara dua beringin. Salah satu hal yang sepertinya ketika kita melihat begitu ya, wah kayaknya gampang. Tapi ketika melakukan, lah kok susah. Jalannya berbelok ya. Banyak yang gagal ketika melakukan atau berjalan di antara dua beringin masangin di alun-alun Kidul Yogyakarta ya. Berawal dari zaman Kesultanan Yogyakarta, para prajurit abdi dalam keraton dulunya melakukan ritual topo bisu, berjalan tanpa bicara. Atau bisa dikatakan melatih konsentrasi, ketangkasan dengan melewati kedua pohon beringin tersebut. Konon, kalau seseorang berhasil berjalan lurus menembus celah di antara kedua pohon beringin, mata tertutup, ini maka keinginan atau hajatnya akan terkabul. Nah, yang penasaran bisa dicoba kembali, karena memang masangin ini, tradisi ini biasanya berlangsung selama 24 jam ya. Waktu terbaik mungkin ketika matahari tidak begitu menyengat, mulai ramai, itu ya di sore hari, pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai malam hari. Masih penasaran? Mungkin saya pun juga ya, seperti Anda, seperti panjenengan semua.

pantai di Jogja yang menurut aku itu bagus banget. Yang pertama itu ada di Sepanjang ya, karena aku pernah ke sana dan kayak Bali, kayak di Bali. Jadi di pantai Sepanjang itu ada jalan, terus kita sambil lihat pantai, dan itu menurut aku bagus banget. Selain itu juga ada sepantai Pantai Ngobaran, itu juga bagus. Menurut aku dua pantai itu sih, sama-sama di Gunung Kidul.

Iya, pendengar ingat ya, masih ada beberapa agenda seni, wisata, budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Custom Fest di Jogja Expo Center masih sampai malam hari nanti, kemudian Jogja Art Book Festival di Daratan Yogyakarta hingga 12 Oktober, pastinya juga Sarkem Fest ini pun juga akan berlangsung hingga akhir Oktober ini, tentu di Jalan Pasar Kembang, Malioboro, Yogyakarta. Ya, baik, karena memang bicara mengenai jelajah wisata, tentu luas sekali, seni budaya pun masuk di dalamnya, termasuk juga para pelakunya. Segera akan saya akhiri jelajah wisata di sore hari ini, semoga bisa menjadi referensi. Tentu kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti lintas DIY Jateng, kita jelang produksi RRI Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskominfo Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Trogomungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Pendengar, usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskominfo Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
1: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edarannya sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. Satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh, oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta akan mencarikan solusi bagi juru parkir insidental di kawasan Masjid Raya Sheikh Syed Solo yang terdampak penataan. Rian Asidiki akan melaporkan berikut ini.
4: Di sisi lain ada rasa kecewa cuma karena beliau adalah adi satu.
5: Penataan parkir di kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mulai berlaku Jumat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan peluncuran parkir gratis di halaman selatan masjid. Pengunjung diarahkan memarkirkan kendaraan di dalam area masjid yang memiliki kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor. Kebijakan ini turut menjadi perhatian warga yang selama ini terlibat dalam aktivitas parkir di jalan Mentawai sisi barat maupun timur. Ketua Paguyuban Warga Rejosari RW 13, Lanyono mengatakan, warga diminta bersabar sembari menunggu solusi dari pemerintah kota. Paguyuban juga berencana mengordinasikan data anggota untuk dibahas bersama pemerintah.
4: Kesepakatannya satu, suruh sabar dulu ya. Terus yang kedua, nanti teman-teman akan dicarikan solusinya dari Disnaker, dari nanti tempat parkir yang lain dan sebagainya. Pokoknya untuk program-program ekosistem kita akan dibantu beliau juga.
5: Lanyono menyebut perubahan lokasi parkir berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir. Karena itu, ia berharap pembahasan solusi dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga yang terdampak. Wali Kota Surakarta Resmati Ardi mengatakan, pemerintah kota ingin penataan parkir tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pemkot juga merencanakan bantuan tenda bagi pedagang UMKM di sekitar masjid agar tetap dapat berjualan.
6: Besok akan ada banyak bantuan untuk tenda-tenda UMKM yang baru untuk kita berikan kepada wilayah sekitar. Intinya no one left behind, tidak ada yang ditinggal. Mari kita bersama-sama mencari titik temunya sehingga Masjid Jaya tetap menjadi prioritas wisata di Kota Solo.
5: Paguyuban warga berencana menggelar rapat dan menyampaikan data anggota kepada pemerintah kota. Koordinasi tersebut diharapkan mempercepat pencarian solusi sehingga penataan parkir dapat berjalan tertib tanpa mengabaikan mata pencarian warga di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke seputar Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni melalui APBD Perubahan dan dukungan CSR. Berikut laporan Fitri Kasana.
7: Pemerintah Kabupaten PMK Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD Perubahan dan dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar 20 juta rupiah atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
8: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita dapat untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang APBD Kabupaten, CSR dari Basnas, itu kan bareng-bareng, tidak hanya APLH, Mas Bupati kan itu loh, yang kasih bantuan 10 bako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau gak salah di 18, kalau yang perubahan 18 kecamatan.
7: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD Perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membekali para manajer Koperasi Desa Merah Putih untuk mempercepat kesiapan operasional. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
9: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan pembekalan kepada para manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pembekalan kepada para manajer Koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Banjarnegara ini digelar di Aula Leda Mahlani Kodim 0704 Banjarnegara. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapan para manajer sebelum menjalankan operasional koperasi desa di masing-masing wilayah. Mereka didorong untuk menggali potensi yang ada di masing-masing desa serta melakukan inovasi agar usaha koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dandim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nodelisman Hulu mengatakan, pembekalan ini bertujuan untuk menyiapkan para manajer koperasi Desa Merah Putih agar lebih siap dalam menjalankan operasional KDMP.
10: Dan kita mencoba untuk memberikan saran masukan kepada mereka, khususnya dalam tugas nanti di desa-desa, segera berkomunikasi dengan stakeholder yang ada.
9: Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono mengatakan, dalam pembekalan ini, integritas menjadi salah satu hal yang paling ditekankan. Para manajer akan memegang peran penting dalam menjalankan koperasi desa Merah Putih selama masa kontrak 2 tahun. Jika terjadi fraud atau penyalahgunaan wewenang, kondisi ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi desa Merah Putih.
11: Manajer khususnya itu kan kunci di sana. Mereka harus punya integritas. Jangan sampai ada fraud, ada penyalahgunaan wewenang yang itu sangat mungkin terjadi. Jadi kami dari awal sudah warning ke mereka.
9: Sementara itu sejumlah KDMP di Banjarnegara mulai menyiapkan sarana dan prasarana untuk operasional. Bangunan gerai koperasi di wilayah ini disebut sudah berdiri, namun operasional masih menunggu ketersediaan barang dan karyawan. Selain menjaga integritas, manajer koperasi Desa Merah Putih juga diminta untuk mampu membangun kerjasama dan mengembangkan potensi ekonomi di desa, sehingga KDMP dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng. Keberadaan pedagang pinggir jalan dan pedagang keliling yang berjualan sembako dan sayuran disebut turut menyebabkan turunnya transaksi jual-beli di pasar tradisional. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
12: Daya beli masyarakat dan pedagang keliling menjadi tantangan yang dihadapi dalam perkembangan pasar tradisional, khususnya di Kota Yogyakarta. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah agar pasar tetap bisa bersaing. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan, daya beli hingga pedagang keliling ataupun pedagang ayam yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan diakui menjadi tantangan. Ambar menyebutkan, saat ini pemerintah Kota Yogyakarta memang belum memiliki regulasi dalam mengatur pedagang keliling yang diakui kian menggerus pengunjung pasar.
13: Tantangan kita di sekarang ini ya, kalau orang bicara daya beli masyarakat, ya iya, pasti daya belinya memang agak turun gitu ya. Dan beberapa hal juga memberikan dampak, misalnya pedagang ayam di pinggir jalan, kemudian juga itu apa namanya, pedagang yang pakai motor yang keliling di kampung-kampung, itu pun juga berdampak pada pasar. Tetapi memang sampai sekarang kami juga belum ada regulasi yang mengatur seperti itu. Sebenarnya kami ingin juga mendiskusikan beberapa hal seperti ini, kemudian juga memberikan perlindungan kepada pedagang yang ada di pasar gitu ya.
12: Ambar menyebutkan sejumlah langkah promosi terus dilakukan, terutama dengan menghadirkan sejumlah event di pasar-pasar tradisional.
13: Beberapa event memang kami selenggarakan di pasar ya. Kemarin karena kami juga keterbatasan dana tidak bisa menyelenggarakan di semua pasar, tetapi ketika misalnya kemarin Dinas Kebudayaan menyelenggarakan acara di Perban misalnya, kemudian kemarin dari Enak mengadakan acara di Ngasem, kemudian nanti ada lomba apa catur atau enggak disentul misalnya gitu, itu semoga dengan crowdnya ini bisa mendorong masyarakat untuk berbelanja ke pasar.
12: Pemerintah Kota Yogyakarta berharap berbagai inovasi promosi yang dilakukan mendapat dukungan dari para pedagang serta masyarakat dan dapat mendorong peningkatan kunjungan serta transaksi sehingga pasar tradisional tetap menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat.
0: Pendengar, Kanwil Dijen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo membentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora. Arun Susanto melaporkan.
14: Kita imigrasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pengawasan orang asing.
15: Kanwil Dijen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo memperketat pengawasan orang asing. Pengawasan ini salah satunya melalui Timpora atau Tim Pengawasan Orang Asing. Timpora beranggotakan berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan juga yang lainnya. Kakanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menjelaskan, Timpora akan memperkuat upaya pemantauan dan pengawasan warga negara asing atau WNA, khususnya di kawasan bandara. Langkah pencegahan perlu dilakukan karena adanya kerawanan serta potensi pelanggaran. Pelanggaran pernah terjadi seperti pencurian kartu kredit oleh warga negara Tiongkok.
14: Tentunya informasi-informasi yang didapatkan dari instansi terkait itu akan sangat bermanfaat bagi kami dalam memetakan kerawanan khususnya di Bandara Internasional Yogyakarta ini, sehingga kita bisa mencegah atau melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan pelanggaran dari orang asing.
15: Sementara itu, Kepala Divisi Airport, Keamanan, Pelayanan dan juga Operasi YIA, Rahmat Febrian menilai, Timpora akan memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan warga negara asing di YIA.
16: Terima kasih. Kalau di bandara, seperti biasa kita kan berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik dari tim kami yang ada di security juga, selama ini apabila ada hal-hal yang menjadi perhatian, itu biasanya kita saling berkomunikasi dan berkolaborasi seperti itu.
15: Rahmat menambahkan, YIA pada saat ini melayani rute penerbangan internasional dengan tujuan Malaysia dan juga Singapura yang dioperasikan oleh 3 maskapai. Karenanya, peningkatan pengawasan diperlukan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: BPKP Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem imunitas pemerintahan untuk menangkal korupsi. Berikut Tika Budiman melaporkan.
17: Nanti kami akan mencoba memperbaiki bagaimana sih menerapkan risk management hingga ke pengendaliannya. ya, agar mereka lebih kuat lagi dalam menangkal tindakan-tindakan yang
18: Pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen resiko untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya ini diarahkan agar potensi penyimpangan dapat dikendali sejak dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang baru, Ari Rianto. Menilai pengelolaan resiko di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD dan BUMN juga perlu diperkuat. Manajemen resiko idealnya menjadi budaya organisasi sehingga setiap potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak awal. BPKP Jawa Tengah juga akan mendorong penguatan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP serta meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki akar persoalan dalam tata kelola dan bukan hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.
17: Betul, ya, kita akan mencoba memperbaiki. Perbaikan itu lebih utama karena dia akan jangka panjang. Kalau cuman tadi orang pokoknya ditangkap, dimasukin aja, ya mungkin selesai di situ, tapi ya, masalah utama kan harus kita perbaiki. Ya kan, root cause-nya apa sih gitu kan? Kita akan cari itu.
18: Sementara itu, mantan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudro, mengibaratkan sistem pengendalian internal sebagai imunitas bagi pemerintahan dan badan usaha milik daerah. Sistem yang kuat dapat membantu mencegah penyimpangan, tetapi harus ditopang integritas dari setiap individu yang menjalankan tugas.
19: Perlu diperkuatnya sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, untuk di BUMD, misalnya BPR, itu juga ada, bukan, tapi nggak ada P belakang pemerintahnya ya, sistem pengendalian intern. Mereka juga harus perkuat itu.
18: Lebih lanjut, ia juga berpesan, komitmen integritas tidak cukup berhenti pada penandatangan fakta integritas. Komitmen tersebut juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar informasi terakhir di sore hari ini, dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Agus Pambudi akan menyampaikan laporannya.
20: Keluarga korban dan pihak sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memberikan keterangan berbeda soal dugaan perundungan bullying terhadap seorang siswa. Mediasi di sekolah pada Senin 5 Oktober 2026 belum menghasilkan kesepakatan. Kejadiannya berlangsung pada Selasa malam 29 September 2026. Dewi, ibu korban, mengaku baru mengetahui anaknya terluka 2 hari setelah kejadian. Ia menyebut satu gigi korban tanggal dan kepalanya benjol-benjol.
21: Waktu mediasi di sekolah sudah, tapi enggak tahu itu orang tua dari pelaku siapa, enggak tahu. Identitasnya enggak dikasih tahu ke keluarga. Enggak ada, belum menemukan kesepakatan. Karena itu tadi, belum menemukan pelaku sama anak saya, sama saya orang tuanya, belum ada permintaan maaf dari anaknya yang melakukan pemukulan itu. Anak saya trauma, Pak. Anak saya kalau ketemu orang banyak takut, enggak mau sekolah lagi, ya, enggak mau sekolah lagi.
20: Sepekan setelah kejadian Jumat siang 9 Oktober 2026, Dewi melaporkan perlakuan perundungan terhadap anaknya ke polisi. Sementara itu, sekolah menyebut korban masih ingin melanjutkan pendidikan. Waka Kesiswaan Farudin Dwi Saputro mengatakan sekolah masih mendalami motif dan peran para siswa.
22: Terus dari ibu kepala sekolah juga melakukan pendekatan yang persuasif, yang sifatnya mungkin tidak menekan, ya, Pak. Anak juga masih menyatakan masih mau bersekolah di sini. Untuk inisial korban D, untuk jumlah terduganya kami juga masih melakukan pendalaman, Pak.
20: Saat mediasi berlangsung, ibu korban menyerahkan sikap soal perdamaian kepada kuasa hukumnya, namun berharap proses hukum tetap berlanjut. Menurut pihak sekolah, keluarga korban telah mengadu ke Polresta Pati dan polisi masih mengonfirmasi laporan tersebut. Sekolah berencana melanjutkan mediasi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kami akan menyampaikan kembali pokok-pokok berita. Usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskom Info Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Dengan demikian, bersama Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa.

Golong Gilig atau Pal Putih dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Disebut Tugu Golong Gilig karena puncak tugu tersebut berbentuk golong atau bulat, sedangkan gilig silinder. Tugu tersebut tingginya 25 meter. Tugu Golong Gilig berfungsi sebagai tetenger atau penanda kota dan titik konsentrasi ketika Sultan Hamengkubuwono I bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Tugu Golong Gilig, keberadaan raja dalam menjalani proses kehidupannya yang dilandasi menembah manekung atau menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan bersama rakyat atau Golong Gilig. Tugu Golong Gilig runtuh digoyang gempa bumi pada 10 Juni 1867. Kemudian tugu direnovasi oleh Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII dengan mengubah bentuk dan tinggi yang berbeda dengan aslinya. Tubuh tugu berbentuk persegi, pada setiap sisinya dihiasi oleh prasasti yang menerangkan tentang siapa saja yang terlibat dalam renovasi. Puncak tugu berubah bentuk menjadi kerucut spiral yang meruncing.

Suasana sudah mulai sejuk ya, karena memang sudah sore hari, pendengar, sinar matahari sudah mulai ke arah barat. Ya kan, banyak yang bisa kita lakukan. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini bukan hanya sekedar mungkin bepergian, keluar, jalan-jalan sore, tapi ada di antara Anda panjenengan yang di sore hari ini justru memanfaatkannya untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Seperti katakanlah mencuci baju, kok tidak tadi? Nah, mungkin pertimbangannya adalah kalau tadi sinar matahari itu sangatlah terik. Bisa jadi baju yang Anda cuci ini adalah kain batik begitu ya. Karena salah satu tips, salah satu cara untuk menjaga warnanya tetap bagus, tetap baik, tidak mudah pudar begitu adalah ketika menjemur kain atau pakaian batik itu tidak di bawah sinar matahari langsung, melainkan menjemur dengan cara diangin-anginkan. Dan bisa ditebak, waktu yang paling tepat adalah sore hari.

0: Anda perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia? Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.
1: Ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbak. Saya sering

0: kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Ya, pendengar, mengistirahatkan mata setiap 20 menit ketika kita menatap layar gawai, tentu dengan mengalihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 detik, ini bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mata kita. Karena banyak yang mengatakan, pepatah itu mengatakan, dari mata turun ke hati. Mungkin ada benarnya juga ya, ketika mata menjadi alat komunikasi. Bayangkan ketika kita mungkin harus menggunakan masker penutup hidung, masker penutup mulut. Mata itu menjadi alat komunikasi ya. Seakan dengan menatap lawan bicara kita, jadi tahu apa yang jadi isi hatinya. Jadi tidak bisa meremehkan kesehatan mata kita.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikos Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikos Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikos Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

Iya, Momo, kala itu masih menjadi vokalis grup band Geisha ya, barengan sama Iman Fals di sore hari ini. Nah, pendengar, Gunung Merapi mengalami puluhan kali guguran lava selama pekan pertama Oktober 2026. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mencatat 40 kali guguran lava terjadi di seputar Gunung Merapi mengarah ke sejumlah hulu sungai. Jarak luncur terjauh mencapai 2.500 meter ke arah Kalisat Putih. Ya, Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan aktivitas terpantau selama periode pengamatan 2 hingga 8 Oktober 2026. Berdasar pemantauan visual dan instrumental, aktivitas vulkanik Merapi masih tergolong tinggi. Statusnya tetap berada pada tingkat siaga atau berada pada level 3.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Iya, pendengar, selalu ada sisi yang kurang baik, ada juga sisi yang baik dari perkembangan teknologi yang ada, termasuk juga kecerdasan buatan atau AI. Ternyata bisa dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk juga bidang kesehatan. Salah satunya adalah yang dikembangkan oleh PKT UGM, Riset AI for Pandemic Preparedness, ya. Bagian dari riset global mengkaji penggunaan AI meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman pandemi. Para peneliti mengembangkan platform Explain Dengue yang menggabungkan data riwayat dari fasilitas kesehatan dengan data iklim, cuaca, dan curah hujan. Tentu tujuannya membantu memprediksi perubahan resiko dengue serta wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan kasus. Pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja selamat menunaikan salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, usai sudah, saya Agatha Aira mengakhiri dan menemani perjalanan Anda dari minggu siang sampai petang hari ini ya. Nanti ada Agus Pramana yang tentunya akan melanjutkan rangkaian perjalanan kita. Salam hangat untuk

0: Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Muttafaqun alaih.

Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai.

Selamat petang pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Terkhusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimah di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu kumandang azan maghrib sudah berkumandang begitu ya pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Segera mungkin bagi Anda kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi Anda yang baru dalam perjalanan, hentikan sejenak. Pastinya untuk mampir ke masjid dulu bagi kaum muslimin wal muslimat untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Saya Agus Pramada akan hadir di akhir pekan ini, tepat di Minggu 11 Oktober 2026, menggantikan Agatha Erna yang sudah menemani Anda dari pukul 11.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berbagai program acara sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar. Nantinya ketika Anda ingin menyimak yang namanya obrolan komunitas nanti akan hadir pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda satu tema berkait dengan berawal dari hobi dan prestasi. Nantinya bersama narasumber ada Aldino.

Damaida Faifi Putra. Beliau adalah owner Mega Warrior Basketball Academy, anggota komunitas pejuang wirausaha yang akan menginspirasi Anda hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang pengen bergabung boleh banget, karena nanti kita juga live YouTube begitu ya, di RRI Jogja Official. Jadi Anda bisa live chat di YouTube kami di RRI Jogja Official, atau juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga line WA kami di 0811 271 1911. Bagi Anda di pendengar yang mungkin dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang Anda inginkan begitu ya, karena memang di akhir pekan libur Anda dimanfaatkan seoptimal mungkin, hati-hati di jalan, semoga senantiasa dimudahkan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: work, guys.
1: Thank you. Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
4: Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa Indo yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Baik, penanganan masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, Desi Arfianto resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2026-2030. Penetapan calon tunggal tersebut berlangsung dalam Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI DIY di salah satu hotel di Yogyakarta yang sudah dilangsungkan di hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan pastinya keputusan tersebut disahkan berdasarkan surat keputusan PSSI DIY. Dan selamat untuk Desi Arfianto yang resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2026-2030. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Bagi Anda pendengar yang pastinya akan mencari informasi-informasi yang lainnya, boleh banget diklik di rri.co.id.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Ya, peringkat Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperketat pengawasan ruang cyber demi melindungi pengguna usia muda. Langkah tegas ini memicu platform media sosial melakukan pembersihan massal terhadap akun di bawah umur. Platform Meta resmi memblokir 85.000 akun Instagram dan 99.000 akun Facebook milik anak-anak. Langkah tersebut menyusul penonaktifan 9 juta akun TikTok sebagai bentuk kepatuhan aturan regulasi digital. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperketat pengawasan ruang cyber demi melindungi pengguna usia muda dengan memblokir pastinya platform atau boleh dikatakan akun anak-anak ya, yang pastinya di bawah umur. Informasi ini masih kami hadirkan dari rri.co.id.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali mana, buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Anda bagaimana madu dihasilkan oleh lebah? Sebenarnya, lebah bukan mengumpulkan madu dari bunga, melainkan mengumpulkan nektar yang dihasilkan oleh bunga. Lebah pekerja mengumpulkan nektar dan menyimpannya di sebuah kantong di tubuhnya. Setelah kantong penuh, lebah pekerja akan membawanya ke sarang. Nektar kemudian diterima oleh lebah rumahan, lalu diproses dalam mulut dan perutnya. Perpaduan antara nektar, parotin yang keluar dari mulut, dan enzim di belakang perut lebah mengubah nektar menjadi madu yang terdiri dari glukosa dan fruktosa.

Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPU PKP Kabupaten Sleman menyiapkan langkah antisipasi banjir menjelang musim hujan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memetakan titik kritis saluran air serta memprioritaskan pembersihan sampah dan pengerukan sedimentasi untuk mencegah luapan air. Ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Karena kita ketahui bersama bahwa musim kemarau cukup panjang dan siapa tahu nanti hujan akan turun di bulan November. Otomatis ini dari DPU PKP Kabupaten Sleman sudah melakukan antisipasi banjir menjelang musim hujan. Baik pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, ada sebuah koleksi lagu dari Jamal Mirdad dengan judul Nasi Hangat. Ini lagu mengapresiasi untuk Presiden Prabowo terkait dengan MBG. Kita dengarkan bersama-sama Nasi Hangat bersama Jamal Mirdad.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

album Cinta Pertama yang dirilis tahun 1988, terdapat single Kisah Cintaku. Yang menjadi hits dalam album ini dilantunkan Krisya berkolaborasi dengan Atik CB. Mengapa terjadi kepada lagu ciptaan musisi Tito Sumarsono ini dirilis ulang dengan aransemen baru oleh kelompok Peter Pan dalam album terakhir mereka, Sebuah Nama Sebuah Cerita, yang rilis di tahun 2008. Peter Pan kemudian berganti nama menjadi Grup Noah.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir

0: Del Fatah LCC sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden LCC usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden LCC mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Inilah, sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya, rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin. yaitu heli waterbombing Mi-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter Mi-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter Mi-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter Mi-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 hari water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area
11: Cutting. Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai subuh dan siang malam.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130 Pak. Enggak mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita itu mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu, terus bikin laptopnya juga nge-lag kalau dibuat pengerjaan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya, terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
2: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
3: Go for North London Legion. Go score by player number 4.
4: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
23: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
4: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
23: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
4: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, perusahaan teknologi Apple dikabarkan akan segera meluncurkan MacBook layar sentuh pertamanya pada 27 Oktober 2026. Pastinya ini hal yang ditunggu-tunggu begitu ya para pecinta Apple, di mana MacBook pertama layar sentuh akan hadir pada tanggal 27 Oktober 2026. Dan sebenarnya rumor tentang edisi layar sentuh dari laptop kelas atas Apple tersebut sudah ada sejak tahun 2023. Namun sampai saat ini memang belum terrealisasi begitu ya. Dan ada informasi bahwa memang akan diluncurkan begitu ya MacBook layar sentuh pertamanya pada 27 Oktober 2022.

0: Di tengah hiruk pikuk hidup yang sering kali tak terduga, pernahkah kita berhenti sejenak mencari ketenangan di balik kebisingan, mencari makna di balik kesibukan yang dijalani? Kita sering mendengar tentang batik kawung, sebuah warisan yang begitu sederhana namun menyimpan filosofi agung. Empat bulatan buah kolang-kaling yang tersusun rapi, geometris, berulang. Ia bukan sekedar pola, ia adalah peta menuju kebijaksanaan. Kawung melambangkan kesucian, kemurnian, dan kesempurnaan. Ia mengajarkan kita tentang kekosongan nafsu duniawi dan pentingnya pengendalian diri. Bayangkanlah pola yang teratur itu. Dalam hidup, kita juga harus teratur, bukan oleh paksaan, melainkan kesadaran. Ketika amarah memuncak, ketika keinginan tak terbatas mendesak, ingatlah pada kawung. Ia menyiratkan, keperkasaan sejati bukanlah soal kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin untuk menahan diri, kekuatan untuk memilih diam saat ingin menghardik, kekuatan untuk berbagi saat ingin menimbun. Kawung adalah simbol keseimbangan hidup. Empat bulatan yang sama besar mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam keselarasan. Selaras antara pikiran dan ucapan. Selaras antara hak dan kewajiban. Selaras antara kebutuhan diri dan kebutuhan sesama. Kenalkanlah filosofi batik kawung yang bukan hanya ada di kain, tapi kenakanlah di hati. Jadikan kemurnian hati sebagai dasar setiap tindakan. Keseimbangan hidup diawali dari pengendalian diri.
1: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
2: Oh ya? Kenapa emang?
1: Menganiaya orang sampai meninggal.
2: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
1: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
2: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
3: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.

Bagi Anda yang masih menikmati bercengkrama bersama keluarga tercinta, kami masih menjadi teman setia Anda ya, dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, ada beberapa kiat yang dapat diterapkan orang tua dan keluarga untuk mengarahkan putra-putrinya tetap aman dan terjaga kesehatan mentalnya saat terhubung aktif dengan ruang digital. Pertama nih, ajarkan anak kapan harus berhenti. Jika sebuah interaksi membuat anak merasa tidak nyaman, mereka tidak harus melanjutkannya. Orang tua ini juga dapat mengingatkan bahwa anak ini selalu bisa keluar dari percakapan, membisukkan atau memblokir pemain lain, maupun berhenti bermain. Ini terkait dengan Roblox, pendengar ya. Dan yang kedua, simpan bukti dan laporkan jika anak mengalami perundungan, pelecehan, atau menemukan perilaku yang tidak pantas. Dan orang tua dapat membantu menyimpan bukti seperti tangkapan layar atau riwayat percakapan, kemudian menggunakan fitur pelaporan yang tersedia di platform. Dan yang ketiga, pendengar, ingatkan anak bahwa ia tidak sendirian. Perundungan di dunia maya dapat semakin sulit dihadapi ketika anak merasa sendirian. Dan pastikan anak tahu bahwa mereka dapat bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya, seperti orang tua, guru, atau konselor. Dan orang tua juga dapat mengajak anak untuk memperhatikan dan menanyakan kabar teman yang mungkin mengalami perundungan online. Dan yang keempat, perhatikan perubahan perilaku. Pendengar, orang tua dan keluarga ini perlu memperhatikan perubahan yang tidak biasa. Beberapa perubahan yang biasa ditemukan pada anak-anak dengan masalah di ruang cyber, di antaranya seperti anak tiba-tiba menjauh dari teman atau yang biasa mereka sukai, begitu ya, yang sering mengatakan merasa putus asa, mengalami perubahan suasana hati yang drastis pastinya ya, atau selalu atau terlalu sering bermain hingga mengganggu waktu tidur. Maka dari itu, sebagai orang tua pastikan harus bisa mengetahui, begitu ya, terkait dengan putra-putri Anda yang pastinya main game seperti Roblox, yang pastinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya itu perundungan. Pastikan tetap bersama kami, pendengar, di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

single utama dari kelompok vokal Warna. Di album perdananya di Blantika Musik Indonesia, bertajuk Dalam Hati Saja, tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok Warna.

terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

0: Halo, balik lagi kepada Anda berada masih bersama kami di 91,1 FM Persatuan Radio Yogyakarta. Sebuah koleksi dari Geisa, kering air mataku mengantarkan menit ke 2 berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan sampai Anda lewatkan nanti ya. Seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi, nanti ada yang namanya obrolan komunitas dengan satu tema berawal dari hobi dan prestasi. Sudah hadir nih narasumbernya, berada di sebelah kanan saya begitu ya. Tapi nanti akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Ada Aldino Damaida Faivi Putra, pastinya owner Mega Warrior Basketball Academy, anggota komunitas pejuang wirausaha atau juara, yang akan menginspirasi bagi Anda hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan sajikan di ruang dengar Anda dengan drama radio dengan tajuk Parman dan Kisah Mencari Kerja, produksi dari RRI Sibulga. Selamat mendengarkan.
1: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.

0: Ada lowongan baru, PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih, minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Ya, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik. Siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga. Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
1: Aduh,
0: Pak, Bapak nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
0: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
1: Lo, gak apa-apa, mas. Nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
0: Gak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan, masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah gak tenang pas interview.
1: Nama kamu siapa?
0: Parman, Pak.
1: Melamar posisi apa?
0: Digital marketing, Pak.
1: Sarjana?
0: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
1: Tapi tetap datang. Nekat juga, ya?
0: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
1: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
0: Boleh, Pak.
1: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu gak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar, supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
0: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
1: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
2: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
1: Waduh, maaf nak.
2: Aduh. Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
1: Iya, Bapak. Baik, Pak. Maaf.
2: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
1: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
2: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
0: Dia ngomong begitu ke Bapak?
1: Iya.
0: Kok Bapak diam aja?
1: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
0: Berarti memang gak adil, Pak.
1: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
0: Ya, terima kasih Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
1: Bagus. Kalau tidak diterima?
0: Ya, cari lowongan lagi.
1: Nah, itu baru Parman hebat.
2: Ah, percuma tuh bro, perusahaan itu butuh orang berkualitas.
0: Setuju.
2: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
1: Parman, Edo, silakan masuk.
2: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
1: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
0: Owner? Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
2: Baik, Pak.
0: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi. Saya ngerti, Pak. Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
3: Saya diterima, Pak.
0: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
3: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
3: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.

0: Soal mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ngobras obrolan komoditas kembali hadir di edisi akhir pekan begitu ya, tepat di 11 Oktober 2026. Saya Agus Pramana akan menemani Anda hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernah enggak sih kepikiran kalau hobi yang kita tekuni dan prestasi yang pernah kita raih itu ternyata bisa menjelma menjadi peluang usaha yang luar biasa. Nah, malam ini kita bakal angkat tema yang keren banget, berawal dari hobi dan prestasi. Dan spesial di malam hari ini sudah hadir narasumber, ini masih muda banget begitu ya. Ya selisihnya kurang lebih ya banyak banget dengan saya gitu ya. Ada Aldino Damaida Faivi Putra, owner dari Mega Warrior Basketball Academy sekaligus anggota dari komunitas pejuang wirausaha atau juara. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dino.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini cocok kalau saya dipanggil Bapak karena memang jauh banget dengan saya.
1: Atau mau dipanggil Mas, Pak.
0: Baik, enggak apa-apa Mas Dino. Di kesempatan malam hari ini pastinya bagi pendengar yang akan bergabung boleh banget karena memang kesempatan yang begitu luar biasa, kita akan kupas tuntas berkait dengan berawal dari hobi dan prestasi karena Mas Dino ini owner dari Mega Warrior Basketball Academy. Iya. Itu apa sih, nantinya kita akan bahas secara tuntas begitu ya. Anda yang nantinya akan bisa bergabung di 580333 atau juga di 0811 271 1911. Yang sudah mantengin via YouTube di RRI Jogja Official, halo selamat malam semuanya. Terima kasih, nantinya Anda juga bisa menyampaikan live chatnya begitu ya di RRI Jogja Official. Yang pengen nanya-nanya terkait dengan berawal dari hobi dan prestasi bersama Mas Dino boleh banget begitu ya, dan kita akan ngobrol hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mas Dino, bisa diceritakan sedikit nih tentang latar belakang dari Mas Dino sendiri dan pastinya terkait dengan hobi basket ini, pertama kali itu kapan begitu Mas Dino?
1: Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri, guys. Saya nama saya Aldino Damaida Faivi Putra. Kebetulan saya dari Bantul, Bapak. Dari Bantul. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada RRQ Jogja Pro 1 dan kepada khususnya Mas Dedi untuk kesempatan bisa menjadi narasumber di RRQ Pro 1 ini. Sebelumnya saya dari cabang olahraga basket, Bapak. Saya menekuni basket sejak kelas 1 SMP.
0: Yeah. Oke, jadi dari kelas 1 SMP begitu. Betul. Berawal dari hobi atau memang kepingin dengan temannya nih Mas Dino?
1: Baik, sebelumnya saya sebelum mengenal basket saya sudah banyak menjalani menekuni cabang olahraga, Pak. Ada waktu kelas 2 sampai 3 SD ada renang, catur, lalu kelas 4 saya ada bulu tangkis, kelas 5 sepak bola, kelas 6 panahan, dan menemukan passion saya dan saya cocok dengan olahraga basket itu baru sejak SMP. Saya dulu awalnya diikutkan oleh orang tua di klub, lalu karena saya merasa passion di dunia basket, terus ada momentum juga waktu SMP bisa mengikuti ajang perlombaan Porpel dan mendapat juara. Dari situlah momentum saya menekuni olahraga basket timbul.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang beragam cabang olahraga nampak dikuasai oleh Mas Dino ya.
1: Iya.
0: Yang paling disuka ternyata passionnya ini ada di bola basket, bola begitu basket. Nah, kapan Mas Dino sendiri menyadari bahwa hobi basket ini bukan sekedar mengisi waktu luang tetapi sesuatu yang ingin ditekuni pastinya lebih dalam, Mas Dino?
1: Oke, jadi waktu kelas saya satu, kelas 1 SMP itu saya mengikuti sebuah klub. Lalu waktu masuk SMP kebetulan alhamdulillah saya juga terpilih menjadi tim utama SMP untuk mengikuti perlombaan basket itu, dan kebetulan alhamdulillahnya baru pertama kali ikut kompetisi kok langsung mendapatkan juara 1 seperti itu, Bapak. Lalu dari situlah mulai menekuni, lebih menekuni lagi. Masuk SMA juga alhamdulillah dapat kesempatan menjadi pemain untuk main di ajang DBL Jogja, lalu juga ada Porpel tingkat kabupaten, lalu juga kebetulan kemarin terakhir 2025 dapat mengikuti tim basket kabupaten Bantul untuk ajang melakukan olahraga pelajar daerah.
0: Oke, okay. Apa saja pencapaian yang sudah didapat ini atau prestasi di bidang basket yang paling berkesan selama ini, Mas Dino?
1: Ya, untuk paling berkesan tentunya untuk tingkat yang provinsi ya. Untuk tahun 2025, alhamdulillah mendapat medali perunggu juara 3 ajang bola basket. Lalu untuk prestasi yang lain waktu SMP itu saya alhamdulillah mendapat juara 1 Purple Pelajar Kabupaten tingkat SMP.
0: Saya beri tepuk tangan dulu dong. Yeah. Luar biasa. Terus?
1: Lalu di kelas 1 SMA, begitu masuk SMA alhamdulillah juga dapat juara 3 ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten juga. Lalu untuk kelas 2 itu mendapatkan medali perak di ajang olahraga kabupaten untuk cabang olahraga basket juga. Lalu kemarin yang terakhir alhamdulillah mendapat medali perunggu di tingkat provinsi.
0: Keren, luar biasa. Yeah. Prestasi yang patut di contoh ini ya. Dan Mas Dino, dukungan dari keluarga atau mungkin masyarakat sekitar kayak apa sih juga boleh diceritakan kepada pendengar nih?
1: Sebelumnya untuk dukungan alhamdulillah saya mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, khususnya bapak dan ibu, mulai dari mengantarkan ketika saya latihan, membelikan peralatan yang saya butuhkan, misalnya sepatu dan bola basket sendiri untuk latihan di rumah, seperti itu.
0: Momen apa yang mungkin menjadi titik balik begitu ya, hingga memutuskan mengubah hobi dan prestasi ini menjadi sebuah bisnis akademi basket, Mas Dino?
1: Okay. Jadi ini masuk ke latar belakang kenapa saya mendirikan Mega Warrior Basketball Academy ya, Bapak. Yeah. Jadi itu tuh berawal dari ketika saya mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Basket, Bapak.
0: Okay.
1: Itu tuh saya masuk tim Kabupaten Bantul. Kebetulan untuk pertandingan, jadi setiap kabupaten di daerah Sima Yogyakarta nanti seperti Bantul, Sleman, Kota Jogja, Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo itu nanti saling bertemu. Kebetulan untuk Kabupaten Bantul yang match pertama dan kedua itu ketemunya dengan tim dari Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul, dan alhamdulillah menang. Itu dari situ untuk match ketiga dan keempat tuh kebetulan langsung melawan dari tim Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Saya merasa kok ketika melawan tim dari Kota Jogja dan Kabupaten Sleman itu kok kayak agak berat. Dan kebetulan kurang beruntung di match ketiga dan keempat itu kalah, Bapak. Padahal saya lihat-lihat kok pemainnya dari tim Kabupaten Bantul itu hampir semua dari pelajar SMA, dan kok kita bisa kewalahan dan kalah ketika melawan tim dari Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Saya pikir kok bisa tim yang isinya SMA bisa terimbangi, tersaingi, bahkan terkalahkan oleh tim yang isinya ada anak SMP-nya. Padahal dari kami sendiri ketika melawan tim dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo bisa sedikit mendominasi dan alhamdulillah menang. Lalu saya pikir-pikir, oh ternyata tuh kalau di Kota Jogja sama di daerah Sleman itu banyak berdiri akademi-akademi basket yang berkualitas. Sedangkan saya merasa di Bantul itu kok kami itu latihan tuh hanya terfasilitasi di ketika ekstrakurikuler di sekolah. Dan di Kabupaten Bantul sendiri itu belum ada akademi basket khususnya untuk anak-anak dan usia remaja yang proper gitu, Bapak. Jadi untuk menambah porsi latihan itu belum ada. Jadi saya pikir, oh ini apakah menjadi sebuah peluang bisnis karena untuk saingannya belum banyak untuk di Kabupaten Bantul. Dan kemudian dari situ saya juga berharap ketika mendirikan Mega Warrior Basketball Academy untuk kedepannya tim basket khususnya di Kabupaten Bantul bisa menang gitu, Bapak, untuk melawan dengan tim dari Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Sebenarnya latar belakangnya itu, Bapak.
0: Oke, baik. Tapi saya pengen tahu juga nih, kenapa memilih Mega Warrior Basketball Academy? Apakah memang ada filosofinya, Mas Dino?
1: Jadi sebelumnya kenapa Mega Warrior Basketball Academy? Soalnya di keluarga saya kebetulan ada CV Bapak Mega Group itu membawai ada di bidang travel, Mega Tour and Travel. Lalu saya juga karena sudah ada izin usaha yang legal dari CV tersebut, saya kok lebih serak untuk menggunakan nama Mega Warrior Basketball Academy itu, Bapak.
0: Oke, agar lebih mudah untuk pengurusan administrasinya begitu mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dino, dan nantinya kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang pastinya baru bisa bergabung bersama kami di 91,1 FM. Anda bersama kami dalam obrolan komunitas yang pastinya akan tersaji hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Satu tema yang menarik mengenai berawal dari hobi dan prestasi. Masih bersama Aldino Damaida Faivi Putra, owner dari Mega Warrior Basketball Academy, yang akan menginspirasi kita hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mas Dino, kita ngobrol lagi nih berkait dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Dan saya juga pengen tahu ini terkait dengan program atau boleh dikatakan layanan di Mega Warrior Basketball Academy ini, apa saja sih sebenarnya yang ditawarkan?
1: Ya, untuk programnya kami ada bagi dua, Bapak. Ada program untuk kapten dan kidos. Kidos itu usia 3-5 tahun, sampai 3, 5, hingga 7 tahun, itu nanti masuknya di kelas kidos untuk anak-anak. Jadi yang kedua ada kelas kapten. Kelas kapten itu dari usia 7 hingga 12.
0: Okay.
1: Kenapa kok dibagi seperti itu? Jadi sebelumnya latar belakangnya tuh, kalau di dunia olahraga, anak-anak itu dibagi menjadi usia-usia tersendiri, Bapak. Itu nanti usia 1 hingga 5 tahun itu usia bermain, usia 6 tahun hingga 9 tahun itu mengenal olahraga, usia 10 hingga 12 tahun itu nanti udah mengenal ke latihan kekuatan, latihan secara spesifik, dan usia 13 hingga 15 tahun itu nanti untuk usia spesialisasi. Jadi itu latar belakang mengapa dipisah. Jadi nanti program latihan untuk kelas kidos dan kelas kapten itu dibedakan, Bapak, seperti itu.
0: Baik, luar biasa sekali. Dan pendengar yang akan bergabung boleh banget ya di 580333 atau juga di 0811271911. Baik, tadi memang sudah disebutkan program-programnya begitu ya, Mas Dino ya. Dan untuk saat ini untuk siswanya ada berapa nih, Mas Dino?
1: Oh, jadi untuk siswanya kami sudah ada yang registrasi 127. Namun kami juga ada program cuti, Bapak. Jadi nanti ada yang namanya siswa yang sudah registrasi itu 127. Dan setiap bulannya ada, untuk bulan ini ada siswa aktif sejumlah 78. Seperti itu.
0: Yes. Masih muda sudah punya usaha luar biasa banget. Baru berusia
1: 18 setengah tahun.
0: Ini sangat menginspirasi banget loh ya, bagi kaum muda begitu ya, yang pengen jadi wirausahawan. Ya boleh banget sharing begitu ya dengan Mas Dino di kesempatan malam hari ini, baik melalui live YouTube kami di RRI Jogja Official atau juga melalui line telepon 580333 atau juga di 0811271911. Tantangan terberat dalam mendirikan pastinya usaha Mega Warrior Basketball Academy ini apa, Mas Dino?
1: Baik, jadi untuk tantangannya tuh sebenarnya banyak, Bapak. Tapi karena ini berawal, sesuai judul, berawal dari hobi dan prestasi, jadi ini enggak saya jadikan sebagai tantangan, tapi sebagai pembelajaran saja.
0: Okay.
1: Jadi untuk pembelajaran atau tantangannya sendiri itu, yang pertama tuh saingan dari usahanya dulu, Bapak.
0: Okay.
1: Jadi untuk di dunia olahraga, khususnya di Kabupaten Bantul, itu untuk istilahnya les-lesan untuk olahraga tuh banyak, tapi yang basket sedikit. Untuk selain basket itu misalnya ada voli, ada SSB sepak bola, ada futsal, ada bulu tangkis yang notabene lebih familiar dengan masyarakat kita saat ini. Dan untuk biayanya itu bisa dikatakan kalau basket itu lebih mahal. Jadi kayak tantangannya tuh gimana caranya dengan harga yang lebih mahal tuh bisa meyakinkan orang tua dan anak untuk mendaftarkan di Mega Warrior, seperti itu, Bapak. Soalnya sepengalaman saya itu biaya untuk les, saya kan tadi pernah mengikuti renang, pernah mengikuti bulu tangkis, panahan, sepak bola, itu biayanya jauh dari basket ini. Lalu tantangan yang kedua itu mungkin karena saya awalnya memulai olahraga memulai usaha dan mengajar di klub sendiri. Saya kan masih Genji ya Pak, dan kebanyakan dan hampir seluruh itu yang saya ajar itu kan masih anak-anak, bisa dikatakan gen alpha, jadinya bisa dikatakan gen yang saling memberontak bertemu Pak. Jadi Kak, saya tuh harus memanage emosi saya untuk bisa membuat anak ini tuh se-enjoy dan senyaman mungkin saat berada di lapangan, khususnya saat latihan basket bersama Mega Warrior. Itu lalu yang tantangan ketiga itu mungkin dari komunikasi dengan orang tua Bapak. Jadi kayak misalnya tadi kan saya sudah sebutkan kalau usia mereka tuh sebenarnya belum ke spesialisasi spesifik ke materi basket.
0: Okay.
1: Tapi usia mereka tuh baru untuk usia bermain. Jadi yang penting motorik mereka bagus, selalu istilahnya bisa dikatakan yang penting mereka bisa gerak dengan bagus dulu. Jadi itu untuk memahamkan itu ke orang tua tuh perlu komunikasi yang lebih Pak. Jadi biar tidak ada pandangan bahwa oh ini kok les basket tapi anaknya cuman suruh bermain sih, kenapa ini les basket tapi anaknya lari-lari kemana, dibiarin saja sih. Nah mungkin itu tantangan yang dari komunikasi orang tua. Lalu yang keempat itu menurut saya tantangannya untuk memanajemen ya Pak. Soalnya saya awalnya gak menyangka Mega Warrior siswanya bisa sebanyak ini, dan saya untuk memanajemen itu sedikit kewalahan Bapak, sedikit kewalahan. Dan alhamdulillah untuk menangani tantangan tersebut saya dapat dibantu oleh keluarga saya, terutama kakak saya, seperti itu.
0: Okay.
1: Mungkin itu tantangannya yang
0: butuh saya bantuan manpower lagi Mas Dino.
1: Kebetulan
0: cukup ya,
1: cukup, dan alhamdulillah udah ada sekitar 8 pelatih.
0: Wow, luar biasa sekali. Nah, berkait dengan kurikulum nih, pastinya ada kurikulum juga kan, karena kita memasuki kurikulum merdeka. Tapi terkait dengan di pelatihan basketball di tempat Panjenengan ini, apakah kurikulumnya juga seperti sekolah-sekolah umum atau bagaimana nih? Boleh banget diceritakan kepada pendengar, mau gue silakan.
1: Oke, kalau kurikulum itu kan kami basket itu mengacu ke Perbasi, organisasi basket yang punyanya Indonesia, tapi kebetulan untuk kurikulum basket Perbasi itu belum ada Bapak. Jadi kami menganut ke FIBA yang internasional.
0: Okay.
1: Itu kurikulumnya internasional. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan, kalau misalnya untuk usia kidos itu tuh yang penting mereka mengenal gerakan dulu, mengenal bola, mengenal ring. Untuk kurikulum itu nanti di lapangan kita hybrid Bapak, jadi kayak misalnya masukin ring sambil bermain, jadi belum ke spesifik disuruh dribble itu belum. Kalau nanti udah masuk ke kapten itu nanti kita kenalkan dengan gerakan fundamental seperti shooting, dribble, passing, seperti itu Bapak. Nanti itu di gantian per minggunya.
0: Oke, siap, baik. Ida sudah bergabung melalui line WA, ada Mas Teo yang ada di Magelang mendengarkan melalui RRI Digital. Terima kasih banget Mas Teo ini ya. Halo Ngobras, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, berapa banyak waktu dan investasi yang biasanya Anda korbankan untuk latihan atau persiapan sebelum menghadapi sebuah kompetisi? Mungkin ada kompetisi yang sudah diikuti, begitu ya Mas Teo, dari Mas Teo. Mohon silakan, Mas Dino.
1: Terima kasih. Untuk kompetisi yang sudah diikuti itu kemarin baru terakhir 3x3 Lion Hoops itu di bulan April. Itu alhamdulillah klub kami itu yang maju 3x3 dapat juara 2.
0: Wow, luar biasa.
1: Untuk persiapannya itu nanti kami lihat dulu ketika latihan reguler itu mana sih ini yang sekiranya udah mampu buat maju di kompetisi. Itu kan kebetulan untuk 3x3 itu mengajukan 4 pemain. Nah itu kami ambil 4 pemain. Lalu kita latihan tersendiri Bapak. Untuk ringnya kita latihan ring di untuk ring standar, udah ring standar, jadi bukan untuk ring anak-anak lagi. Jadi kami khususkan jadwal sendiri di luar latihan reguler untuk persiapan dari kompetisi tersebut.
0: Oke, terima kasih Mas Dino, dan juga terima kasih ini Mas Teo yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Mas Dino, sebelum kita lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Aji. Dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Yang baru saja bergabung, Anda bersama kami dalam obrolan komunitas yang pastinya akan hadir hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang pengen pastinya ngobrol bersama Mas Dino, boleh banget loh ya, gak usah sungkan-sungkan. Karena ini sangat menginspirasi, usia 18,5 tahun aja sudah mempunyai usaha yang begitu keren. Apalagi semakin tambah usia, pastinya usahanya akan semakin meluas.
1: Amin,
0: gitu ya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Mas Dino, ketika berbicara mengenai usaha ini kan juga ada prepare yang begitu luar biasa. Mas Dino ini juga masih kuliah dan otomatis juga ada waktu yang harus dibagi. Bagaimana cara memanage waktu tersebut?
1: Oke, jadi untuk pertanyaannya memanage waktu, saya izin cerita dari awal.
0: Boleh.
1: Saya itu membuka Mega Warrior ini ketika saya masih naik kelas 12 SMA itu di bulan Juli, Bapak. Itu jadi saya awalnya itu mau buka, kan latar belakangnya dari saya kompetisi itu ya, Pak. Kalau misalnya saya berpikir, kalau misalnya saya buka untuk usia remaja, mosok saya juga remaja, saling ngajari remaja, kan nanti ilmunya yang saya berikan kurang, lalu saya membuka untuk kelas anak saja. Itu awalnya saya, karena masih sekolah juga, saya membuka untuk hari Sabtu saja, Pak. Jadi ketika weekend saya, khususnya hari Sabtu itu, saya pagi itu ngajar, ngelatih basket seperti itu, Bapak. Lalu seiring bertambahnya siswa itu, karena kan kami ada fasilitas juga satu satu anak satu bola, Bapak. Itu kebetulan waktu itu kami targetkan tuh satu sesi 20 siswa. Tapi seiring berjalannya waktu kok semakin banyak siswanya, lalu kami juga membuka kelas kedua yaitu di hari Minggu. Jadi kebetulan saya ambil yang weekend, ambil weekend Minggu-minggu, Sabtu-minggu seperti itu. Bertambah lagi siswanya enggak terkira, Bapak. Jadi kelas Sabtu dan kelas Minggu itu udah full. Kami juga lalu membuka kelas di hari Kamis, tapi Kamisnya sore, sehingga saya bisa meluangkan waktu setelah sekolah untuk bisa mengajar basket seperti itu, Bapak, untuk manajemen waktunya. Dan alhamdulillah sekarang saya juga udah nggak ngelatih sendiri lagi. Saya ada 8 pelatih termasuk saya. Jadinya ketika saya ada kegiatan kuliah atau ada kegiatan yang lain, itu ada backingan dari pelatih yang lain seperti itu, Pak.
0: Wah, enak ya, jadi punya karyawan begitu ya.
1: Oke,
0: baik. Dan kesempatan malam hari ini bagi Anda yang akan bergabung, boleh banget nanya-nanya terkait dengan basket, atau mungkin kalau pengin daftar juga di basketball begitu ya, boleh banget. Karena Mas Dino ini ahlinya loh ya. Baik, sudah berapa banyak atlet atau siswa nih Mas Dino yang mungkin dibina di akademi ini, dan bagaimana prestasi dari mereka? Apakah memang sudah ada yang maju ke tingkat nasional atau lain sebagainya begitu?
1: Baik, untuk siswa kami sudah ada yang registrasi 128. Untuk prestasi itu terakhir ada sekitar 10 siswa, Bapak, tapi belum skala ke nasional. Yang 4 itu tadi yang juara 3x3 yang Lions Hoops yang di Jogja itu, lalu yang 6-nya lagi itu menjadi perwakilan sekolah untuk ajang kompetisi basket antar SD di Kabupaten Bantul, Bapak. Jadi ada yang juara 2, ada yang juara 3 seperti itu untuk prestasi dari anak didik Mega Warrior.
0: Oke, baik. Dan awal mulanya Mas Dino ini ya bergabung dengan komunitas pejuang wira usaha atau juara, boleh juga dong diceritakan, karena memang ini juga menjadi salah satu komunitas dari Mas Dino.
1: Jadi awalnya itu kemarin juara ini mengadakan lomba wira usaha untuk anak muda, khususnya di bawah 30 tahun dan berdomisili di Kabupaten Bantul. Itu barengan dengan acara dengan rangkaian HUT Kabupaten Bantul, Bapak. Dan saya mendapatkan informasi itu dari Instagram. Kebetulan FYP kok ada lomba khusus anak muda di bawah 30 tahun. Kan kebetulan saya juga masih saat itu masih berusia 18 tahun. Ini kok sepertinya ada peluang untuk istilahnya berpartisipasi. Dan saya pikir usaha yang saya jalankan itu beda dengan yang lain, Bapak. Jadi kayak misalnya di sport planner kan masih jarang ya, Bapak, untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan kemarin itu sport planner hanya Mega Warrior. Jadi awal mula saya gabung di komunitas juara itu karena mengikuti kompetisi tersebut. Dan alhamdulillah sering berjalannya waktu dan seleksi dapat memperoleh juara ketiga seperti itu, Pak.
0: Okay. Manfaat atau dampak nih yang pastinya positif begitu, apa yang paling dirasakan setelah menjadi bagian dari komunitas juara?
1: Oh, kalau dampak dari pribadi tuh yang saya dapatkan tuh yang pertama relasi, Bapak, tentunya kenal seperti sosok Mas Diro, terus Mas Rohman dan Mas Agus tentunya untuk bisa berpartisipasi di RRI. Kalau misalnya secara usaha itu dampaknya, kemarin kan waktu display usaha itu kebetulan ada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk meminta tolong kepada beliau untuk mempromosikan Mega Warrior ini ke kalangan masyarakat. Dan karena video tersebut, dan dibantu juga karena banyak teman-teman Bapak, banyak teman-temannya Bapak yang guru dan kenal dengan Kepala Dinas Dikpora, dan itu penasaran ingin mendaftarkan cucunya di Mega Warrior.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena Bapak Kepala Dinas.
0: Oke, baik. Menurut Mas Dino sendiri ini, seberapa penting peran komunitas bisnis bagi seorang wirausahawan muda?
1: Seberapa penting? Menurut saya penting banget, Pak. Soalnya kan khususnya saya masih muda, masih perlu belajar dari senior-senior dan perlu mendapatkan relasi dan juga sudut pandang yang mungkin nggak akan saya dapatkan ketika saya tidak mengikuti komunitas tersebut, seperti itu.
0: Dan cara memanage tim ini bagaimana, mengelola manajemen terkait dengan boleh dikatakan para pelatih-pelatih yang boleh dikatakan pula menjadi seorang karyawan, Mas Dino?
1: Oke, kalau pembagian jadwal itu kami akan ada rekrutmen ya, Pak. Saya misalnya kekurangan pelatih di untuk di hari Kamis, untuk kekurangan pelatih di hari Sabtu atau Minggu, itu kami sampaikan dulu. Kalau misalnya ngajar di hari tersebut luang atau tidak, jadi jadwal itu sudah ditentukan ketika awal bulan, sudah ada perjanjian. Jadi misalnya pelatih A dan B, jadi satu sesi itu nanti kami ada dua pelatih, Bapak, yang handle tim kapten, ada yang handle tim Kidos. Jadi satu sesi ada dua pelatih, dan kami sudah kesepakatan di awal bulan itu di hari tersebut pelatih ini bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak, konfirmasi di awal bulan dan kami gantikan dengan backup pelatih yang lain, seperti itu, Bapak, untuk manajemen pembagian kerjanya.
0: Oke, ya. Jadi kalau ada jadwal dadakan, ini tanggung jawab pelatih untuk mencari pengganti.
1: Betul,
0: begitu,
1: Bapak,
0: ya. Jadi tidak kosong begitu, Mas Dino, ya. Oke, baik. Dan strategi pemasaran yang dilakukan yang menurut Mas Dino paling efektif kayak apa ini, Mas?
1: Strategi pemasaran menurut saya yang paling efektif itu karena kami mendapatkan banyak siswa karena sosial media, terutama Instagram.
0: Oh, okay.
1: Jadi kami setiap program latihan, setiap hari, setiap ada program latihan itu kami posting rekapan latihan seperti video highlight di akun Instagram Mega Warrior Basketball Academy. Itu kan kalau misalnya nanti upload secara konsisten kan otomatis nanti juga akan kontennya akan melebar luas, enggak hanya di follower, Bapak. Jadi misalnya nanti orang tua yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun melihat konten dari Mega Warrior yang FYP, itu kan otomatis nanti kalau ada video yang menarik, itu kan otomatis orang tua tersebut tertarik dan mendaftarkan, ada kepikiran untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu tersebut untuk di Mega Warrior Basketball Academy.
0: Okay. Pernah mengalami masa-masa sulit atau mungkin boleh dikatakan penurunan jumlah murid, dan bagaimana nih cara mengatasinya juga nih, Mas Dino? Kalau ada begitu.
1: Oke. Kebetulan kalau penurunan jumlah murid alhamdulillah belum, Pak, secara konsisten. Alhamdulillah naik terus jumlah siswa yang registrasinya sudah saya sebutkan 128, tapi setiap bulannya itu konsisten, Bapak, yang siswa aktif mengikuti konfirmasi di bulan tersebut itu antara 70-80, alhamdulillah konsisten. Sorry itu.
0: Oke, jadi memang belum pernah yang namanya mengalami penurunan murid begitu ya?
1: Belum pernah.
0: Keren banget. Semakin kesini nampaknya semakin merebak begitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Amin ya Allah. Baik, dan Mas Dino ini bagaimana cara Mas Dino sendiri menjaga keseimbangan begitu ya, antara passion, bisnis dan juga kehidupan pribadi agar tidak mengalami, ya boleh dikatakan, kebosanan?
1: Oke. Okay. Ya. Untuk kebosanan saya pikir enggak ya Pak, soalnya saya sudah hobi di basket. Saya memulai usaha ini bukan sebagai untuk semata-mata mencari uang tuh juga bisa dikatakan tidak. Jadi saya menjalani usaha ini santai. Seperti saya juga seimbang antara kegiatan sehari-hari saya, kegiatan kuliah saya, kegiatan di Mega Warrior. Jadi alhamdulillah karena ya mungkin karena saya bukan menganggap ini sebagai beban dan saya jalani aja mengalir gitu Bapak. Jadi saya merasa alhamdulillah walaupun banyak kegiatan ya alhamdulillah enggak ada timbul masalah seperti itu Bapak.
0: Ketika mengalami kelelahan fisik ini manusiawi banget begitu Mas Dino ya. Dan juga pastinya emosional yang mungkin boleh dikatakan ekstrim akibat mungkin ada tekanan yang berlangsung terus-menerus yang pasti juga paling sering dipicu oleh pekerjaan. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan Mas Dino agar memang ketika ada kelelahan fisik dan juga mental mungkin agar bisa tertanggulangi? Apa yang dilakukan Mas Dino?
1: Oke. Jadi untuk kelelahan fisik, karena tuh saya mendoktrin diri saya kalau misalnya capek itu tuh karena pikiran Bapak. Jadi saya pokoknya tuh mau secapek apapun saya harus merasa gak capek. Jadi kalau misalnya saya, tubuh saya capek tapi pikiran saya gak capek, otomatis saya merasa gak capek. Misalnya saya bunek dengan pekerjaan, dengan kegiatan kuliah, saya tuh mengalihkan tersebut juga dengan olahraga Pak. Jadi kalau gak misalnya jogging ya melakukan basket itu sendiri. Jadi saya mendoktrin kalau saya udah melakukan, kalau gak jogging, basket, yang penting membuat saya bahagia itu selesai Pak masalahnya.
0: Oke, keren banget ini. Baik, nilai-nilai kedisiplinan yang mungkin diterapkan kepada peserta didik kayak apa sih Mas?
1: Kalau nilai kedisiplinan itu salah satu poin dari pengajaran di Mega Warrior juga Pak. Misalnya kalau poin kedisiplinan, ya kalau sebelum latihan ya jangan telat. Kalau misalnya jadwal latihan jam 9 ya datang sebelum jam 9. Kalau misalnya telat, kita kan sebelum melakukan aktivitas fisik otomatis harus pemanasan. Lah, misalnya ada peserta didik yang telat, nah otomatis peserta didik tersebut harus tanggung jawab untuk tetap melakukan pemanasan. Salah satu poin kedisiplinannya tersebut Bapak.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Dan bagaimana peran orang tua ini dalam mendukung anak-anaknya yang ingin berprestasi di bidang olahraga Mas Dino? Karena kan ini di bidang olahraga begitu.
1: Jadi untuk peran orang tua menurut saya sangat penting. Soalnya orang tua itu nanti memberikan dukungan secara emosional dan finansial Bapak. Iya. Jadi kalau di Mega Warrior sendiri untuk dukungan orang tua dari anak-anak itu alhamdulillah sangat bagus. Bahkan ketika latihan pun beliau-beliau ini, orang tua ini menunggu di sekitar lapangan dan memberikan semangat kepada kepada anak-anaknya. Jadi saya simpulkan bahwa untuk dapat menekuni dan berprestasi di bidang olahraga itu peran orang tua sangat vital Pak.
0: Oke. Antusias dari para peserta didik sangat luar biasa. Apakah kedepannya ini juga akan membuka cabang tidak hanya di Bantul saja Mas Dino?
1: Untuk membuka cabang sementara targetnya baru di Bantul dulu Bapak. Untuk memaksimalkan dulu apa yang ada di Bantul, apa yang kurang kita maksimalkan dulu. Kalau misalnya sudah mendapatkan Mega Warrior yang lebih baik dan terbaik, baru mungkin bisa melakukan ekspansi ke daerah lain.
0: Jadi memang masih mengembangkan di Bantul dulu. Ketika di Bantul sudah terkondisi dengan baik, ekspansi akan dilakukan di daerah lain. Begitu ya Mas Dino ya. Amin. Semoga bisa terlaksana begitu dengan secepat mungkin. Baik. Dan saya pengen juga ini, apakah memang ada semacam kesulitan dalam menangani hal-hal yang mungkin pada waktu melatih dan lain sebagainya? Karena kan ada yang kidos, terutama yang kidos gitu ya Mas Dino. Boleh diceritakan juga nih kepada pendengar.
1: Baik, tentunya untuk kesulitan ketika di lapangan ada Bapak. Soalnya tuh terutama kidos ya Bapak. Kidos kan masih anak-anak gitu kan.
0: Betul, dunia bermain begitu ya.
1: Iya, dunia bermain. Jadi kita harus memahami kalau misalnya anak datang ke lapangan tuh tujuannya beda-beda Bapak. Ada yang datang ke lapangan untuk latihan, ada yang datang ke lapangan untuk lari-lari senang-senang, ada yang datang ke lapangan untuk bertemu temannya. Itu kami harus memahami tersebut. Jadi kalau misalnya kita harus gimana caranya saling nyaman. Jadi kalau misalnya ada anak yang lari ke sana, lari ke sini, ya itu kita harus memahami bahwa hal tersebut tuh wajar untuk dilakukan di usia mereka, seperti itu Bapak.
0: Luar biasa. Mas Dido, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada beberapa catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar, begitu ya. Silakan Mas Dido.
1: Baik, untuk catatan penting ketika memulai ingin mempunyai usaha itu jangan cuman diangan-angan, tapi yang penting lakukan dulu. Jangan ada target yang berlebihan. Saya garis bawahi yang berlebihan, target sih harus mempunyai, tapi jangan berlebihan supaya tidak menjadi beban. Jadi ketika ada masalah ya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan enjoy. Dan yang penting ketika kita mempunyai rencana, kita harus menjalankan rencana tersebut, enggak cuma di angan-angan, supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Dan yang tak kalah penting yaitu konsisten. Mungkin seperti itu Bapak.
0: Luar biasa. Jangan ekspektasinya tinggi begitu ya. Tapi jalani dengan penuh kebahagiaan, pasti nanti akan bisa berjalan dengan baik pula begitu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Hai bro.
3: Oke bro.
4: Kita sering mengucapkan kata bro. Sebenarnya apa sih artinya? Dilansir dari ikatandinas.com, kata bro sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, singkatan dari kata brother. Namun, dalam penggunaannya di Indonesia, kata bro lebih sering digunakan sebagai panggilan akrab antar teman, terutama teman pria. Seiring berjalannya waktu, kata bro menjadi semakin populer dan banyak digunakan di kalangan anak muda Indonesia. Bukan hanya sebagai panggilan akrab, kata bro juga sering digunakan sebagai kata sapa dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana bro? Sudah ngerti kan sekarang?

0: Selamat malam mendengar di mana-mana Anda berada dan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 Radio Yogyakarta. Kita ketemu lagi dalam ruang rindu. Sudah lama banget loh ya gak temu dengan Agus Prahmana. Semoga saja kabar Anda sehat, tetap semangat di malam hari ini, meskipun di akhir pekan begitu ya. Biasanya kalau akhir pekan ini Anda masih menikmati bercengkrama bersama keluarga tercinta. Yang pengen bergabung boleh banget di 5803333 atau juga di 0811271111. Pendengar, berbicara mengenai bangun pagi, biasanya kalau bangun pagi ini ya perlu perjuangan yang begitu luar biasa. Nah, ketika Anda sudah menjadwalkan untuk bangun pagi, apakah Anda menggunakan alarm atau memang sudah secara alami bangun sendiri begitu? Bisa sharing kepada pendengar yang lainnya atau mungkin dengan cara yang lainnya agar mudah untuk bangun pagi sesuai dengan agenda yang sudah Anda rencanakan. Baik, kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung di 580333. Selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru sekali ini ya kita ketemu.
0: Iya, dengan siapa ini, Bu?
1: Dengan Bu Ningrum.
0: Bu Ningrum, kayaknya udah beberapa kali deh.
1: Oh iya.
0: Bu Ningrum. Bu Ningrum itu kayaknya di luar Jogja ya, Bu Ningrum ya?
1: Dikala 2 bulan yang lalu saya di Tanjung Pinang.
0: Oh, sekarang?
1: Sekarang udah di Sleman.
0: Selamat datang Bu Ningrum di Yogyakarta.
1: Ya, terima kasih Mas Agus.
0: Masya Allah, sehat bersama keluarga Bu Ningrum?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Syukur Alhamdulillah.
1: Mas Agus, semoga sehat selalu ya.
0: Berkat doanya, sehat, semangat begitu. Oke, okay. Bu Ningrum, untuk malam hari ini kan saya pengen tahu yang pasti berkait dengan ketika bangun pagi. Ini kan biasanya penuh perjuangan untuk bangun pagi. Diagendakan ketika pengen bangun jam 4 pagi ini, apakah Bu Ningrum juga menggunakan alarm atau secara alami bisa bangun, Bu?
1: Tidak menggunakan alarm, Mas. Sebelum tidur kita berdoa saja, ingin dibangunkan oleh Allah sebelum sholat subuh misalnya, kayak gitu.
0: Begitu.
1: Alhamdulillah selalu memang diizinkan sama Allah bangun seperti yang kami harapkan, seperti yang saya harapkan.
0: Oke. Jadi memang nggak usah pakai alarm, ini sudah bisa bangun sendiri begitu ya, secara alami ya, begitu ya, Bu Ningrum. Tipsnya apa sih? Jadi memang di awal sudah di reminder di dalam pikiran kita begitu, Bu Ningrum?
1: Iya, sudah.
0: Oke. Jadi memang sudah terbiasa dengan bangun pagi.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Tapi kadang pernah enggak ketika sudah di alarm di dalam pikiran, iya, ternyata terlambat bangun? Pernah enggak mengalami hal tersebut? Kan pernah, mungkin saking capeknya itu, begitu?
1: Pernah, itu 2 hari yang lalu.
0: Oh. Terus
1: terbangun sampai 6:30.
0: Oh gitu ya.
1: Karena tidurnya terlalu nyenyak, Mas.
0: Terus terkaget-kaget dong.
1: Ya.
0: Terkaget-kaget enggak?
1: Iya, terkaget-kaget kok. Apanya namanya di angin-angin itu ada cahaya gitu pagi.
0: Mak jenggirat begitu ya, Bu Ningrum ya.
1: Iya.
0: Oke. Karena memang saking capeknya dan juga saking kantuknya begitu ya, Bu Ningrum ya. Nah, mungkin untuk kedepannya ketika memang panjenengan pas waktu capek atau kantuk banget harus di alarm pakai smartphone begitu, Bu Ningrum, mungkin begitu. Setuju nggak?
1: Iya, setuju.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Ningrum. Bu Ningrum, untuk malam hari ini lagunya era 80-90 boleh? Monggo silakan, apa ini?
1: Lagu apa ya?
0: Ini ada Ratu Sejagat, ada Maria, Tak Ingin Sendiri, Mata Dewa, Setelah Ku Sadar, Jatuh Hati, Apa Yang Ku Cari, Lelaki dan Rembulan. Ada juga Cinta, Dusta, Benci dan Rindu.
1: Jatuh Hati aja, Mas.
0: Dan Jatuh Hati. Apa itu? Paramita Rusadi.
1: Oh iya, Jatuh Hati aja.
0: Oke. Mau dikirim salamnya buat siapa ini, Bu Ningrum?
1: Mau dikirim buat Bukus Centungan.
0: Oke.
1: Okay. Mami Purwida.
0: Ya.
1: Bahmus di Tanjung Pinang.
0: Yeah.
1: Ibu Mawar Kuning, Bu Ali, Bu Nani, kemudian Bu Satila,
0: okay.
1: Mas Ibu Bates, Pak Hasan, kemudian Pak Ardi Kapten, Mas Ardi Kapten, Mas Dodi, Pak Kualaman, Mas Rian,
0: okay.
1: Budi Santoso, Pak Budi Santoso, dan Pak Ramadan.
0: Yeah.
1: Karena semuanya
0: baik
1: tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Ya. Nah, semoga Mas Agus selalu sehat, bahagia.
0: Amin.
1: Rezeki yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Selalu.
0: Amin. Muningil, terima kasih salam untuk keluarga ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ningrum. Sugeng dalu, selamat malam Bu Ningrum. Ya ada di Sleman bergabung di kesempatan malam hari ini. Masih kita buka kembali untuk Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333 atau juga yang pengin mengirimkan pesan singkat boleh banget di 0811 2711911. Sugeng dalu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Sugeng dalu, selamat malam.
0: Halo. Masya Allah, Bu Satila. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Wah, lama tak berjumpa loh Ibu. Masih ngerajut kah Ibu?
2: Masih, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hari ini dapat berapa Bu rajutannya?
2: Baru dapat satu.
0: Keren banget, satu tas ini iya. Penuh perjuangan juga Bu Satila ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau pagi-pagi biasanya bangun jam berapa Bu Satila?
2: Biasanya setengah lima.
0: Setengah lima.
2: Mau apa ya, lebih kasih lagi ya. Jam empat sebelum, itu sebelum azan.
0: Oke. Okay.
2: Terus ngapa-ngapain nanti setelah azan kan udah siap, ada apa, ada air panas, ada apa gitu.
0: Tapi di alarm nggak Bu Satila ketika enggak, mau bangun
2: sudah
0: tidur?
2: Sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa sama pelorok begitu ya?
2: Iya.
0: Mak pelorok.
2: Kalau pas bulan puasa itu baru bikin alarm. Enggak, ya enggak. Kalau bulan puasa kan bangunnya lebih kasih lagi.
0: Iya betul. Kalau bulan puasa kan harus masak, ngangetin sayur kali ya.
2: Iya.
0: Atau nanak iya, nasi begitu. Tapi kalau nggak bulan puasa kan otomatis ini santuy begitu, tidak ada apa namanya
2: kegiatan
0: betul. Oke, Bu Satila di kesempatan malam hari ini ada request lagu ini.
2: Lagunya apa aja?
0: Lagunya ini ada Jatuh Hati, Ratu Sejagat, ada Maria, Tak Ingin Sendiri, ada juga Mata Dewa, Setelah Ku Sadar. Pastinya juga ada Apa Yang Ku Cari, Lelaki dan Rembulan, Cinta, Dusta, Benci dan Rindu, Aku Ini Punya Siapa, Ada Kamu, Angin Surga. Wah banyak banget ini Bu.
2: Angin Surga aja.
0: Angin Surga, biar sembribit Ibu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Biar sejuk. Salamnya buat siapa ini Bu Satila?
2: Buat Ibu Ali, Ibu Mawar Kuning. Mbak Andin, Mbak Christine.
0: Tadi dapat salam dari Bu Ningrum loh Bu Satila.
2: Iya, kalian Bu Ningrum. Terus Bu Sri Jalan Wate.
0: Oke.
2: Bu Nani, Bu Tuti, Bu Lilis, Bu siapa?
0: Bu siapa lagi?
2: Bu

0: Dodi, Mas apa, Mas Rian, Mas Adi, Pak Rimbang, Mas Isul yang ada di Wates, buat semuanya ada, semoga tetap sehat semangat, dan Mas Agus sugeng ayah karyo ngatas paripurna, tetap sehat semangat.
1: Amin. Terima kasih. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Jatuh Hati, ada juga Angin Surga, dan pastinya nanti ada juga Tak Ingin Sendiri. Tetap bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Bagi Anda yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat meskipun di akhir pekan begitu ya. Ya, kembali di Ruang Rindu di akhir pekan, Minggu 11 Oktober 2026. Kita akan sapa lagi pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Agus, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nyun sewu dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Amar di Belitung.
0: Pak Amar di?
1: Belitung.
0: Ya. Luar biasa. Pak Amar mendengarkan melalui RRI Digital kah?
1: Biasanya sih dibahas enteng gitu kan, berat-berat ini enteng gitu nih.
0: Ya kadang-kadang berat, kadang-kadang enteng biar bisa membawa begitu.
1: Sekitar Belitung gondrong.
0: Kali ini yang enteng aja ketika memang bangun tidur. Iya. Pak Amar, pernah mengalami terlambat bangun tidur karena enggak di alarm?
1: Alarm terus.
0: Oh, di alarm terus ya. Jadi memang sudah terbiasa di alarm. Kalau enggak di alarm bagaimana?
1: Pasti jam 3 itu di samping tanda latu. Tapi sebelum jam 3 malah belum alarm bunyi, malah udah bangun, udah terbiasa.
0: Oke.
1: Nah, tentulah sampai pagi dah nggak tidur lagi, lanjut itu sampai subuh, sampai pagi mengaji.
0: Oke. Jadi memang sudah terbiasa di alarm begitu ya, Bapak ya, Pak Amar ya. Nah,
1: paling tidur itu cuma berapa? Jam 12 dari itu. Jam 3 alarm belum bunyi malah udah terbangun. Saya berbiasa.
0: Oke.
1: Nah, itu dan kok kan biasanya pengen merah-merah gitu. Jenengan lihat tumut kula napa tegel nih?
0: Gimana?
1: Enggak terapi setruk nih, pun tumut apa tempet-tempet nih, Pak.
0: Di mana Pak Amar?
1: Dan?
0: Di mana terapinya?
1: Kalau terapi apa yang berikut? Ini garam langsung ya, yang Magelang ini merapi yang penduduk pempet.
0: Oh gitu, berarti Pak Amar ini terapis ya?
1: Tetap, ya, setelah yang pun berobatan pun ibatan mantun, kalau itu lah makin insya Allah gampang.
0: Oh. Yang
1: pun keriting, kaki keriting ini aku gampil mawon.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih informasinya Pak Amar. Oke, Pak Amar untuk malam hari ini mau request lagu apa Pak Amar?
1: Arikus Miran masih mboten?
0: Arikus Miran itu eranya 70 atau 80 ya, coba saya carikan dulu. Yang apa judulnya?
1: Tulus Hati Semuri Cintamu.
0: Arikus Miran. Mungkin salam dulu nih buat siapa ini? Oh, kalau Arikus Miran 70-an nih. Iya, enggak bisa hadir. Yang 80-90 bolehlah. Kalau yang 80-an ini ada Fonny Sumlang, ada juga Iwan Fales, Endang Estaurina, Frank. Ya? Pengin yang apa? Lagunya ada Ratu Sejagat, ada Maria, Mata Dewa, Setelah Ku Sadar, ada juga Lelaki dan Rembulan, ada Kamu, Puncak Asmara, Takut Anggun C. Sasmi,
1: Lelaki dan Rembulan mawon.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa Pak Amar?
1: Salam buat Mas Ibu, Pak
0: okay.
1: Arif, Pak Ibu Bambang Negara
0: Bu Satila, ada Bu Ningrum tadi yang sudah bergabung.
1: Ningrum, Bu Tuti, Mawartune, Pak Ardi.
0: Ya.
1: Terus Mas Andi agak Bang Prabu Batam.
0: Oke.
1: Okay. Ini Pak Kemal Mawan nih.
0: Siap.
1: Siap Joyo, Pak Selarat.
0: Amin.
1: Siap selalu.
0: Baik. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar yang ada di Babel bukan sih? Bangka Belitung bukan sih? pastinya ia di sana ya. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333. Nampak berdering kembali, coba akan kita sapa. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget Bu Nani, semangat banget malam-malam gini. Habis makan nasi goreng ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando gitu ya. Iya, jenggirat langsung mak betunduk mak penyunyuk begitu ya. 0085 580333.
2: Malam Senin itu masa aku tak klik, oh ya benar.
0: Benar ya. Lama tak berjumpa dengan Bu Nani. Sehat semuanya Ibu bersama keluarga. Alhamdulillah. Iya. Bu Nani, ketika bangun pagi ini kan Bu Nani memang sudah terbiasa. Tapi apakah dibantu dengan alarm Bu?
2: Seumur umur nggak pernah pakai alarm.
0: Wis, keren banget. Pernah terlambat nggak?
2: Kebablasan pernah ya. Tapi memang apa sudah jam sekian bangun itu sudah kayaknya udah ting lah. Tapi memang dari dulu udah sekian puluh tahun ya. Karena mungkin disiplinnya kalau tanggung jawab, banyak tanggung jawabnya itu dia harus bangun jam sekian, habis ini itu aja. Jadi nggak pernah pakai apa. Ya pernah puasa itu tak pikir sadar, ternyata salah subuh. Salah subuh. Jadi kan radio pesan besar tadi ya, kalau sama masak itu ya. Tak pikir kan ya. Tak harus gitu ya. Kok amin.
0: Ternyata sudah sholat subuh ya Bu Nani ya.
2: Itu enggak ada yang bangun begitu banyaknya orang masak.
0: Oke. Okay.
2: Biasa saya yang masak kan, jadi saya sampai aja tak pikir tadi kok ada aminnya. Tapi pernah betul. Jadi asrama sebelah rumah itu kan memang senang pakai alarm ya. Jam 2 saya dengar malah dari tetangga alarmnya itu.
0: Oh gitu.
2: Saya bangun masak terus pagi-pagi dia itu bude-bude saya nggak sadar kenapa tadi malam nggak berubah bukannya alarmnya
0: hidup.
2: Orang nggak dengar. Jadi sebenarnya alarm tidak menjamin masakku.
0: Oh, ter...
2: keinginan untuk bangun itu yang menjamin.
0: Betul, niat ya, niat awal begitu. Oh,
2: ya. Setelah saya itu tetangga dia pasang alarm mau yang bangun saya, dia nya nggak bangun. Jadi ya, kalau menurut saya alarm itu ya cuma membantu ya, tapi kalau memang dijaga gak enggak. Kalau dapat kurang tiduran, bablas masuk kalau nggak punya keinginan untuk bangun itu.
0: Betul, biasanya dibangun oleh Allah dengan mungkin nyun sewu, buang air kecil begitu ya Bu ya, jam-jam segitu ya.
2: Kan ada orang yang memang malam tuh buang air bangunnya bukan karena mau ke kamar mandi tapi mau mungkin bukan buang air tapi memang mau bangun untuk wudu masa kecil.
0: Oke.
2: Ya ada yang memang malam itu orang nggak penting kan banyak masa kecil. Jadi pentingnya tuh efek bangun bukan bangunnya kapan mau kencing.
0: Betul, karena memang dari Allah di apa namanya. Dilewatkan melalui buang air kecil. Oh terbangun ya, begitu ya. Maybe ya.
2: Alarm terus terang saya memang seumur dulu gak pernah pakai alarm.
0: Okay.
2: Jadi kalau memang kebablasan ya kebablasan masa ke.
0: Ya, tapi memang, jujur kalau saya sendiri pakai alarm Bu Nani. Pakai alarm meskipun kadang juga terjaga begitu. Tapi lebih amannya.
2: Jadi semalaman dengerin alarm sudah bunyi belum
0: ya? Iya, jadi malah nggak nyenyak kan tidurnya Bu Nani?
2: Iya, karena mengingat-ingat si alarm malah tidurnya nggak nyenyak maksudnya. Jadi kalau pakai alarm kan blek-sek.
0: Betul. Ya, nasib,
2: kalau emang nasibnya baik ya bangun, kalau nggak ya bablas.
0: Iya, tapi kalau saya bablas nanti nggak jadi siaran dong Bu Nani.
2: Itu sebelahnya pasti ngogrek-ogrek lah.
0: Iya, ngogrek-ogrek. Tapi kalau sama-sama terlelap Bu Nani, nggak ada yang ngogrek-ogrek kan.
2: Satunya lagi yang junior-junior kan bangunin.
0: Iya, tapi semuanya kan kalau terlelap ya bablas semua.
2: Baik, masih dari sore udah saling mengingatkan nanti ya. Jam segini saling mengingatkan sampai bangun duluan gitu.
0: Terus bilangnya, aduh sama-sama gak bangun, ya udah deh.
2: Wah, kalau adzan subuh belum bangun sampai kota baru jam berapa?
0: Iya, makanya kalau kita berangkat jam 4 sudah berangkat begitu Bu Nani.
2: Lumayan nih sama itu
0: pajangan. Lumayan banget. Apalagi kalau jam-jam segitu kan jam-jam masih sepi begitu.
2: Tuh lewat lampu merah kita hitung dari Pajangan sampai Kota Baru itu ada 20-an.
0: Lebih Bu kayaknya ya.
2: Lampu merah kan malah enggak 3 menit ya. Kali ya lumayan lah.
0: Dikalikan. Iya, jadi kan memang harus ada prepare untuk melewati traffic light begitu.
2: Ya, dan itu kan meskipun sepi kan harus yang

0: Ada pilihan?
1: Pilihannya ada Laki dan Rembulan, ada Mata Dewa, ada Kamu, Ratu Sejagat, Maria, Setelahku Sadar.
0: Ada Kamu, itu, Hari Mukti.
1: Irianti, Erning Praja.
0: Oh, Erning Praja. Siapa tadi?
1: Ada juga Setelahku Sadar, Apa Yang Kucari, Cinta, Dusta, Benci, dan Rindu, Aku Ini Punya Siapa. Ada Puncak Asmara, ada Tak Mungkin, Iman dan Godaan, Takut Anggun C. Sasmi, Bayang Pesona.
0: Takut.
1: Ya. Oke, takut. Siap.
0: Ya, masih sudah lewat waktunya, ya sudah apa-apa.
1: Baik. Gitu, Bu Nani, salamnya buat siapa tadi?
0: Salamnya tadi udah masuk siapa aja ya? Bu Tuti belum itu sih?
1: Belum. Ada ya, Bu ya. Ningrum di Sleman, ada Bu Satilah Kulon Progo, ada Pak Amar di Bambel ya, Bangka Belitung, ada juga Bu Nani di Bantul.
0: Bu Ali masuk ya belum. Pokoknya yang jauh Mbah Mus kayak lama pengen nggak sengen dengan.
1: Iya, kemana ya?
0: Ya Mas Andi juga ya. Jauh sekali Pak John dan Mbak Ramadan dan sehat.
1: Amin, ya. Semoga mantu juga.
0: Yang di Banten Ning.
1: Halo Mbak Ning. Sehat selalu.
0: Masa kesempatan alam. Itu Banten murun nggak pakai alarm siangan ya susah gitu
1: misalnya. Bablas ya.
0: Iya bablas. Okay. Baik. Sistem serokan ya. Dan masnya dengan untuk semua anggota grup WA Prosto.
1: Oke.
0: Baik. Kayaknya rajin mudah mengerti.
1: Ya.
0: Semoga ya. Sakit selalu sehat.
1: Matur nuwun. Bu Nani.
0: Tidur nggak?
1: Tidur sini Bu Nani. Karena besok pagi dinas lagi.
0: Ya enggak usah pakai alarm nanti di situ. Selamat malam
1: Bu. Oke. Matur nuwun. Sugeng dalu, selamat malam Bu Nani ada di Bantul. Kita ke lagu dulu pendengar, Laki dan Rembulan ada juga Takut dan Mata Dewa.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxus dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Tahukah Anda kapan waktu terbaik untuk melakukan vaksinasi flu? Sebuah studi di Inggris Raya mencoba membandingkan orang-orang yang mendapat vaksin flu pada pukul 3 sore sampai 5 sore dan pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Apa hasilnya? Vaksinasi pada pagi hari lebih efektif, terbukti dengan meningkatnya antibodi dalam tubuh ketika diuji sebulan kemudian.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kenapa belalai gajah panjang? Bukan hanya sekedar menjadi hidung, belalai gajah bisa berfungsi menjadi tangan. Dapat mengambil kayu besar maupun daun yang kecil. Belalai gajah panjang supaya dapat mencapai daun di pohon yang tinggi. Di ujung belalai gajah, terdapat otot yang berfungsi sebagai jari. Gajah Asia dengan satu jari, sementara gajah Afrika dengan dua jari. Selain itu, belalai yang panjang juga berfungsi sebagai tabung udara. Bermanfaat ketika gajah berada di dalam air. Belalai panjangnya berada di luar permukaan air, sehingga membuat gajah tetap bisa bernapas.

0: Pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, masih kita lanjut lagi ruang rindunya ya, karena hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung, coba akan kita sapa. Selamat malam, Sugeng Dalu, ruang rindu.
1: Malam,
0: buat
1: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Hai, Bu Ali di Pamekasan.
1: Yeah.
0: Ini agak sedikit berbisik-bisik karena tetangga takut kedengaran ya Bu Ali ya.
1: Ingat aja, makanya saya kalau malam sekarang jarang, kecuali pas pulang ke Jawa yang orang.
0: Oh gitu ya. Terus ini di mana ini?
1: Kenapa?
0: Ini di Pamekasan kan?
1: Saya baru datang jam 21, baru sambang.
0: Oh di Pamekasan ya?
1: Di mata sudah tinggal
0: 5 watt.
1: 3 watt, 3 watt. Kok beres-beres kan habis joga-joga kan?
0: Iya.
1: Jalan-jalan, joga-joga katanya orang Makassar. Dari sana, Surabaya juga. Kok nyampe rumah kok susah tidur ya? Sambil beres-beres baju yang kotor-kotor. Kok udah masuk ke ini aja Jogja gitu. Pas lagu tadi.
0: Oke.
1: Masih kebagian gitu.
0: Masih kebagian begitu ya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki lebih soleha.
0: Iya.
1: Nyelam dewe.
0: Iya, gak apa-apa, memang benar kok Bu Ali ya. Bu Ali, ternyata terkait dengan bangun tidur itu ada yang di alarm, ada yang gak di alarm, tapi terbangun pada waktu yang diinginkan. Kalau Bu Ali sendiri bagaimana nih, cerita dong.
1: Kalau saya alarm itu saya bunyikan jam 2.45 menit.
0: Jam 2.45, jam 3 kurang seperempat ya.
1: Iya. Hampir sama aku. Jadi satunya bunyi, satunya bunyi juga.
0: Oke.
1: Tapi itu sering juga sebelum alarm bunyi 2.30 itu sudah bangun, sering gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya sudah bangun, tapi anu dulu lah biar enggak langsung pusing gitu kan. Kadang-kadang tak biarin dulu. Baru duduk dulu lah. Baru bangun bang. Kalaupun toh aku bangun, nggak tahu ini bisa bangun enggak nanti. Kadang-kadang alarmnya tak matiin. Sudah jam 3.15.
0: Oke.
1: Enggak, kadang-kadang habis. Saya jarang sekarang di mutiara pagi. Kadang-kadang sudah ingat bang, sudah ini gitu diputar. Kok lama-lama sudah selesai ini? Saya ketiduran lagi habis selesai.
0: Jadi muternya pagi seperti menina bobokan lagi Bu Ali, begitu kah?
1: Benerin, cuman, kok sudah habis ini? Sering sampai siapa ya? Kalau malam itu Mbak Dina pernah saya ikut, kok lama Bu Ali? Nah, saya kan ini Mbak Dina lagi sibuk, tapi sibuk saya itu Mbak Dina tidak menghasilkan uang. Jadi kalau Mbak Dina sibuknya kan menghasilkan uang. Ketawaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, padahal ada kuota saya, kadang-kadang hangus gitu.
0: Iya, eman-eman kan Bu Ali harus dimanfaatkan ya, begitu.
1: Malam itu pengennya ikut, tapi kadang-kadang saya habis on air itu bang, ditunggu lagi. Ketiduran ternyata sudah tutup. Padahal terus kan alhamdulillah saya ini ya, saya apa rekam. Ternyata ya lagu saya diputer, tapi kan jauh, saya taruh selorokan supaya nggak ganggu bang. Lagu-lagu ini saya taruh selorokan itu ininya, HP satunya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nggak kedengaran ke sebelah gitu.
0: Oke.
1: Itu ceritanya. Jadi intinya alarm tetap disiapkan, cuma kadang-kadang bangun sebelum alarm gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Ali sudah memberikan informasinya. Lagunya apa ini Bu? Udah saya siapkan juga kalau mau pilih.
1: Berapa?
0: 80-90-an.
1: Oh gitu. Saya kalau Bang Agus siaran sebenarnya kan saya suka lagu-lagu 60-70-80 gitu ya. Itu sayang sebenarnya, cuma namanya tugasnya malam tapi gitu.
0: Iya.
1: Pengen Irma Kirana Bang, Ingkar.
0: Ingkar. Ingkar itu. Itu sebentar saya carikan Ibu. Ingkar.
1: Saya lupa.
0: Penyanyi siapa Ibu?
1: Irma Kirana.
0: Irma Kirana. Coba saya carikan dulu. Mungkin titip salam dulu juga Bu.
1: untuk semuanya deh Bang. Kayak sebenarnya yang ngantuk banget gitu loh.
0: Jadi nanti lagunya diputerin Bu Ali tertidur gitu ya?
1: Ya enggak, insya Allah enggak ini.
0: Enggak ya?
1: Soalnya aku tuh kayaknya sibuk sama HP-nya juga tuh.
0: Baru sibuk ya?
1: Jadi walaupun kumpul kami sibuk dengan HP masing-masing.
0: Oh gitu. Jadi masing-masing.
1: Keluar kamar, takut cucu saya terbangun keluar kamar nih on airnya.
0: Oh jadi, gitu.
1: Turun dari tempat tidur, terus aku bilang mau kemana on air.
0: Oke, ini baru saya cari untuk yang ingkar. Kalau yang ingkar Irma Kirana ya Bunda ya.
1: Okay.
0: Ini kayaknya belum ada ini Bu.
1: Belum ada. Apa ya?
0: Apa?
1: Yang ada apa Bang?
0: Yang ini yang ada banyak. Ada Kamu, Ratus Jagat, ada Setelah Ku Sadar, Apa Yang Ku Cari, Cinta Dusta Benci dan Rindu, Aku Ini Punya Siapa, Puncak Asmara, Tak Mungkin Lagi, Iman Godaan.
1: Tapi sudah sering Bu Bang. Anu kan? Susah juga ternyata itu ya.
0: Apa Jamilah? Jamal Mirdad.
1: Jamilah.
0: Ya apa?
1: Kalau Lestri sudah apa ya? Apa ya Bang ya?
0: Apa?
1: Ya itu tolong yang itu Imakir.
0: Oh, Irmanya.
1: Kalau yang Jayanti Mandasari Bang.
0: Jayanti.
1: Hanya kau satu 88 itu tahun ini.
0: Jayanti Mandasari ya.
1: Nggih. Ada juga ingkar punya Jayanti.
0: Jayanti Mandasari itu di Puncak Bukit Hijau adanya Ibu.
1: Enggak. Aduh. Anu di nanti dilihat aja Bang di ininya, jadi biar apa ya, biar tambah deh
0: polisinya. Okay, siap.
1: Malida bisa
0: ya,
1: semua jadi satu.
0: Oke. Koleksi dari
1: Diva. Malida sama tiga diva
0: ya, semua jadi satu
1: tahun 87 tuh.
0: Semua jadi satu. Iya.
1: 2006.
0: Semua jadi satu, tiga diva ini adanya.
1: Ada.
0: Titi DJ Rucahnaya itu ya.
1: Tiga diva. Ada.
0: Ada.
1: Oh, boleh itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Semua jadi satu kan?
0: Ya.
1: Boleh. Iya Bang, bertugas Bang.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Besok ini kan?
0: Ya, betul.
1: Enggak ketiduran habis subuh nih.
0: Ya.
1: Kadang-kadang temanya itu sayang banget enggak ngikutin. Maksudnya nanti aku mau tanya ini ketiduran ternyata lagi. Itu.
0: Oke.
1: Besok pasti ini ya upacara ya.
0: Ya.
1: Seperti biasanya. Ya. Sehat dan bahagia selalu bagi selama keluarga.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Bu Ali ada di Pamekasan, sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita satu penelpon lagi yang akan bergabung. Boleh banget kita coba akan sapa di 580333. Kita berikan kesempatan malam hari ini. Sugeng Dalu, selamat malam. Halo Kakak Mawar Kuning. Sudah sehat?
2: Pemulihan.
0: Semoga lekas sehat ya.
2: Iya.
0: Ya. Semangat Kak Markuni. Kak Markuni habis sakit ini, pendengar. Iya. Jatuh dari di kamar mandi. Ya. Tapi ya syukur sudah kembali pulih begitu ya. Itu ngapain tuh?
2: Iya, makanya itu sih. Oya-oya dari tadi, Mas.
0: Oh iya.
2: Aku lagi telepon-teleponan sama adikku di hari yang resah aja. Kakak Agus.
0: Iya. Oke, kabar kuning. Semoga lekas pulih sekali lagi begitu ya. Terima kasih. Semuanya sehat.
2: Amin.
0: Sehat
2: kan ya, Mas?
0: Iya.
2: Keluarga sehat, Mas?
0: Semuanya sehat, kabar kuning. Alhamdulillah banget ini. Baik. Kalau pagi-pagi biasanya ngalarm nggak bangunnya?
2: Oh iya, saya udah otomatis ya mas, karena sudah terbiasa ya mas. Mm-hmm. Terus jam 3 itu pasti bangun mas.
0: Oh, jadi nggak pakai alarm?
2: Nggak, jadi wow, sudah terbiasa ya mas. Buat tidur jam malam masih jam 3 itu bangun.
0: Sudah terbangun ya, sudah terbiasa begitu.
2: Bangun kita ya doa-doa gitu. Mm-hmm. Nanti kalau bisa tidur lagi, tidur lagi. Baru nanti jam 5, jam 6 itu baru bangun dari tempat tidur.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jam 3 itu pasti kalau orang bilang ngelilir ya, tapi nggak ngelilir, mau tidurnya udah malam juga kan.
0: Tidurnya
2: juga malam, jam 3 itu pasti bangun.
0: Oh, keren ya, nggak pakai alarm langsung bisa bangun ya?
2: Iya. Makanya itu kadang-kadang masih kurang aja, yang di, belum aja jam 3 yang di masih disuruh.
0: Oke, Kang Mari Kuning, terima kasih. Ini lagunya merekes lagu apa ini?
2: Yang siap apa mas aku?
0: Ini ada semua jadi satu dari Malida. Mm-hmm. Ada juga banyak ini Kak Morgan saya sebut.
2: Ratus Jagat kayak tadi ada ya?
0: Ada Ratus Jagat mau?
2: Ratus Jagat tuh jadi.
0: Oke.
2: Siap.
0: Mau dikirim salam buat siapa?
2: Tadi barusan Bu Ari ya.
0: Betul.
2: Tadi Kuning Krem tadi ya.
0: Kuning Krem juga hadir.
2: Terus Bu Satila, Mbak Jadi, Bu Kus, Bu Tuti, Bu Lilis, Pak Denny. Kayaknya untuk semuanya sendiri mas.
0: Oke deh.
2: Keputar lagunya ya.
0: Siap.
2: Untuk Mas Agus, Haris itu mas.
0: Iya betul.
2: Besok buka pagi.
0: Betul, buka pagi besok. Biar tidak terlalu capek dan kantuk kalau tidur di kantor.
2: Iya memang. Mas Agus, selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat, semangat.
0: Saya selalu Kak Markuni ya. Baik, terima kasih.
2: Kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Matur
2: nuwun.
0: Gundur sami, sugeng dalu Kak Markuni. Kita ke lagu dulu pendengar. Yang pasti untuk Anda yang nantinya akan bergabung, boleh loh ya di 580333 atau juga di 0811271911 Kama. Karena kami akan hadir hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nantinya semua jadi satu koleksi dari Malida dan pastinya featuring dengan 2D atau 2D begitu ya. Akan kita hadirkan di Indra Dengar Anda. Pasti tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Berkedip, hal yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Fried, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah, bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.

0: Boleh deh. Kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirawiri semungge golei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari. Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Ya, peringkat terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, yang masih setia bersama kami. Halo Mas Rianto, ya ada di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Mereka lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina ya. Salamnya untuk semuanya saja. Dan juga Mbak Christine, selamat malam juga yang sudah bergabung sempatan malam hari ini. Salamnya dari Mbak Christine untuk semuanya saja. Lagunya Cinta di Kota Tua dari Niki Astria ya. Dan Mbak Novi, selamat malam Mbak Novi. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta pula, begitu ya. Dan kesempatan malam hari ini kita sudah dibangun juga bersamaan. Yang pasti kita harus akhiri kebersamaan kita dalam ruang rindu. Yang belum bisa bergabung di kesempatan malam hari ini, di lain waktu, lain kesempatan, begitu ya. Berkait dengan ketika Anda memang, tidak bisa bangun pagi, harus menggunakan alarm, ya di alarm, begitu ya. Jangan sampai Anda terlambat dalam melaksanakan berbagai aktivitas, begitu ya. Kalau memang sudah terbiasa tanpa alarm bisa bangun, ya gak usah pakai alarm, aman-aman saja sih ya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, pastinya sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda di malam hari ini, di akhir pekan, tepat di 11 Oktober 2026. Dan kesempatan malam hari ini saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati istirahat bersama keluarga tercinta. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Pendengar, Komisi 1 DPR di Kulon Progo mengintensifkan pengawasan ke sejumlah kelurahan menjelang berakhirnya masa jabatan beberapa lurah pada akhir 2026. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan tertib, administrasi pemerintahan diselesaikan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Selain memeriksa kesiapan administrasi serta pengisian pamong kelurahan, para legislator turut menyoroti penyerapan anggaran dan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial. Pengawasan tersebut menyasar Kelurahan Kalirejo, Hargorejo, dan Kebonrejo. Berdasarkan hasil pemantauan, masa jabatan Lurah Kalirejo dan Lurah Kebonrejo akan berakhir pada 3 Desember 2026.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Jenang Garut, salah satu makanan tradisional Garut yang cukup dikenal oleh masyarakat dan bisa disantap dalam segala suasana. Jenang Garut dibuat dari bahan-bahan pilihan seperti tepung ketan, santan, dan gula merah yang dimasak perlahan hingga menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis yang khas. Tak hanya menjadi sajian kuliner keluarga, Jenang Garut juga merupakan bagian dari kekayaan Nusantara yang patut kita lestarikan dan kita banggakan. Cintai produk lokal, lestarikan kuliner Indonesia. Jenang Garut manis rasanya, kaya budayanya.

Besok hari Senin, bagi Anda yang akan beristirahat, silahkan beristirahat. Namun bagi Anda yang belum bisa beristirahat, pastinya kami masih akan menemani Anda begitu ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, puluhan warga RT 45 Padukuhan Watu Belah mengeluhkan krisis air bersih dan kerusakan akses jalan utama yang telah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi sumur bor yang mengering membuat warga harus berjalan kaki menggotong galon air bantuan akibat medan jalan yang rusak dan berbahaya dilalui kendaraan. Warga dan pemerintah Padukuhan setempat berharap pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini segera memperbaiki akses jalan serta menghadirkan sumur bor yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara berkelanjutan. Anda masih bersama kami dengan lagu-lagu dari negeri kita sendiri akan terjadi di Intra Dengar Anda.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman, yuk.
1: Lah, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja, yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh, sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

0: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

0: Saat ini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.
1: Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Selamat malam, saudara. Tak ada yang lebih baik kiranya daripada belajar dan belajar untuk mematangkan kecerdasan diri. Berikut adalah cerita tentang terowongan. Zenkai adalah seorang yang gagah, cakap, dan bijak. Cuma sayang, nasib membawanya menjadi seorang pembantu pada pejabat pemerintah. Pada mulanya, ia laksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetapi sayang, tanpa terasa, dalam perjalanan waktu, ia terperosok pada cinta terlarang dengan istri sang pejabat itu, dan bahkan ia kemudian membunuhnya. Zenkai pun terguncang dan menyesal telah melakukan dosa berganda, yaitu berzina, membunuh, dan menciptakan penderitaan pada si kecil, anak sang pejabat itu. Dalam penyesalannya, ia pun mengembara dan mengembara, bertekad untuk memperbaiki diri dengan jalan banyak berbuat kebajikan pada sesama. Ia memutuskan untuk menggali sebuah terowongan yang menembus gunung agar orang-orang masyarakat desa tempat ia menyembunyikan diri bisa lebih mudah mengakses jalan menuju kota. Siang hari ia bekerja mencari makan, dan malam hari ia bekerja menggali terowongan sendirian. Setelah 30 tahun berlalu, terowongan ia gali pun hampir selesai menembus gunung. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, putra dari pejabat yang telah dibunuhnya dulu. Ia adalah seorang serdadu yang gagah dan terampil, menemukan Zenkai untuk menuntut balas kematian ayahnya. Zenkai pun menyerah dan tak dapat berkilah. Ia hanya mengungkapkan satu permintaan. "Saya tak akan berkilah," katanya. "Hakmu untuk menuntut balas. Aku serahkan nyawaku kepadamu. Tetapi kalau boleh, biarkan saya menyelesaikan pekerjaan ini lebih dulu, agar orang-orang bisa mempergunakannya nanti. Pada saat terowongan ini selesai, kamu boleh memenggal kepalaku." Anak muda itu pun setuju. Beberapa bulan ia berlalu. Ia menunggu dan menunggu, dan Zenkai masih saja tetap menggali dan menggali. Anak muda itu kemudian menjadi bosan dan bahkan tertarik untuk membantu Zenkai agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah hidup bersama, mengamati, berdialog, dan membantu Zenkai menggali terowongan selama hampir 1 tahun, anak muda itu pun menjadi kagum dan hormat atas keikhlasan, tekad yang kuat, dan karakter Zenkai yang sesungguhnya. Akhirnya terowongan itu pun jadi, dan orang-orang bisa mempergunakannya untuk menuju kota lebih dekat dan lebih aman. Zenkai kemudian menjumpai sang anak muda. "Sekarang penggalah kepalaku. Pekerjaanku telah selesai." Saudara, anak muda itu pun tiba-tiba bergetar dan meneteskan air mata. Sambil memeluk Zenkai, ia berkata, "Maaf Tuhan, saya tidak bisa memenggal kepala guru saya. Tuhan adalah guru saya yang sejati. Saya bersyukur dendam saya terhapus oleh kebajikan yang Tuhan pancarkan."

Pendengar usia sudah, kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 12 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Agus Pramana kembali hadir di awal pekan 12 Oktober 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Mengawali perjumpaan kita nanti akan kami sajikan di intra dengar Anda Mutiara Pagi. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda, menumbuhkan sifat ifah, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mahlani SAG MPD. Beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi pendengar di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta yang terangkum dalam Warta Pagi. Di antaranya berkait dengan pembagian MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba untuk mengurangi makanan yang tersisa. Perbaikan akses integrasi antar moda hingga penataan kawasan dilakukan PT KAI dalam rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Informasi yang lainnya akan hadir di ruang dengar Anda terangkum dalam Warta Pagi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nantinya kami juga akan berbagi informasi berkait dengan informasi arus lalu lintas di sekitaran kota Jogja, atau juga nanti kami sajikan di ruang dengar Anda informasi mengenai perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di sekitaran Yogyakarta International Airport. Selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara terangkum dalam Warta Berita, dan kami akan bergabung ke Pro 3 RRI. Pendengar, jangan sampai Anda lewatkan ketika Anda akan menyampaikan opini Anda. Boleh banget, karena di pagi hari ini kami akan sajikan di ruang dengar Anda opini publik yang pastinya akan mengangkat satu tema, program Astacita, pembangunan SDM unggul melalui pemenuhan gizi sejak dini. Dan pastinya juga nanti akan diperdalam dan akan dihadirkan dua narasumber dalam dialog Jogja Menyapa bersama para narasumber, diantaranya Gunawan Budi Santoso SSMH, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bantul, dan juga ada Dr. Agus Wijanarko SSI TMKes, Ketua DPD Pergizi Pangan DIY, akan hadir menemani Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebelum hadir Mutiara Pagi, sebuah koleksi lagu dari Ebit GHD, ada Obat Hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu-pintu karunia-Nya yang selalu menyertai, kemudahan dan pastinya kita hidupkan kembali setelah dimatikan sesaat, kembali bisa berkarya. Dengan penuh harap ridho-Nya akan selalu menyertai langkah kita. Patut kita syukuri dengan mengucap tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan para pengikutnya, pastinya kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimah dimanapun Anda berada, kembali program Satu Era di Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di awal pekan Senin 12 Oktober 2026. Saya Agus Pramana akan menemani Anda. Dan untuk kesempatan pagi hari ini sudah kami persiapkan satu bahasan menarik yang pastinya akan tersaji di ruang dengar Anda, menumbuhkan sifat ifah. Yang pasti alhamdulillah alamin kami sudah bersama Ustaz Muhammad Mahlani SAG MPD. Beliau adalah anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mahlani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Agus.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz bersama keluarga sehat ya.
1: Alhamdulillah ya. Masya teman-teman Allah. Juga mudah-mudahan semuanya di studio sehat selalu.
0: Berkat doanya dalam kondisi yang selalu sehat Ustaz Mahlani. Baik, kesempatan pagi hari ini untuk Anda pendengar yang akan bergabung boleh banget nantinya di 580333 atau juga line WA kami di 0811 271 1911, dan pastinya di pagi hari ini kami juga live YouTube di RRI Jogja Official. Ketika Anda menyimak, mirsani, menonton secara langsung di live YouTube kami, Anda bisa menyampaikan live chatnya di RRI Jogja Official. Dan kesempatan pagi hari ini untuk Mutiara Pagi seperti biasanya begitu ya, hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Mahlani terlebih dahulu untuk menyampaikan mukadimahnya, apa sebenarnya sifat ifah itu dan bagaimana cara menembuhkannya. Kita akan bersama-sama kurang lebih 7 menit ke depan untuk menyampaikan mukadimahnya. Silakan Ustadz Mahlani.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Mas Agus dan seluruh kru yang kami hormati, Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini semuanya sehat walafiat begitu. Dan kita mengawali hari dengan ceria Pak Agus. Mudah-mudahan begitu ya. Semuanya bahagia dan mohon ya, kalaupun mungkin ada sebagian di antara kita yang baru kurang sehat ya, baru sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Dan mungkin juga ada yang baru menghadapi masalah Mas Agus. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi dan sebagainya. Tentu harapan doa kita semuanya mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya. Mas Agus dan pendengar semuanya yang kami hormati, ifah ya. Jadi sifat ini mungkin ada sebagian di antara kita yang agak asing mendengarnya begitu ya, belum begitu populer ya. Ifah. Jadi awalnya mungkin begini Mas Agus. Jadi pernahkah kita ya ada kesempatan marah, ada kesempatan nesu begitu ya? Tetapi itu tidak kita lakukan begitu ya, karena kalau kita marah itu kita punya kesadaran bahwa itu sesuatu yang tidak semestinya. Sekalipun marah itu ya manusiawi lah begitu ya. Semua orang punya kesempatan ya, punya potensi lah begitu ya untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua misalnya kita ada kesempatan melakukan sesuatu yang tidak semestinya pada orang lain. Misalnya ada kesempatan ngapusi ya, ada kesempatan berbohong. Tetapi sekali lagi itu tidak kita lakukan karena kita sadar bahwa kalau itu kita lakukan, ini artinya saya membohongi diri saya sendiri begitu ya, dan itu merugikan kita sendiri ya. Nah kemudian di jalan misalnya begitu ya, kita ada kesempatan nerabas lampu merah, Mas Agus. Di situ nggak ada polisi, artinya mau itu bisa lah kita lakukan gitu ya. Tetapi tidak kita lakukan ya, karena kita misalnya satu malu gitu ya. Nah lebih sekedar malu begitu ya, sekali lagi kita bahwa itu bagian dari integritas kita, itu bagian dari harga diri kita begitu, sehingga tidak kita lakukan. Nah termasuk juga misalnya apa, kita kesulitan ekonomi misalnya begitu ya, punya hutang, sudah hampir waktu jatuh tempo, kebetulan kok kita nggak punya untuk menyelesaikan itu. Nah itu kita ada kesempatan minta, Mas Agus ya, meminta-minta, mohon maaf gitu ya, meminta-minta, ada kesempatan meminta-minta. Tetapi sekali lagi itu tidak kita lakukan karena kembali bisa jadi karena tadi ya kita malu, atau lebih dari itu, lebih dari sekedar malu, kita merasa bahwa itu tidak pantas kita lakukan, tidak patut kita lakukan begitu ya. Nah itu contoh sederhana sifat iffah, Mas Agus ya. Ya contoh sederhana iffah. Jadi dari segi bahasa, iffah itu dari afa ya'ifu, artinya apa? Menahan diri, menahan diri, menjaga kesucian diri, menjaga, menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak patas, tidak pantut. Tidak patas, tidak pantas, tidak patut itu ukurannya apa? Ya tentu ukurannya nilai ya, ukurannya nilai yang kita pahami, yang kita yakini kebenarannya, kemuliaannya begitu ya. Jadi secara sederhana bisa kita artikan iffah itu kemampuan menjaga kehormatan diri gitu ya, dan mengendalikan hawa nafsu agar apa, kita tidak terjebak atau kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak terpuji atau segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga ringkasnya misalnya begitu ya, jadi menjaga kehormatan diri, kemudian mengendalikan hawa nafsu, kemudian menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, termasuk juga yang sederhana, yang simpel, yang kadang kita kita temui, kita lihat begitu, menjaga diri dari meminta-minta. Meminta kepada orang lain boleh nggak, Mas Agus? Boleh, gitu ya. Loh, boleh kalau memang itu ya kita misalnya dalam keadaan darurat begitu ya. Tapi kalau kemudian meminta-minta itu menjadi profesi, ya, maaf ya gitu ya, menjadi keseharian, menjadi pekerjaan, itu yang kemudian menjadi tercela. Barangkali ini menjadi sebagai pengantar, Mas Agus ya. Jadi bisa iffah dalam urusan harta, termasuk mohon maaf iffah dalam urusan jabatan, gitu ya. Mohon maaf ini ya, iffah dalam jabatan kita ada kesempatan meminta misalnya ya, atau dalam bahasa misalnya kita punya saudara atau punya teman dekat begitu ya, ya yang di atas kita, kemudian istilah bahasa Jawa yang ngelendot-ngelendot begitu ya. Ya mendekat-dekat dengan segala macam upaya dengan harapan aku bentikai jabatan misalnya begitu ya. Nah itu tidak kita lakukan ya, karena kita menjaga kehormatan diri kita. Barangkali sebagai pengantar ya. Mas Agus, terima kasih sekali Ji.
2: Baik, terima kasih. Dan kita akan langsung saja memberikan kesempatan bagi pendengar yang sudah bergabung di line telepon. Nampaknya sudah bergabung ini, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
2: Sehat alhamdulillah. Bu Nani semangat sehat ya.
3: Semangat sehat-sehat.
2: Alhamdulillah tidak pakai alarm, langsung bangun sendiri nih Bu Nani.
3: Iya.
2: Iya. Baik, monggo silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nani monggo.
3: Sehat ya, Sanji.
1: Baik, sini pun. Iya, alhamdulillah, Bu.
3: Ya, begini Ustaz. Istilah ini saya memang jujur baru dengar kali ini. Baru dengar kayak ini, Ustaz. Tapi untuk perbuatannya mungkin sering kita lakukan ya,
1: Ustaz. Iya, betul. Iya, iya.
3: Nah, ini yang terjadi kalau iffah ini kan kesabaran yang dibutuhkan saja, yang sangat berberat.
1: Betul, betul, ya. Betul, iya.
3: Nah, untuk sabarnya ini saya yang susah kan. Ya, kan kita pengen banget marah, menahan emosi yang memang luar biasa kita dihinakan, direndahkan itu kan. Tapi itu untuk jadi menghindari marah itu kepada orang yang bersangkutan, si Iva ini kan si sabarnya ini loh yang kita emang agak berat, Ustaz. Bagaimana cara melatih sabar ini, Ustaz? Biar kita itu kalau menghadapi yang bikin emosi, yang tadi yang memalukan ya, ada perbuatan yang memalukan, sudah bisa menghindar. Terus si sabar ini perannya itu, bagaimana kita melatih si sabar ini, Ustaz? Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur sembah nuwun Bu Nani ada di Palbabang Bantul ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan kita lanjut kembali, pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333 sudah kami buka kembali. Baik, langsung kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
2: Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa Eyang Siti
4: amin
2: juga soliha.
4: Amin, amin.
2: Monggo silakan ya Siti.
4: Mas Agus, kalau mau dari siaran tak mau siaran mali, alhamdulillah jaringan sehat.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz
1: Insomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo Bu Siti. Tetangga saya ini Banguntapan.
2: Oh iya. Oh di Ngipik, kalau Ustadz Mahlani di mana ini?
1: Langit Bu Siti Pak, Baca oh. Dadap.
2: Oh iya, dekat Bu Siti ya.
1: Ah betul Ji.
2: Atau Bu Siti mau langsung ke tempatnya Ustadz Mahlani nih?
1: Boleh, tapi gak ada waktu. Jadi oh, asal saya ke rumah juga gak apa-apa. Saya belajar di Ngipik itu ya.
2: Oh iya. Monggo.
1: Jadi monggo Ji.
4: Dekat Masjid Al-Mu'min saya, Bapak Ustadz.
1: Oh ngaten, Jinji. Wah kita itu loh demi konsert regresi tadi itu.
4: Dekat Masjid Al Mukmin, dekat puskesmas, dekat Koramil.
1: Wih, puskesmas itu sidik nggih Bu.
4: Pinara menawi tindak.
1: Insya Allah, Jinji. Matur nuwun, monggo.
4: Ini saya mau tur tanya tentang orang yang pengamen, kan pernah saya mendengarkan di salah satu radio, tapi Pak Ustadznya sudah sedo sekarang. Nah itu katanya itu kalau pengamen yang istilahnya megang gitar kecil kendu kentang seperti itu, katanya besok itu kalau di akhirat itu mukanya tidak ada dagingnya. Jadi cuman tengkorak seperti itu, apakah betul? Bedanya apa dengan yang konser musik itu yang pakai undangan, jual undangan itu sehingga marak semeriah seperti itu? Itu saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur sembah nuwun Eyang Siti ada di Banguntapan Bantul. Ustaz Mahlani, sebelum ditanggapi kita akan jeda sejenak. Dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
5: An Abi Mas'udin عقبة بن عمرو والأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan awal pekan di hari ini, Senin, begitu ya. Saya Agus Pramana masih akan menemani Anda. Ustadz Mahlani masih bersama saya ya. Dan kita akan kembali Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada dua penelpon, ada Bu Nani dan juga ada Ibu Siti atau Yang Siti. Monggo silakan, Ustadz Mahlani.
1: Baik, matur nuwun. Yang pertama Bu Nani. Jadi betul, ini ada persambungannya dengan sabar begitu ya, baik secara langsung ataupun tidak. Misalnya begini, bahkan ada satu ketika Nabi Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat begitu ya, itu datang kepada Nabi meminta sesuatu. Nah kemudian diberilah apa yang dia minta. Nah lain waktu dia datang lagi Mas Agus, minta lagi begitu ya, sampai berkali-kali begitu ya. Nah sehingga apa yang ada pada diri Nabi itu habis, dia Nabi tidak punya apa-apa begitu ya, karena sudah habis diberikan semuanya. Nah ketika itulah kemudian Nabi bersabda, ma yakun indi min khairin falan adzakhirahu ankum, bahwa apapun kebaikan yang ada padaku itu akan tidak akan pernah aku sembunyikan dari kalian. Nah wa may yasta'fis yu'ifahullah, ya barang siapa yang menjaga begitu ya kehormatan dirinya, maka yu'ifahullah, maka Allah ya akan memberikan itu. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang bersabar ya, maka Allah akan memberikan kesabaran kepada dia. Nah jadi ini apa ya istilahnya, jadi sabar ya, jadi sebagai bagian dari salah satu apa ya proses gitu ya untuk menuju ke ifah ya. Nah kemudian bagaimana caranya, ini memang berhubungan atau berkaitan langsung dengan proses ya. Proses dalam arti apa, sabar itu tidak hanya ada pada diri knowledge, ada pengetahuan saja, tetapi itu bagian dari pengalaman real ya, pengalaman mengalami sesuatu yang sulit, pengalaman mengalami sesuatu yang berat ya, pengalaman apa ya, melakukan pekerjaan yang berat. Nah itu bagian dari proses biologis, sehingga mohon maaf bagi ya orang yang tidak pernah mengalami cobaan, bagi tidak pernah mengalami ujian. Nah itu umumnya, mohon maaf, umumnya tingkat mentalitasnya ini agak rentan ya, begitu ya. Apa misalnya resikonya, gampang stres ya, kemudian gampang mengeluh, ini yang paling utama ini, gampang mengeluh ya, sedikit-sedikit mengeluh ya. Ini hari-hari ini kan masih musim kemarau Mas Agus ya, hujan kayaknya masih agak panjang nih ya. Di jalan itu kalau pakai ya pakai motor biasanya ini suasananya panas sekali. Wah, di jalan mengeluh begitu ya, sampai kantor mengeluh ya, berangkat dari rumah mengeluh. Nah ini salah satu contoh sederhana barangkali orang yang tingkat kemampuan untuk mengendalikan emosinya itu masih perlu untuk belajar lebih lanjut lagi. Jadi itu barangkali yang pertama, Bu Nani, terima kasih sekali, betul bahwa sabar ini bisa, barangkali bisa kita katakan satu tingkat awal begitu ya untuk menuju ke sifat infaq. Nah kemudian yang kedua Bu Siti, orang yang meminta-minta, betul memang ada satu hadis Bu, Bukhari Muslim bahkan ini hadisnya begitu ya, seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain hingga datang pada hari kiamat ya, itu dia tidak akan punya sepotong daging pun begitu ya di mukanya atau di badannya. Tentu na'udzubillah min dzalik, ini betul-betul apa ya bisa kita jaga begitu. Sekali lagi, meminta kepada orang lain itu diperbolehkan gitu ya, tetapi kalau itu kemudian menjadi apa ya, menjadi kebiasaan, nah ini ya, ini yang perlu untuk kita evaluasi kembali. Nah kemudian apa bedanya misalnya teman-teman saudara kita yang ada di jalan ya, dengan genjreng-genjreng atau dengan apalah begitu. Kemudian kan model baru sekarang marak di Jogja Mas Agus ya, yang pakai speaker segala gitu ya, pakai speaker aktif ya, pakai apa mic wireless ya, pakai musik dan segala macam. Nah ini yang mohon maaf barangkali perlu menjadi perhatian kita semuanya lah begitu ya. Artinya begini, kalau hubungannya dengan konser yang besar begitu ya, nah itu kan memang diprogram ya, diprogram baik itu oleh perseorangan atau oleh lembaga tertentu. Nah, kemudian tentu juga mempertimbangkan tempat soalnya apa? Soal keamanannya, soal kenyamanannya, soal keselamatannya, ya begitu. Nah, kalau memang itu dikreat, direncana dengan baik, dengan benar, dengan menjaga semuanya begitu, ini tentu barangkali tidak masuk dalam kategori ini begitu ya, dalam kategori orang yang meminta-minta. Yang umumnya mohon maaf ya, meminta-minta dalam konteks ini bisa di jalan atau bisa dari rumah ke rumah ya, misalnya begitu ya, dari rumah ke rumah. Atau ada juga modus baru misalnya begini, tidak rumah ke rumah, tidak di perempatan jalan atau pertigaan begitu, tetapi di tempat tertentu gitu ya, di tempat publik lah umumnya begitu ya. Nah, itu ada misalnya orang datang dengan alasan ya, rumahnya jauh, mau pulang ke sana tapi tidak punya uang begitu. Intinya apa? Intinya sebenarnya dia meminta, dan di situ mohon maaf ada muatan membohongi. Ini yang jadi apa ya, perlu kewaspadaan kita, perlu pencermatan kita, dan perlu kehati-hatian kita. Barangkali begitu Mas Agus, jawaban ya atau respon untuk Bu Nani dan Bu Siti.
0: Terima kasih, luar biasa sekali. Dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung. Sudah kami buka kembali line teleponnya, dan kita akan bacakan terlebih dahulu WA yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dari Ibu Umi Iriani di Tegal Gendu, Kota Gede. Yang saya tanyakan, apakah betul kalau Allah menyiksa itu rasanya di hatiku merasa sempit dan gelisah dan lain-lainnya? Pertama itu, dan yang kedua, marah dan malu itu wajar dimiliki hambanya? Kalau marah itu seperti apa gambarannya? Nabi ya, maksud kami, seperti apa gambarannya yang dituntunkan oleh Nabi? Kalau malu itu sebagian iman, yang bagaimana yang dituntunkan ajarannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Ibu Umi di Kota Gede. Baik, kita sapa pendengar melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
0: Alhamdulillah, Bu Ali tidak ketiduran lagi ini.
2: Ya, tadi sempat leyeh-leyeh.
0: Oh, sempat leyeh-leyeh.
2: Cuman masih nyimak aja.
0: Masya Allah. Baik, monggo silakan Bu Ali. Ini di Pamekasan, Ustadz Mahlani, luar biasa.
1: Masya Allah, jauh sekali ya.
0: Baik, monggo silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu, monggo Bu.
2: Inilah, tadi ini saya... Dari tadi itu kan sudah diwakili sahabat-sahabat ya yang lain. Saya ini mau tanya di luar tema, Ustadz.
1: Nih, moga-moga.
2: Nih, sempat diskusi sama Akung, sama suami saya gitu loh, Ustadz. Tentang sholat sunnah dalam 5 waktu itu loh, Ustadz. Itu saya sempat di Mbah Google, ada hadis riwayat Tirmidzi itu, Ustaz. Yang saya sering selama ini saya kerjakan tuh qobliyah subuh, Ustaz. Saya masih bingung yang lainnya ini, Ustaz. Mohon pencerahannya ya, Ustaz ya. Yang dari Tirmidzi ini, hadis riwayat Tirmidzi itu tidak ada asar, Ustaz. Yang ada itu dari subuh, zuhur, maghrib, isya. Sedangkan di lainnya ada asar, di situ qobliyah itu ghairu yang apa, sebelum ghairu muakkad, yang tidak dianjurkan lah intinya di situ. Ba'diyahnya tidak ada. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baiknya gimana itu?
0: Terkait dengan asar ya ini ya.
1: Sunnah
0: di sebelum dan sesudah ya.
2: Karena pernah juga dari Adi Hidayat itu, Ustaz Adi Hidayat, saya ini, kita itu kalau sudah melaksanakan yang 12 kan, kalau di total itu 12 tanpa asar itu, kita itu ya sudah meraih dunia dan seisinya. Itulah, Ustaz, intinya. Mohon pencerahannya ya, Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pending dulu karena sudah ada 2 penanya. Nanti penelpon berikutnya akan kami berikan kesempatan di sesi ketiga. Mohon silakan Ustaz Mahlani.
1: Jadi baik, terima kasih. Yang pertama Bu Umi, ya jadi apa ya istilahnya ya? Selagi kalau siksa itu kan, anu ya, utamanya tentu nanti ketika di alam kubur, di akhirat begitu ya. Nah kalau di selagi kita masih hidup seperti hari-hari ini begitu ya. Nah ini Allah itu akan memberikan cobaan, Allah itu akan memberikan ujian. Nah kemudian apakah itu juga bisa dirasakan begitu ya? Tentu hubungannya dengan hati misalnya ya. Jadi memang betul Al-Ghazali ini salah satu di antara apa ya pemikirannya bahwa salah satu di antara tanda-tanda orang yang banyak dosanya itu adalah pikirannya gelisah, hatinya apa ya. Jadi ada dosa satu maka di situ ada titik hitam ya, blok spot gitu ya. Nah, semakin banyak dosanya, ya diibaratkan cermin begitu ya, semakin banyak dosanya, maka cermin itu akan semakin banyak titik-titik hitamnya sehingga tidak lagi bisa untuk apa? Untuk berkaca begitu ya, untuk bercermin. Ini apa kemudian persambungannya dengan perasaan hati dan seterusnya begitu ya. Nah, yang sederhana misalnya tentu ada perasaan gelisah, ada rasa tidak tentram, ada rasa tergesa-gesa. Nah, termasuk dalam perbuatan yang lain ya, suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, bahkan sampai pada tingkat rezeki gitu ya. Bahkan sampai pada tingkat rezeki ya. Sehingga ada yang punya pemikiran bahwa orang yang banyak melakukan dosa, orang yang banyak melakukan perbuatan tercela, menimbulkan dosa begitu. Nah, itu secara langsung ataupun tidak ini bisa apa? Menutup pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga barangkali ini perlu menjadi pencermatan kita semuanya, perenungan kita semuanya ketika misalnya begini, ya. Sudah masuk waktu sholat, ya. Tidak terdorong semangat untuk segera melakukan, tetapi justru dalam spontanitasnya, wis adzan neh, wis sholat neh, gitu ya. Artinya ada kesan bahwa ketika masuk waktunya sholat, melakukan sholat itu, kita merasa ada sesuatu yang itu mengganggu kenyamanan kita, mengganggu pekerjaan kita, bukan justru sebaliknya. Kita kemudian ketika mendengar suara adzan, alhamdulillahirabbil alamin, kita segera akan menunaikan sholat begitu ya. Nah, termasuk juga dalam hal kebaikan-kebaikan yang lain begitu ya. Ini barangkali Bu Umi, kemudian Bu Ali, soal sholat sunnah ya. Jadi kalau sebelum subuh ya, sebelum subuh itu atau dalam sholat rawatib begitu ya, memang ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Nah, secara sederhana yang memang ini bagian dari tuntunan riwayatnya bisa kita pegangi begitu. Maghrib ya itu ba'diyah ya. Jadi mengapa misalnya yang qobliyah, karena di situ saatnya waktu matahari terbenam begitu ya. Kemudian isya itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, kemudian kalau subuh itu qobliyah ya. Nah, di sebelum subuh ini ada juga sholat sunnah dua rakaat yang bisa kita lakukan. Bahkan siapa yang bisa melakukan sholat dua rakaat ini, ya ini sholat apa? Sholat fajar ya, gitu, sholat fajar. Nah, setelah subuh itu bukan qobliyah, tetapi selang jeda beberapa saat waktu itu, misalnya ketika ini ya, jadi sebelum matahari muncul begitu, itu ada istilah sholat apa? Surub ya, sholat surub ya, dua rakaat begitu ya. Nah, baru kemudian setelah masuk matahari agak tinggi sedikit, nah itu masuk waktu sholat sunat apa? Duha. Nah, kemudian kalau duhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, kemudian asar. Nah, ini asar kebalikannya dari apa? Dari maghrib ya. Kalau asar itu adanya qobliyah. Jadi ba'diyah mengapa tidak dilakukan itu? Nah, karena ini sudah masuk pada waktu matahari akan tenggelam. Ini barangkali untuk sholat apa ya? Sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah rawatib yang berhubungan dengan sholat fardu begitu ya. Barangkali begitu Mas Agus, ya, matur nuwun.
0: Baik. Kita akan berikan kesempatan kembali Pak Joko Santoso juga sudah bergabung dari Yogyakarta. Yang saya tanyakan Ustaz, ada seorang teman yang kita percaya untuk membayarkan hutang kita di bank, tapi tidak dibayarkan oleh teman tersebut. Tapi waktu penyerahan kita tidak minta kuitansi atau bukti pada teman. Tapi itu bagaimana ya Ustaz ya? Marah kok, kebangetan sekali, sudah dipercaya kok tiga-tiganya membohongi saya. Bagaimana tindakan saya terhadap teman saya tersebut? Sebelum ditanggapi, kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Mas Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oh, Pak Beni, padahal barusan mau saya klik ini voice note-nya nih Pak Beni. Monggo silakan Pak Beni.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, monggo Pak.
3: Ji, Pak Ustaz. Nyuwun dikonfirmasi penjelasan surat Maryam ayat 76. Ayat surat Maryam ayat 76.
0: Ji, matur sembah nun Pak Beni sudah bisa kami terima. Surat Maryam 76. Pertanyaan dari Pak Beni nanti mohon dijelaskan. Moga Ustaz dua penanya terlebih dahulu untuk bisa ditangkapi terlebih dahulu.
1: Sebentar nih, surat Maryam.
0: Ya, surat Maryam 76.
1: Jih, maturun. Yang pertama Pak Joko tadi, Jih.
0: Jih.
1: Jih, ini pengalaman real gitu ya. Intinya begini, ketika kita kerjasama dengan orang lain, kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati. Sekalipun itu mohon maaf, barangkali teman dekat, teman kantor begitu, apalagi hubungan dengan uang, Mas Agus gitu ya. Berhubungan dengan uang, ya. Di kampung ya, misalnya mohon maaf ya Kak, saya di kampung di Purworejo ataupun di tempat lain begitu ya, kemarin juga baru dapat cerita begitu ya, kan misalnya begini, ada urunan setiap kali panen begitu, itu kan warga gitu ya, setelah panen itu urunan, kalau dulu ada istilah lumbung padi Mas Agus di tempat kami juga ada sekarang begitu ya. Nah hanya kemudian kalau dulu kan padinya memang disimpan betul gitu ya, aman gitu ya. Nah kalau sekarang itu di urunan padi, kemudian itu dijual ya dalam bentuk uang. Nah akhirnya apa, yang pegang uang itu ya nggak tahu, uang sudah gampang sekali lari kemana-mana gitu kan. Sulit kemudian dijaga. Nah sekali lagi Pak Joko, pertama kita perlu kehati-hatian. Kemudian setelah terjadi apa yang harus kita lakukan? Nah, masih memungkinkan nggak kita bisa komunikasi dengan yang bersangkutan? Nah, begitu. Masih mungkin. Kalau masih memungkinkan, saya kira kita bisa bisa bicara baik-baik lah, begitu ya. Bisa bicara baik-baik. Nah, atau begini, kalau kita misalnya tidak secara langsung memungkinkan, kita bisa minta bantuan saudaranya atau teman dekatnya gitu ya. Teman dekatnya untuk apa ya? Untuk mengingatkan ya. Mengingatkan, minimal kan begini, mengingatkan dia sebenarnya masih ingat atau lupa atau sengaja begitu ya untuk tidak menunaikan amanah yang sudah kita titipkan itu. Nah, itu saya kira tentu akan lebih elegan begitu ya, lebih bijaksana. Jadi kita coba komunikasi dari hati ke hati, pribadi kita bisa sowan ke rumahnya misalnya begitu, atau kalau di rumahnya terkesan formal ya kita ajak misalnya sambil ngopi bersama begitu ya, sambil nyantai begitu. Nah kemudian kita sampaikan ya, masalah sebenarnya apa ini, yang barangkali perlu juga kita secara bijaksana gitu. Jadi masalah sebenarnya apa? Apa memang betul dia karena sesuatu dan lain hal kemudian uang kita dipakai dulu, atau memang dia sengaja melakukan tadi tidak amanah terhadap apa yang sudah kita percayakan itu? Itu barangkali untuk Pak Joko begitu ya.
0: Ya.
1: Nah, jadi prinsipnya tadi kehati-hatian sebelum kita melakukan sesuatu. Nggih, matur nuwun.
0: Baik, kita sapa.
1: Oh ya, surat Maryam, mohon maaf ya.
0: Surat Maryam, ya
1: betul. Surat Maryam, ya Allah akan menambah petunjuk pada mereka yang telah mendapat petunjuk dan amal-amal saleh yang kekal itu, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Sekali lagi, ya jadi wal baqiyatus sholihat, ya jadi al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa amal dan segala macamnya begitu ya, Nah, itu menjadi bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, kemudian kembali bahwa Allah itu akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan petunjuk Allah itu tidak terjadi dengan apa istilahnya ujuk-ujuk. ini perlu di apa kita renungkan bahwa Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan rezeki kepada kita, itu semuanya perlu proses, perlu usaha, perlu ikhtiar gitu ya. Perlu ikhtiar, baik ikhtiar secara lahiriah, ya bekerja, ya belajar. Nah, termasuk juga dalam konteks ini jangan dilupakan berdoa, melakukan amalan-amalan ya, amaliyah ibadah, ya kalimat thayyibah, ya istighfar dan sebagainya. Nah, itu akan membuka pintu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Itu barangkali secara simpel sederhana, Mas Agus, nggih, matur nuwun.
0: Ya, baik. Di line WA juga sudah ada yang bergabung, Pak Budi Santoso dari Wonogiri. Luar biasa ini, dari Wonogiri, Jawa Tengah. Mohon tips untuk bisa lebih bersabar dan lebih bisa mengendalikan emosi. Itu pertanyaan dari Pak Budi. Dan line telepon juga sudah berdering, Nusat Mahlani. Kita coba akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Ibu Sri, ini

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, matur nuwun Bu Sri, monggo Bu Sri.
1: Semoga semuanya sehat ya Pak Ustaz.
0: Amin amin. Kondur sami-sami Bu, sehat sedayanipun. Ji.
1: Saya mohon penjelasan Pak Ustaz, suatu misal Pak Ustaz. Ini misal ya Pak Ustaz. Ada orang yang mau jadi lurah. Mereka itu sodakoh istilahnya katanya, ngasihkan beras, gula, dan sebagainya. Nah ini termasuk dosa enggak ya Pak Ustaz? Istilahnya nyogok, yang disogok dan yang nyogok katanya dosa. Ini betul atau salah ya Pak Ustaz? Ini ngasih sembako pada orang-orang, pada ya masyarakat misalnya Pak Ustaz. Ini dosa enggak ya Pak Ustaz?
2: Ji.
1: Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Bu Sri ada di Jalan Wates ya, sudah bergabung. Dan untuk line telepon kita pending dulu karena memang sudah ada dua penanya. Monggo Ustaz Mahlani untuk ditanggapi.
0: Ye, baik, terima kasih. Yang pertama, latihan untuk bersabar. Ya. Ini sekali lagi tadi di awal sudah kita sampaikan, ini bukan sabar itu bukan masalah knowledge saja, tapi itu masalah sikap, masalah perilaku, sehingga yang paling real, yang paling sederhana untuk melatih diri ya semakin sabar itu adalah apa? Dengan kita semakin banyak bergaul dengan banyak orang, semakin banyak bergaul dengan banyak orang, banyak teman ya. Dan gini, jangan memilih-milih teman, gitu ya. Jangan memilih ya, dengan siapa saja. Baik itu yang profesinya sama ya, orang yang statusnya mohon maaf barangkali di bawah kita begitu, kita tanpa sekali lagi tanpa memilih-milih teman, siapa saja itu kita anggap sebagai orang yang pantas kita hargai, pantas kita hormati, dan kita bisa belajar dari mereka begitu ya. Nah kemudian juga mohon maaf, kita membuka hati pelan-pelan semampu kita lah begitu ya, kita untuk menjaga ego kita ya. Egois ini kan manusiawi ya, semua orang itu punya sifat ego lah begitu ya, hanya masalahnya sejauh mana kita bisa tadi bisa menjaga ego kita untuk menerima orang lain dengan segala sekali lagi kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ini barangkali mohon maaf yang paling praktis Pak Budi tadi ya. Kita banyaklah bergaul. Kemudian juga misalnya kita di kampung ya, di kampung kita biasanya kan ada forum, ada pertemuan bulanan, misalnya ada kerja bakti, ada ronda, kemudian juga di tetangga kita misalnya begitu. Nah itu mohon maaf, mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak memanfaatkan itu sehingga apa? Iya. Karena merasa sibuk, punya banyak pekerjaan, tidak ada waktu untuk ikut kerja bakti, tidak ada waktu ikut pertemuan rutin di kampung, tidak ada waktu untuk ini itu dan segala macam. Nah, padahal mohon maaf, itu juga bagian dari sosialisasi kita untuk bisa saling menjaga, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, itu sebenarnya bagian dari akses sosial, dan tanpa kita sadari kita sebenarnya sedang juga melatih belajar tentang arti sebuah kesabaran ya di lingkungan kita masing-masing. Nah itu barangkali Pak Budi langkah-langkah real ya yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua Bu Sri soal nyogok, wah ini masalah besar ini Mas Agus.
2: Ya.
0: mohon maaf ini ya. Ya ada teman kita mau di kampung ya, soal lurah, soal RT. RT kan kalau di kota Jogja pemilihan ya.
2: Ya.
0: Gitu ya, mohon maaf ini ya. Jadi kalau mohon ini kita kembali soal niat lah gitu ya. Bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Misalnya ada tetangga kita, saudara kita atau warga di tempat kita itu memang dia betul mau nyalon lurah atau nyalon dukuh atau nyalon apalah begitu ya. Nah satu ketika dia memberi sesuatu kepada kita, kepada warganya. Nah itu kita coba matkan betul niatnya ini apa ya, niatnya. Kalau memang dia yang diucapkan ya, baik diucapkan secara langsung dia pribadi atau misalnya lewat orang lain misalnya gitu ya, niatnya itu memang untuk sedekah, untuk memberi, maka bismillah monggo kita terima. Begitu ya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, niatnya sedekah, niatnya, tapi dibalik itu, mohon maaf, itu wallahu a'lam ya. Itu sudah urusan dia dengan Allah gitu ya. Tapi dia ucapkan, dia ucapkan yang sampai kepada kita dan kita pahami bahwa itu sebagai sedekah, itu sebagai bantuan sosial, maka monggo kita terima dengan bismillah lillahi ta'ala begitu ya. Tetapi sekali lagi kalau di situ sudah diembel-embeli, nanti milih aku yo. Ini ya. Ini mohon maaf.
2: Oke.
0: Ini yang perlu. Itu berarti sudah, niatnya sudah tidak betul, maka sepantasnya memang tidak kita terima. Ya. Tetapi tetap kita dengan menghargai ya, dengan rendah hati misalnya, dengan cara bahasa yang santun begitu, agar apa? Agar tidak menimbulkan ketersinggungan dan itu kemudian menimbulkan hubungan sosial yang tidak ya baik, tidak gitu pas ya. Gitu ya. Barangkali begitu baik. Mas Agus, matur nuwun.
2: Ini masih ada 3 penanya, saya akan bacakan singkat padat untuk Ustadz Mahlani karena memang waktunya tinggal 3 menit begitu ya. Pertanyaan dari Pak Muslihin di Tambakbayan. Bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Kemenak begitu ya, terutama penyuluh agama dalam rangka memberikan pembinaan anak-anak jalanan supaya tidak meminta-minta untuk menjaga sifat ifah ini? Kalau dari pihak kepolisian atau pemerintah daerah di beberapa titik tertentu di perempatan begitu ya, yang saya tahu di wilayah Bantul diberikan tulisan semacam perda, di kawasan ini tidak ada atau tidak diizinkan peminta uang minta dengan cara apapun begitu. Jika dilakukan akan dapat hukuman. Sekian, terima kasih begitu. Baik, mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Muslihin. Dan pastinya juga terima kasih dari Dr. Siti Nur Zainab ini. Apakah sholat qobliyah subuh dan sholat fajar sama atau berbeda Ustadz? Mohon pencerahannya. Satu lagi ini, sudah saya hubungi tapi menghindar dan di hadapan istrinya, tapi tetap tidak mengakui kalau menerima uangnya dari saya dengan alasan mana buktinya begitu. Jadi yang terkait dengan yang menitipkan uang membayar utang di bank tadi ini Ustadz. Monggo silakan.
0: Baik, matur nuwun Pak Muslihin, matur nuwun Pak Muslihin. Wah, ini Pak Muslihin sudah mengamalkan ini sebenarnya Pak Agus gitu ya. Jadi di rumahnya beliaunya membina anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim piatu yang memang perlu bantuan. Yang jelas begini, ini menjadi PR kita bersama lah ya teman-teman, kami termasuk sebagai penyuluh itu barangkali belum bisa berbuat banyak begitu ya untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita yang sementara ini masih ada di jalan. Pemerintah kota Jogja ataupun yang lain lewat dinas sosial ini sebenarnya sudah memberikan banyak apa ya fasilitas ya. Di Jogja misalnya ada panti rumah pengasuhan anak Wiloso Projo yang di apa di Penumping itu ya. Itu kesempatan bagi semuanya, bagi anak-anak yang kesulitan sekolah, ekonomi dan segala macam begitu, itu difasilitasi komplit semuanya ya, biaya hidup sekolah semuanya dijamin 100% ya. Sampai lulus SMK ya, sampai bisa bekerja. Nah ini kemudian tentu memang perlu banyak pihak begitu ya. Kemudian Bu Siti ya yang kedua, ya jadi sholat qobliyah subuh sendiri, kemudian sholat fajar sendiri. Jadi itu beda begitu ya. Artinya sholat fajar itu dilakukan tentu beberapa waktu saat ya. Sebelum masuk waktu subuh, sementara kalau qobliyah subuh itu sudah gandeng ya, sudah gandeng dengan sholat subuh. Mungkin sikapnya begitu ya. Kemudian yang terakhir saya kira soal nitip uang tadi ya Mas Agus ya.
2: Iya. Tapi tidak dibayarkan ya. Begitu. Dan sudah menghindar.
0: Bukti.
2: Ya, ditanya istrinya yang dititipin mana buktinya begitu.
0: Iya. Jadi ini sekali lagi. Agama Islam itu ternyata sangat-sangat menganjurkan kita ketika bertransaksi dengan orang lain itu harus dicatat, gitu ya. Perlu dicatat, gitu ya. Itu sebagai salah satu bukti, misalnya kasus semacam ini, misalnya begitu ya. Tetapi ya kadang-kadang kita ngemengke, wah minggur gini ya perlu dicatat lah, begitu ya. Ini tentu sekali lagi perlu menjadi bagian pembelajaran kita semuanya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kalau memang itu kita ikhlaskan, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita gitu ya. Kalau tidak masih ada upaya bisa kita lakukan, monggo lah bismillah bisa kita pendekatan secara personal secara baik-baik sehingga bisa membuka hatinya ya untuk melakukan kewajiban atau amalan yang kita lakukan. Terima kasih. Baik. Saya kira barangkali begitu, Pak ya. Agus.
2: Ustaz Mahlani luar biasa sangat menginspirasi dan ini dapat apresiasi dari Bapak Budi Santoso di YouTube kami di live chat. Terima kasih. Baik, selamat menjalankan berbagai aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mahlani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
2: Nggih, baik. Cuma tadi mendengar Mutiara Pagi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda menumbuhkan sifat IFA bersama Ustaz Muhammad Mahlani SAGMPD dari anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pembagian MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba untuk mengurangi makanan yang tersisa. Perbaikan akses integrasi antar moda hingga penataan kawasan dilakukan PT KAI dalam rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Pembagian MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba di SD Negeri Soprayan Turi, Sleman. Skema ini memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan dan mengurangi makanan yang tersisa. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Untuk sementara di 3 hari ini berjalan alhamdulillah lancar, antusias anak-anak.
2: Jika biasanya MBG dikemas dalam ompreng dan langsung siap dikonsumsi, berbeda dengan siswa SD Negeri Soprayan Sleman yang mengambil MBG dengan cara prasmanan. Saat ditemui pada Rabu pagi, Kepala SPPG Bangunkerto 2, Desri Yusni Elsa Mahendra menjelaskan MBG skema prasmanan diterapkan pada 59 siswa kelas 4, 5, dan 6 atau kelas dengan porsi besar. MBG datang sekitar pukul 9 pagi dan mulai dibagikan pada saat jam istirahat. Pihak sekolah turut menugaskan 6 siswa untuk menjadi petugas pengambil makanan yang dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron. Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 hari terakhir, Desri mengatakan MBG skema prasmanan ini berjalan lancar dan tidak ada makanan yang tersisa.
1: Ada siswa yang mungkin makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi mereka lebih bisa mengambil sesuai selera dan kondisi masing-masing. Makanan lebih fresh ya Mbak, lebih terjamin karena masuk ke dalam wadah.

0: nanti dihabiskan. Biasanya kan kalau paket besar itu kadang-kadang sisa nih, terutama nasinya terlalu banyak sisa, jadi karena paket MBG itu prasmanan tidak ambil secukupnya. Alhamdulillah dengan MBG ini tentunya memberikan manfaat untuk anak yang biasanya jajannya banyak yang ciki-ciki, karena udah ada MBG kan otomatis anak-anak udah kenyang gitu.
1: Salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Soprayan, Arifa Tiara Putri, mengatakan dia mendapatkan menu MBG berupa oseng sayur wortel jagung, bola-bola daging, edamame, dan buah naga. Tiara mengaku lebih senang dengan skema prasmanan karena bisa menakar porsi makannya sendiri.
2: Aku lebih suka ambil sendiri. Kenapa? Lebih bisa itu, bisa nentuin. Aku misalnya aku lebih nasinya mau sedikit aja, terus nanti bisa ambil sendiri sedikit.
1: Uji coba MBG prasmanan di SD Negeri Soprayan akan berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk keberlanjutan skema pembagian MBG.
3: Untuk memaksimalkan upaya penanganan dan pencegahan stunting yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di wilayahnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengajak keterlibatan semua pihak untuk melakukan intervensi. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Akan tetapi hal itu tidak bisa hanya sendiri, kita harus bisa bergandengan tangan bersatu padu.
3: Intervensi stunting terus dilakukan di Kulon Progo. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Persoalan gizi buruk bukan hanya karena materi, namun juga terkait dengan pola asuh dan asupan kesehatan yang kurang tepat.
4: Pemerintah harus terlibat juga, harus berkoordinasi.
3: Dukungan penanganan stunting salah satunya diberikan oleh PT Angkasa Pura Indonesia. Sebanyak 115 balita di Kulon Progo mendapatkan bantuan gizi. General Manager YIA Muhammad Tamrin mengatakan pihaknya memberikan bantuan berupa makanan siap santap yang diberikan sehari sekali. Bantuan ini diberikan selama 28 hari hingga akhir bulan lalu.
5: Dengan pemberian bantuan ini, investasi yang dilakukan akan turut memberikan kontribusi di bandara sekitarnya 10-15 tahun ke depan.
3: Program ini lanjut Tamrin melibatkan berbagai pihak seperti kader kesehatan, masyarakat hingga pemerintah. Pendengar, program Astacita untuk penurunan stunting merupakan agenda prioritas nasional di bawah pemerintahan Prabowo Gibran untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Lalu seperti apa akademisi melihat optimisme program ini? Berikut wawancara Primapsari dengan dosen Departemen Gizi Kesehatan Divisi Gizi Klinik FKKMK UGM, Afiria Erma Milia, berikut ini.
6: Bu Afi, kalau kita berbincang terkait dengan angka stunting, saya tadi menggarisbawahi di awal ini kan karena memang angka ketercukupan gizi yang belum cukup baik begitu difahami oleh keluarga-keluarga Indonesia, dan tentunya juga ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dari anak begitu atau balita. Nah sebenarnya Bu Afi, yang kemudian juga perlu difahami oleh keluarga-keluarga Indonesia bahwa variasi-variasi menu, kemudian juga kandungan gizi dari masing-masing bahan-bahan pangan ini kemudian juga sangat penting begitu. Seperti apa yang kemudian juga perlu difahami oleh keluarga-keluarga Indonesia ini? Monggo Bu Afi.
7: Baik, terkait dengan stunting sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan stunting dengan malnutrisi yang lainnya. Kalau kita berbicara stunting itu kekurangan gizinya adalah kronik. Jadi kalau kita mau melihat sebuah siklus gitu ya, kira-kira saya mau mencegah stunting itu dari mana? Yang perlu dipahami oleh kita semua adalah kita menghadapi situasi yang kapan gitu. Ketika kita bertemu ibu hamil, ya itulah pencegahan stunting mulai dari ibu hamil. Lebih jauh lagi kita tarik ketika kita bertemu dengan remaja putri yang nantinya akan menjadi seorang ibu gitu ya, itulah pencegahan juga. Pencegahan stunting. Jadi yang kita perlu pahami di sini adalah stunting itu bukan tiba-tiba kurang gizi gitu ya, tetapi ini adalah suatu proses kronik kekurangan gizi, sehingga kalau kita berbicara pencegahan memang harus sedini mungkin atau seawal mungkin. Nah, terkait dengan feeding practice tadi ya, itu memang menjadi salah satu ya determinan utama untuk kejadian stunting. Karena tadi sifatnya kronik, kalau itu diawali dalam jangka waktu yang mungkin sebelumnya gitu ya, misalnya dari ibu hamilnya, feeding practice-nya ibu hamil ini juga belum baik, itu akan terbawa sampai anak itu MPASI, kemudian balita gitu ya, baduta ya, yang paling kita kejar untuk baik gitu ya status gizinya di 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini memang untuk stunting ini kita memang

0: lalu memahami bahwa oh ini tidak tiba-tiba kurang. Jadi kewaspadaan kita terhadap kekurangan zat gizi itu memang harus sedini mungkin. Gitu Mbak Prima kalau terkait stunting.
1: Baik, jadi memang dari kekurangan gizi kronik ini yang menjadi permasalahan begitu ya ketika berbincang mengenai stunting ini. Bu Afi, kalau kita melihat ini kan tadi kalau berbincang mengenai bahan-bahan pangan ini, ada kok bahan pangan lokal yang kemudian sebenarnya harganya murah, tapi ternyata kandungan gizinya cukup baik begitu. Nah, bagaimana ini Bu Afi ketika kemudian juga memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga ini untuk kemudian juga memanfaatkan bahan-bahan pangan lokal ini sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk peningkatan gizi keluarga. Seperti apa ini Bu Afi?
0: Ya, tepat sekali. Kita memang sedang berusaha ya untuk memperbaiki pola makan berawal dari makanan-makanan di sekitar kita. Jadi kalau kita berbicara tentang bahan pangan lokal, itu memang sudah seharusnya kita kembali ke sana. Dan memang di kita itu cukup beragam ya bahan makanan di kita. Prinsip dari sebuah feeding practice itu juga termasuk di dalamnya adalah keberagaman makanan. Jadi anak-anak ini kita harapkan bisa mengenal aneka makanan, aneka bahan pangan ya, terutama yang lokal sekitar kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pencegahan stunting atau penanganan stunting, bisa berasal dari makanan-makanan di sekitar kita, dan itu memang jauh lebih segar ya, lebih sehat gitu. Jadi kita memang perlu melihat ya, kita itu kemampuan pangan kita itu seperti apa. Nah, ini yang rata-rata biasanya kalau orang makan itu kan ya udah saya pengen makan makan aja gitu. Kalau kita kembalikan ke dalam pola makan yang baik atau feeding practice yang baik, sebenarnya pola makan ini adalah sesuatu yang harus direncanakan dan harus diprioritaskan. Nah, dengan adanya rencana dan prioritas ini, maka kita akhirnya bisa melihat kembali bahan makanan apa yang saya mampu beli, bahan makanan apa yang ada di sekitar kita, itu yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Zat gizi apa yang ada di dalamnya? Misalnya karbo, apakah saya harus memberikan nasi? Nah, ini yang banyak sekali ibu-ibu itu mengeluh, anak saya nggak doyan nasi gitu. Itu sebenarnya tidak masalah, karena di sekitar kita karbonya cukup banyak, bahkan karbo-karbo yang juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan sebenarnya oleh anak-anak kita. Tergantung kita tadi untuk memix and match-kan ya, untuk membuat variasi atau keanekaragaman ya makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, sehingga saling menyumbang ya di antara beraneka ragam pangan lokal tadi, saling menyumbang akhirnya kecukupan gizi itu bisa terpenuhi untuk anak-anak kita. Tanpa harus berpikir makanan-makanan yang, oh ini makanan yang mahal, pasti bergizi begitu ya. Tapi kita melihat dulu sekitar kita, makanya tadi saya sampaikan perlu direncanakan dan diprioritaskan. Sehingga kita bisa melakukan list terlebih dahulu, oh ini yang ada di sekitar saya, oh ini yang harganya terjangkau, oh ini yang mampu untuk saya beli gitu. Karena memang rata-rata permasalahannya adalah di feeding practice ya. Nah, ini terbawa dari awal, kemudian terbawa terus ya. Nah, akhirnya kekurangan itu menjadi kronik. Begitu Mbak Prima.

0: KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang sekaligus memperlancar konektivitas transportasi publik. Dian Parwanto melaporkan.
1: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
2: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
1: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda. Supaya mengurangi kemacetan di Jogja, pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda. Jadi itu harus ada. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
2: Sementara itu manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan pengembangan khusus stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
1: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
2: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul belum mendapat informasi terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi PPK penuh waktu. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
3: Sampai hari ini itu belum ada, bahkan pembicaraan formal soal itu nggak ada.
4: Pemerintah pusat menegaskan bahwa guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Sementara bagi P3K paruh waktu selain guru, kepastian mekanisme perubahan status tersebut masih belum menemui titik terang. Menanggapi hal itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa hingga kini Pemkab Bantul belum menerima informasi maupun instruksi terkait wacana tersebut. Menurutnya, kabar tersebut dinilai masih sebatas pembicaraan di media sosial dan belum memiliki dasar resmi yang dapat dijadikan acuan pemerintah daerah. Selain itu, Halim juga menegaskan belum ada pembahasan formal mengenai rencana perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
3: Sampai hari ini belum ada surat secara resmi. Itu pembicaraan di medsos, rumor yang ada di luar sana. Tetapi kan kita berpegang pada surat resmi dari pemerintah pusat. Sampai hari ini itu belum ada. Bahkan pembicaraan formal soal itu nggak ada. Yang ada pembicaraan di medsos.
5: Berarti daerah belum menerima.
3: Belum menerima informasi apalagi instruksi. Informasi saja tidak.
4: Bupati menambahkan, saat ini pihaknya juga belum memiliki rencana penambahan pegawai. Di sisi lain, Pemkab Bantul menyambut baik apabila nantinya pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji P3K.
6: Kita cukup-cukupkan, karena memang ada beberapa yang kita memerlukan, tetapi karena pertimbangan efisiensi, ya sudah kita pacu kinerja yang ada ini untuk mengampu tugas-tugas yang lebih banyak.
7: Belum ada rencana penambahan, Pak?
6: Belum, karena itu terpusat. Ya.
7: Betul, pusat.
6: Ya, kita tidak, daerah tidak mungkin mengangkat P3K paruh waktu.
4: Sebagai informasi, saat ini jumlah P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Bantul mencapai 3.325 orang. Mereka diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat hingga satu tahun ke depan.
0: Praktik korupsi yang masif dan meningkatnya tensi politik menjelang 2029 dinilai menuntut penguatan etika dalam tata kelola pemerintahan. Penilaian tersebut menjadi bagian dari rekomendasi kebangsaan Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA. Wahyu Suryo melaporkan.
8: Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA menyampaikan sejumlah rekomendasi kebangsaan. Rekomendasi itu hasil kesepakatan para guru besar yang menggelar pertemuan di Yogyakarta. Ketua Majelis Guru Besar UMY, Profesor Imamuddin Yuliardi menyebut beberapa hal penting saat membacakan hasil rekomendasi para guru besar PTMA.
9: Pertama, menyangkut masalah lingkungan, perlu adanya kebijakan yang integral komprehensif dalam penanganan masalah lingkungan tentang kebakaran hutan agar supaya tercipta sebuah ekosistem untuk berlanjutan kehidupan di masyarakat. Kemudian yang kedua, masalah moral kebangsaan, ya, semakin melihat fenomena masifnya praktek korupsi perlu dikembangkan etika dalam tata kelola kenegaraan kita.
8: Selain itu, Forum Komunikasi Guru Besar PTMA se-Indonesia juga menyoroti tingginya tensi politik menghadapi pemilu 2029.
9: Melayakan pemerintahan yang bersih, amanah, dan profesional, serta etika dan moral politik yang mengedepankan bagaimana bernegara dengan penuh kesamaan.
8: Forum Komunikasi Guru Besar PTMA juga menekankan pentingnya kekuatan negara di dalam melindungi, menguasai, dan mengelola kekayaan alam negara untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang program Asta Cita, pembangunan SDM unggul melalui pemenuhan gizi sejak dini, yang akan disampaikan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
10: Pendengar, pemerintah mencatat sebuah capaian bersejarah pada tahun lalu. Untuk kali pertama, prevalensi angka stunting di Indonesia turun di bawah 20%, yaitu di angka 19,8%. Hasil tersebut merupakan capaian yang didapat pada tahun 2024 dan dipublikasikan pada tahun lalu lewat penelitian Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI. Meski secara nasional terjadi penurunan, data hasil survei menunjukkan adanya disparitas antar daerah. Beberapa provinsi telah mencapai prevalensi yang sangat rendah, bahkan di bawah 10%, jauh di bawah rata-rata nasional. Misalnya saja Bali, yang menjadi provinsi terbaik dengan prevalensi stunting hanya 8,6%. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur 14,7% dan Kepulauan Riau 15%. Namun di sisi lain, tantangan besar masih dihadapi oleh beberapa provinsi dengan angka prevalensi stunting yang sangat tinggi. Papua Barat Daya misalnya memiliki prevalensi stunting mencapai 30,5%, Sulawesi Barat 35,4%, dan yang tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT dengan angka prevalensi mencapai 37%. Angka-angka ini menunjukkan perlunya fokus dan intervensi yang lebih intensif serta target yang lebih spesifik di wilayah-wilayah tersebut demi mengejar ketertinggalan dan mencapai angka rata-rata nasional. Secara keseluruhan, kunci keberhasilan pencegahan stunting sejatinya terletak pada intervensi yang dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yang meliputi periode prenatal, kelahiran, dan juga postnatal. Dengan strategi dan intervensi yang tepat, penurunan stunting di Indonesia dapat terwujud dengan percepatan untuk mencapai target. Tentunya, pemerintah lewat program prioritas Makan Bergizi Gratis atau MBG akan terus berkontribusi untuk menekan angka stunting. Terlebih lagi, kini pemerintah telah melebarkan sayap dengan menyasar para ibu hamil dan menyusui, serta balita yang menjadi kunci utama yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Apabila di tahun 2019 silam, angka prevalensi stunting kita masih di kisaran 27,7%, maka patut disyukuri kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo setidaknya dapat terus menekan angka stunting. Lebih dari itu, mencukupi kebutuhan ataupun asupan gizi anak-anak menjadi salah satu jembatan menuju generasi emas di tahun 2045 mendatang. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembagian MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba untuk mengurangi makanan yang tersisa. Perbaikan akses, integrasi antar moda, hingga penataan kawasan dilakukan PT KAI dalam rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jogja istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kesempatan pagi hari ini kami akan hadir dengan berbagai program yang pastinya akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Beberapa informasi akan tersaji di indera dengar Anda pula. Pagi hari ini bagi Anda yang mungkin sudah melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda, ke tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan. Jam-jam segini biasanya jam-jam yang boleh dikatakan lumayan meningkat ya volume kendaraan yang ada di jalan begitu, karena memang jam-jam segini adalah jam-jam yang efektif untuk mengawali kegiatan belajar mengajar di sekolah begitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali informasi di pagi hari ini kami akan sajikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta.

0: bersiap prakirawan Anang Aryana untuk menginformasikan untuk Anda. Anang, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info prakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau adanya pola belokan angin di sekitar wilayah Sumatera hingga Kalimantan. Sementara itu terpantau pula pola perlambatan kecepatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY, juga potensi gelombang laut masuk kategori tinggi di perairan Yogyakarta. Dari pertimbangan kondisi atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya akan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk kategori tinggi. Sebagai informasi peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pantai atau perairan, hendaknya mewaspadai adanya potensi gelombang laut tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Aryana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Terima kasih yang masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik pendengar, tadi sudah kami informasikan untuk Anda berkait dengan perakiraan cuaca di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini pendengar masih berkaitan dengan perakiraan cuaca, namun akan kami sajikan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Heri, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca area bandara dari BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Senin 12 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Kondisi dinamika atmosfer menunjukkan pola angin siklonal di Laut Cina Selatan dan belokan atau perlambatan angin di sekitar Sumatera Utara hingga Kalimantan menyebabkan perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 4 hingga 10 km dengan potensi kekaburan udara pada malam hari. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 69% hingga 91%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas sekitar bandara untuk tetap update informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Sugeng Enjang, selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Bagi Anda yang akan melaju ke kota Jogja, kami akan menginformasikan untuk Anda bagaimana kondisi untuk arus lalu lintasnya. Kami awali dari Simpang Borobudur Plaza di kesempatan pagi hari ini. Terpantau ramai pendengar namun tetap lancar, dan kami akan berpindah menuju ke simpang yang lainnya yang ada di kota Yogyakarta. Kami akan hadirkan Simpang Tugu, begitu ya, di Simpang Tugu di kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar, juga terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Jati Kencana di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar tanpa ada kepadatan berarti. Bagaimana dengan Simpang Wirabrajan untuk pagi hari ini? Pendengar, melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id untuk Simpang Wirabrajan terpantau ramai pendengar namun tetap lancar, hati-hati di jalan begitu ya. Waspada dengan rambu-rambu lalu lintas. Di sana ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Dan di titik 0 km untuk pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, dan kami akan berpindah mengajak Anda untuk mengamati bagaimana Simpang Mirota untuk kesempatan pagi hari ini. Di Simpang Mirota terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti, dan untuk Anda yang akan melaju menuju ke Simpang Gramedia untuk kesempatan pagi hari ini juga terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Kami akan berpindah menuju ke simpang yang lainnya di Simpang Atmo Soekarto. Menurut pantauan dari cctv.jogjakota.go.id untuk kesempatan pagi hari ini, Simpang Atmo Soekarto terpantau ramai namun tetap lancar. Informasi ini kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan